0: Dan teman Pro 2, tadi kita ngebahas panjang nih soal produk luar atau produk lokal gitu ya. Dan kalau teman Pro 2 gimana nih? Biasanya kalau pakai barang atau misal kayak nonton film gitu, itu sukanya dari film luar atau film lokal? Nah, kalau Galuh sendiri, kalau film itu, aduh, masih agak-agak suka yang luar sih daripada yang dari film Indonesia sendiri. Tapi kalau kita lihat gitu ya, belakangan ini kayak misal dari tahun berapa ya kira-kira, dari sekitar tahun 2020-an awal, itu kayak film-film dari Indonesia itu udah mulai banyak banget yang bagus. Apalagi kayak
1: benar
0: dari,
1: banget.
0: Iya.
1: Kok tiba-tiba ada suara Veranino, Kamala Putri,
0: iya.
1: Adi Negoro? Hah? Kok bisa Adi Negoro sih?
0: Yes. Kenapa tiba-tiba Adi Negoro?
1: Iya, itu Adi Negoro tuh kayaknya ini deh, apa sih namanya?
0: Apa?
1: Kayak piala-piala gitu loh, penganugerahan gitu. Iya, serius.
0: Adi Negoro.
1: Ya udah lanjut deh, kita ngobrol apa tadi.
0: Tadi ngobrolan tentang kira-kira teman Pro 2 nih tim yang mana nih kak? Tim pro tuh, tim suka yang produk luar atau tim yang suka produk lokal?
1: Kayaknya kalau ngomongin perekonomian saat ini ya, kita akan mencari barang yang murah dan kuat.
0: Murah dan kuat. Karena pas dari luar atau lokal
1: bener,
0: produk itu.
1: Bukan kan kita nggak tahu ya, cuman kayak realistis aja dengan kondisi saat ini yang terjadi.
0: Iya banget kak.
1: Tapi jujur ya, daya beli itu kan lagi menurun
0: banget.
1: Tapi kalau untuk barang-barang yang murah, orang itu nggak maksudnya kayak it's okay aja.
0: Iya, karena itu kayak itu yang affordable menurut dia dan masih masuk UMR gitu sih.
1: Bener. Ih, kamu tahu nggak sih waktu itu ada ini yang kayak tulisan gaji 7 juta itu tuh termasuk menengah ke bawah gitu. Ada
0: iya,
1: kan kayak
0: iya,
1: suami
0: bener.
1: Istri gaji 9 juta artinya dia digolongkan tidak mampu.
0: Iya.
1: Terus kayak
0: 10 juta nggak sih ke batasnya kalau nggak salah yang dianggap.
1: Masa? Tidak mampu di bawah 10 juta ya?
0: Iya, di sekarang kalau nggak salah di bawah 10 juta itu dianggap menengah ke bawah.
1: Nah, sedangkan UMR kita aja bener-bener menengah ke bawah banget.
0: Menengah ke bawah banget. Bahkan masih banyak tau kayak yang gajinya 1,5 kan?
1: Oh iya?
0: 2,5 tuh masih banyak banget kak.
1: Oh iya, aku tuh jujur ya sering nggak tahu misalkan kayak orang-orang yang kerja di mana tuh gajinya tuh berapa-berapa tuh. Makanya kadang suka kayak, hah? Gitu, karena emang nggak tahu.
0: Iya.
1: Kayak, oh kupikir kayak, misalkan orang-orang, tapi memang gini loh teman Pro 2, kalau kamu udah bekerja di atas 7 jam, kalau kamu dapat gajinya tuh under UMR, itu kamu bisa ngelaporin ke Dinas Ketenagakerjaan.
0: Bisa. Terlepas dari itu sektor non formal atau harus
1: pokoknya kayak kerjaan. Sehari itu kamu tuh kerjanya lebih dari 7 jam dan harinya tuh lebih dari, misalkan harinya tuh udah seminggu 5 kali udah kerja kan, libur 2, terus kamu di atas 7 jam gak UMR tuh bisa kamu laporin.
0: Wow.
1: Gitu, makanya tuh kayak kamu tau gak ini ada sisi gelap lagi nih.
0: Apa
1: jadi
0: tuh kak, spill?
1: Ada cerita tentang ini perusahaannya itu udah ada se-Indonesia gitu loh.
0: Iya.
1: Di seluruh Indonesia tuh ada, tapi ternyata dia tuh mempekerjakan pegawainya kadang suka lembur itu gak dibayar.
0: Berarti kita tahu nih kak produknya?
1: Apa? Bukan.
0: Oh.
1: Dia tuh kayak ini loh. Misalnya antar produknya tuh naroknya di tempatnya dia, nanti dia ngedistribusiin itu.
0: Oh.
1: Jadi emang kayak ada di gudangnya lah gitu. Terus juga sampai-sampai dia tuh gak berani untuk ngerekrut pegawai dari salah satu jurusan karena takut nanti bisa dituntut ketahuan gitu. Karena kan orangnya sadar tahu gini terus dituntut, jadi dia takutnya tidak mau mempekerjakan orang dengan jurusan tertentu gitu.
0: Terus ketahuan?
1: Enggak ketahuan.
0: Hah?
1: Iya, karena kan ya gitu. Terus kayak banyak loh perusahaan yang kayak gitu yang kayak pokoknya banyak banget perusahaan-perusahaan yang kayak gitu tuh.
0: Oh my God.
1: Makanya kalau kadang tuh orang itu paham pasti bisa dilaporin gitu, karena bisa kena kayak gitu.
0: Jadi yang dia pekerjakan orang enggak berpendidikan atau gimana?
1: Berpendidikan.
0: Oh my
1: sarjana.
0: God. Cuman
1: relate lagi dengan ini.
0: Oh nah,
1: kadang
0: God.
1: Tuh banyak itu yang orang-orang yang fresh graduate yang mau kerja di tempat kayak gitu karena
0: ya
1: udah deh yang penting aku ada pengalaman dulu gitu. Makanya penting sekali sebenarnya ya. Cuman kadang tuh gini loh lu iya sih penting bekerja sesuai dengan gaji kita.
0: Iya.
1: Cuma kadang kondisi itu tidak bisa membuat kita begitu. Jadi akhirnya kita kerja tuh ya di batas batas pekerjaan kita akhirnya.
0: Iya benar. Karena udah nggak bisa mikir-mikir hal yang lain kan.
1: Iya namanya juga gimana ya.
0: Indeks ekonomi juga lagi.
1: Indeks ekonomi BU ngeliat kondisi yang kayak sekarang jadi ya sudahlah kayak gitu. Jadi kayak udahlah nggak apa-apa deh gitu dikerjain sudah. Aja demi bisa beli produk wes. Karena sebenarnya kita shopping itu tuh juga
0: nyemang. Salah satu stress release nggak sih kak?
1: Bener. Iya. Kalau aku tuh stress release-nya tuh kayak beli makanan tau.
0: Sama.
1: Kayak kenapa ya kalau kita makan yang kita suka, kepala kita tuh kayak ada kembang apinya banyak gak sih?
0: Kakak mendeskripsikannya dengan benar lagi. Karena gue biasanya kalau lagi kayak aduh, atau kayak misalnya self reward gitu, itu tuh beli makanan yang gak suka. Misalnya kayak mentai.
1: Kamu suka mentai? Suka. Dimsum?
0: Suka.
1: Aku soalnya jualan mentai loh. tapi aku udah 2 tahun gak jualan mentai. Tapi bete iya lagi.
0: Kenapa?
1: Mager aja.
0: Oke.
1: Cuman
0: memang ini.
1: Enggak boleh, tapi enggak sebenarnya enggak boleh mager teman pro 2 ya. Karena yang boleh mager tuh ada temanku. Namanya itu Rido.
0: Aduh.
1: Itu boleh mager. Aduh. Karena dia mageran memang.
0: Aduh.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya. Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
2: Hai, selamat pagi.
3: Pagi teman Pro 2.
2: Semangat sekali, Galuh.
3: Yes, karena kalau kita lihat hari ini mendukung
2: cerah.
3: Gitu, Kak.
2: Mendukung.
3: Oh. Untuk kita ikut semangat dan ceria.
2: Aku udah ngerasa headphone-ku ini udah nyaring, ternyata tetap agak-agak enggak denger ya. Karena dia bilang mendukung, aku dengarnya mendung. Kayaknya rindu tiba-tiba. Mendung sih.
3: Aduh. Karena saking lamanya gitu ya, Kak.
2: Iya, saking lamanya.
3: Kita udah enggak sama Rinda udah enggak ketemu rintik-rintik.
2: Ih, kayak ada udah berapa lama ya?
3: Iya kan?
2: Kayak udah 3 minggu lebih,
3: 3
2: sebulan.
3: Kayaknya sekitar 2 minggu 3 minggu sih, Kak.
2: Iya, kita berdoa saja ya Allah bismillah hari ini siapa tahu kita tiba-tiba
3: hujan.
2: Iya, kalau gitu silakan perakirawan. Oh, bentar. Teman Pro 2, silakan-silakan aja ternyata belum ditelepon. Gimana sih ini penyiar kocak banget. Nah, kita sekarang udah terhubung teman Pro 2 dengan BMKG Kota Samarinda untuk lebih mengetahui gimana sih kondisi cuaca hari ini. Silakan perakirawan Tris untuk informasi cuaca hari ini.
4: Iya, terima kasih. Selamat pagi Pro 2 RRI Samarinda. Selamat pagi Sobat Kreatif dan selamat pagi Sobat BMKG dari Gedung Operasional BMKG Samarinda di Bandara PT Pranoto menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Samarinda, Rabu 19 Agustus 2026. Cuaca di wilayah Samarinda sendiri pada saat ini pagi, siang, dan malam hari diperkirakan cerah sampai dengan berawan sebagian. Sedangkan untuk dini hari cuaca diperkirakan berkabut. Angin umumnya bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Adapun suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara di wilayah Samarinda berkisar antara 50 hingga 96%. Sementara itu tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan hingga perairan Samarinda Bontang umumnya dalam kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,7 hingga 1,3 meter. Angin umumnya bertiup dari barat hingga utara dengan kecepatan angin berkisar antara 12 hingga 22 km per jam. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut diperkirakan juga cerah sampai dengan berawan sebagian dari pagi hingga malam hari. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk mendapatkan informasi lebih spesifik, Sobat dapat memantau di website kami di www.samarinda.com. bmkg.go.id atau melalui media sosial kami yaitu @stamet.bmkg atau melalui info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih, Kak.
2: Terima kasih, Kak, untuk informasi cuaca hari ini. Pokoknya teman Pro 2 update terus informasi cuaca setiap hari jam 8:30 barengan sama BMKG Kota Samarinda. Jadi cuaca hari ini adalah?
3: Cuaca hari ini adalah cerah dan juga sebagian tadi berawan.
2: Iya,
3: kita nggak ketemu hujan. Kita nggak ketemu lagi hujan hari ini.
2: Semoga besok tiba-tiba ada keajaiban kita hujan ya.
3: Amin.
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?

0: kelas isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Kalau kita lihat sekarang gitu ya Kak, produk dari lokal kita sendiri yang udah kita mention juga tadi ya Kak di awal, kalau seandainya memang dari produk lokal sendiri kita udah mulai kelihatan sih Kak mampu bersaing secara kualitas, terus juga harganya udah mulai apa ya, affordable juga untuk kita dapat. Kalau biasanya Galuh sendiri kayak dulu tuh Kak, Galuh tuh bingung banget kayak mau milih parfum apa gitu. Atau kayak misal
1: parfum.
0: Iya.
1: Parfum.
0: Parfum.
2: Kembali.
1: Parfum.
0: Parfum.

0: laut. Jadi kayak setiap Galuh lewat tuh gini,
1: siapa ini? Kayaknya
0: dia, kentut lagi. Oh, kayaknya dia kentut deh. Gak. Iya, tapi aku juga banyak banget beli sekarang itu tuh parfum sih emang lokalan semua.
1: Iya, tapi kalau kakak, kalau misal kayak sepatu gitu, lebih lokal atau luar?
0: Ada luar, ada lokal, imbang sih.
1: Kalau Galuh lebih suka yang murah.
0: Iya, aku juga suka yang murah. Tapi kadang tuh aku sukanya tuh dibeliin gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Aku tuh jarang, karena kamu
1: beda
0: tahu,
1: memang.
0: Bukan, aku tuh orangnya malas beli.
1: Oh gitu.
0: Bahkan kayak misalkan disuruh, ayo deh kita beli sepatu ya, lihat-lihat. Enggak, malas gitu nah.
1: Karena malas carinya itu.
0: Aku nggak suka nyari. Aku
1: Aku padahal tuh itu tuh bagian terseru ketika nyari barang kak.
0: Gak suka kayak dilihat-lihatin orang tuh, gak suka.
1: Kayak diliatin orang.
0: Kayak misalkan aku belanja nih terus didatengin sama mbaknya, nggak suka. Terus aku tuh kayak nggak enak kalau misalkan pergi ke tempat terus nggak ada yang kubeli tuh nggak enak. Iya, karena sebenarnya nggak nemu sih. Cuman nggak enak, males. Jadi aku mending kayak online aja deh gitu.
1: Oh iya sih, benar.
0: Nggak tau, nggak bisa banget melepaskan perasaan itu dari diriku.
1: Kalau Galuh kayak cara ngakalinnya kayak kalau sana kayak lihat-lihat barang kayak gitu dan diikutin mbaknya udah gitu kan kayak mau lihat-lihat dulu aja ya mbak gitu. Iya. Jadi kayak mengurangi rasa bersalah.
0: Cuman ya kadang itu giliran kita nggak pengen diikutin, kita diikutin.
1: Iya.
0: Giliran kita butuh buat nanya, dia nya nggak ada.
1: Kenapa kayak gitu ya? Hukum terbalik.
0: Iya, kadang tuh ya Allah sudahnya orang mau nanya, dia nya nggak ada lagi kayak gitu. Itu tapi sudah. Aku juga suka sebenarnya produk-produk ini. Aku pernah beli brandnya teman aku sendiri.
1: Brand
0: teman
1: dia
0: aku buat
1: bikin
0: brand
1: sendiri.
0: Cuma emang pricey banget sih.
1: Oh my god.
0: Untuk aku tuh betul-betul kan dia nawarin. Terus ya sudah aku beli lah ya bajunya. Aku nggak tahu. Makanya itu kadang tuh ya yang bikin orang shock brand lokal tuh, wih kenapa semahal itu gitu. Waktu itu aku bayar tuh total sama ongkir 500.
1: Oh my god, itu untuk?
0: Untuk baju, satu baju atasan. Iya.
1: Satu baju aja.
0: Mana ya, aku harus memberitahu kepada kamu itu aku jujur.
1: Dan itu hitungannya kan masih brand kecil gak sih? Maksudnya masih skala kecil kan kak?
0: Bener, masih yang belum besar gitu. Oh ini bajunya nih. Ini bajunya nih kayak begini.
1: Tapi bagus sih.
0: Iya bagus. Nih lucu. Dia, ini teman aku sendiri yang punya brandnya. Oh ternyata ini ya gitu, oh mahal ya kayak gitu.
1: Itu outer aja kak?
0: Enggak, aku tuh jadinya minta kalau yang dipakai sama temanku tuh kan dia kayak di dalamnya lapisannya kayak ini ya, kayak
1: iya paham.
0: Cuma punya aku tuh aku minta tambahin di dalam tuh ada, kalau dia kan emang bolong-bolong jadi di dalam tuh dia pakai baju lagi.
1: Iya, baju lagi.
0: Nah, kalau aku karena aku berjilbab,
1: jadi minta yang panjang.
0: Jadi aku minta ada furing di dalamnya gitu, dan emang wow, pricey ya gitu. Dan kalau menurut aku di Indo, di enggak semua wilayah bisa untuk harga-harga segitu.
1: Iya, ada maksudnya gini, segmentasi tertentu.
0: Di segmentasinya di Indonesia, orang-orang Indonesia itu kalau menurut aku sih kalau memperkenalkan tuh harganya tuh jangan terlalu mahal dulu deh gitu. Jadi kayak aku sering banget tahu kayak gitu, kayak beberapa teman-temanku saya punya teman aku juga punya brand.
1: Brand baju lagi.
0: Itu udah kayak udah nasional gitu deh. Iya banyak yang udah tahu sama brandnya dia. Tuh, pengikutnya aja 500 ribu lebih.
1: Wow.
0: Dan ini juta. Udah dari zaman aku SMA apa gimana gitu. Nanti kamu boleh searching deh.
1: Oh iya, oke. Okay. Kurang tahu
0: ini
1: sih.
0: Dia tuh udah yang, nah dia tuh sekarang akhirnya pilih untuk tinggal ke Bandung. Karena kan tempat penjahitnya di sana ya.
1: Sepertinya kita sudah mention tadi ya. Apa-apa dari sana ya,
0: kok kota baju-baju, itu lagi. Kok baju-baju dari kota itu lagi
1: kota
0: sih?
1: Kota itu lagi.
0: Nah jadi teman aku tuh sekarang udah pindah ke sana dan bahkan dia itu udah bikin beberapa brand baju yang kayak anak-anak contohnya. Kayak gitu dia bikin.
1: Wow.
0: Kalau yang ini dia barengan sama kakaknya.
1: Berarti dia sudah targetnya juga umur anu ya kak? Apa anak-anak juga
0: karena
1: ya?
0: Karena dia tuh punya anak. Akhirnya dia ngebuatlah si brand untuk anak-anak. Dan kamu tahu nggak si brand baju anak-anak itu? Itu anaknya yang dijadikan modelnya.
1: Ih lucu. Sekalian langsung portofolio ya anaknya.
0: Tapi aku tuh itu jujur ya, aku tuh berapa kali pengen manggil dia gitu, ngundang untuk obrolan, untuk siaran. Dianya nggak mau.
1: Kenapa nggak mau?
0: Nggak fair, nggak seberapa. Nggak seberapa.
1: Seberapa
0: kalau kata orang Jawa, nggak seberapa mbahmu kiper.

0: Tolong ya. Aduh, karena kayak jujur, ya keren banget lah. Jadi itu dia teman produk ya, obrolan kita pagi ini tentang
1: Produk luar dan juga produk lokal.
0: Karena nanti kita di jam 9 bakalan bahas tentang apa gak lo?
1: Tentang beli.
0: Kan seterum bunyinya gitu kan.
1: Elektronik.
0: Tapi bener kan?
1: Bener. Itu emangnya, itu kayak mau kesetrum gak?
0: Iya, bunyinya gitu gak sih?
1: Iya, tapi bunyinya kayak gitu.
0: Ya kan kayak, baru ada gitu, dan
1: percikan api.
0: Dan nanti kita juga gak sendirian, karena nanti bakal kedatangan narasumber langsung, ini ahlinya tau gak sih. Nanti ada Bapak Happy Nugroho. Pasti bapaknya happy terus sih,
1: karena sesuai namanya.
0: Dia adalah dosen dan kepala laboratorium rekayasa elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman. Karena kan zaman sekarang itu barang-barang elektronik itu banyak yang murah-murah.
1: Benar kak.
0: Kayak ini apa namanya, kemarin aku lihat apa sih namanya, aku agak kaget itu. Aduh, apa? Apaan ya?
1: Apa, untuk apa fungsinya? Biar gak lu bantu recall.
0: Blender.
1: Ah, kayak blender yang kecil itu untuk buah, untuk minuman aja. Itu banyak banget yang murah.
0: Iya.
1: Itu banyak banget yang murah dan cepat banget rusak.
0: Nah, itu dia. Terus itu kan rata-rata ya, barang-barang yang murah tuh kabelnya tuh kayak tipis-tipis banget.
1: Nanti dan cepat banget konslet.
0: Bener, kalau gitu ketemuan dulu barengan Rido. Oh bukan, Olivia O'Brien. Love myself, you love yourself?
1: Wow. Oh my god.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: terjadi? Padahal aku kan...
1: Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: takut gak lo? Aku takut. Gak lo?
1: Kenapa tuh?
0: Aku takut ada ini, ada apa ada namanya? Ada ini. Sule sih, ada ini. Tiba-tiba Sule. Ada Dracula. Aku takut banget.
1: Iya. Dracula-nya pagi-pagi begini ya kak?
0: Iya, dia karena dia pagi dan kulitnya dia putih banget, Dracula putih.
1: Karena dia putih.
0: Lihat dong gimana tadi Dracula-nya tadi gimana?
1: Bagaimana Dracuti?
0: Gimana tadi anunya? Ininya apanya? Iya, tadi gimana kak? Lihat dong kak. Satu dua.
1: Langsung direkam.
0: Gak bisa gak kena. Coba gimana tadi kak?
1: Memblenya.
0: Oke. Jangan sakitin, gak ada yang mau nyakitin kamu ya, tolong. Tapi teman-teman dua, tadi kita lagi ngomongin tentang barang-barang elektronik. Karena tadi bener. Rido sempat cerita. Dia ada beli blender, chopper. Harganya
1: 80 ribu.
0: Temen Prodo mah batuk nih gara-gara ngelihat apa?
1: Gara-gara kebicaraan Rido kak.
0: Oh iya benar. Harusnya kan yang dibicarain yang batuk. Iya. Kenapa aku yang ngebicarain aku yang batuk?
1: Kenapa kakak yang batuk?
0: Jadi tuh apa namanya dia beli terus katanya dia tiba-tiba nanya mamanya, "Mak, chopper yang kemarin mana rusak?" kata mamanya.
1: Sudah rusak.
0: Karena aku aja beli chopper. Oh enggak, ya aku beli chopper tuh 300 ribuan waktu dulu.
1: Tapi itu awet.
0: Sampai 5 tahun.
1: Karena memang standar harganya segitu kak.
0: Iya, nah sekarang itu banyak banget barang-barang yang murah. Bahkan ada produk yang gak perlu pakai listrik yang chopper.
1: Apa
0: yang...
1: Tuh? Oh iya, tapi itu lebih awet. Karena kan kayak cuman kita tarik
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, kayak kita cuma tarik tali-tali krek-krek-krek gitu.
1: Kayaknya
0: doang.
1: Kayaknya itu yang lebih terpercaya deh daripada elektronik.
0: Temanku sini dia blendernya tangan yang gini.
1: Beneran gini kayak perawat. Iya.
0: Tapi kamu tahu gak ada loh.
1: Apa?
0: Blender yang pakai tangan yang begini, biasanya itu jualan yang SS itu.
1: Gak tahu.
0: Iya, jadi kayak misalnya kamu beli nih,
1: gak tahu.
0: Kan biasa di blender pakai ini mesin.
1: Kayak serut.
0: Enggak.
1: Kayak serut
0: dia
1: gitu.
0: Dia emang ada, enggak dia muter begini juga, tapi dia dibeginiin.
1: Ya ampun, gak capek emangnya. Itu kan es batu ya?
0: Iya, tapi es batunya kan udah dikeper kecil-kecil dulu. Gitu. Jadi gak terlalu capek, jadi kayak kayak gitu. Karena lumayan lah listriknya mungkin mikirnya.
1: Terus
0: jadi,
1: juga biaya modalnya kali ya, Kak?
0: Bener. Karena di zaman aku dulu tuh produk-produk elektronik tuh mahal-mahal. Gak kayak sekarang banyak banget produk-produk murah jujur.
1: Iya, sumpah. Kayak apalagi produk-produk dari Cina tuh.
0: Iya.
1: Karena gue juga pernah tuh kayak apa beli panci listrik. Karena gue anak kos kan. Jadi kayak... beli panci listrik lah 50 ribu.
0: Wah, aku tuh yang tahu deh yang mana itu,
1: yang warna yang
0: aku punya, soalnya dapat hadiah dari Jalan Santai itu. Oh, dapat ini panci listrik. Pas aku searching harganya 50 ribu,
1: yang
0: warna hijau.
1: Iya. Hijau bener.
0: Dan
1: lagi
0: ini kan? Udah rusak terus nggak panas.
1: Lambat banget panasnya. Dan itu kayak beberapa kali gak lu pake udah rusak.
0: Lo emang di kosan kamu gak ada dapur?
1: Gak ada dapur.
0: Loh, jadi kamu kalau makan selalu beli?
1: Selalu beli.
0: Jadi udah gak pernah beli panci listrik lagi?
1: Mau coba lagi tapi kayak sudahlah nantar aja.
0: Karena kayaknya kamu beli panci listrik yang agak mahalan aja deh.
1: Iya sekalian kan kak. Karena bener. Temen gak lu tuh memang beli yang sekitar 150-an itu awet banget dia. Oh, dari iya. semester 6 kuliah sampai udah mau lulus ini dia tetap awet.
0: Ya aku lagi nyari ini panci listrik yang kayak kita, iya, ada lagi.
1: Mana ya? Itu di TikTok kak, itu gak sih kak? Itu.
0: Yang ini?
1: Kanan.
0: Ini?
1: Bukan ya?
0: Bukan, aku tahu tuh warnanya hijau.
1: Tapi hijaunya hijau kayak gitu, gak sih?
0: Lupa, tapi gak yang kayak gini deh.
1: Oh iya, gagangnya beda.
0: Iya, pokoknya banyak banget sekarang produk-produk murah yang kayak ngebuat orang. Aku tuh justru kadang takut kalau barang murah tuh biasanya wattnya tinggi.
1: Wattnya tinggi terus cepat rusak itu tadi.
0: Karena aku pernah beli oven listrik yang harganya cuman 500 ribu.
1: Itu murah termasuk kak?
0: Murah, karena aku beli oven listrikku yang baru itu, yang kemarin baru juga. Cuma maksudnya baru-baru ini aku udah beli tuh paling 1.250.000 aku beli. Bedanya 750 ribu.
1: Gila, jauh banget.
0: Jauh banget, dan kamu tahu gak sih ini pas aku colokin, aku nyalain, langsung keluar api gitu dalam colokannya.
1: Oh, takut banget.
0: Dan wattnya tinggi banget, 800.
1: 800?
0: Iya, kalau yang sekarang itu wattnya api bawah 350, api atas 350. Tapi kalau pakai api atas bawah baru 700 wattnya gitu. Jadi
1: itu
0: memang
1: gak melebihin yang kemarin, yang kakak beli awal.
0: Dan rata-rata ya teman Pro 2, menurut aku aja ya, kalau barang murah tuh rata-rata wattnya tuh tinggi banget tau. Karena kayak semakin dia mahal, wattnya semakin rendah.
1: Karena dia udah bagus produknya.
0: Iya, sama kayak ini colokan listrik. Kalau yang rakitan sama beli yang plastik.
1: Beda sih.
0: Ih, beda tuh cepet. Yang rakitan tuh cepet rusak tau.
1: Cepet rusak baru cepet kayak ada bau-bau hangitnya.
0: Iya. Tapi BTW kamu dulu tuh SMP ada mata pelajaran elektronika gitu gak?
1: Kalau SMA sih kak.
0: SMP?
1: Iya, iya. SMA?
0: Kok ada?
1: Ada.
0: Jadi kalian bikin kabel-kabel gitu?
1: Itu mata kuliah nggak tuh mata pelajaran
0: tambahan
1: fisik, iya kayak fisika gitu kalau nggak salah.
0: Jadi kalian udah buat kabel gitu-gitu?
1: Iya SMP ya kak.
0: Aku SMP tapi
1: SMA nggak ada. Tapi jurusan gak lu, aduh bukan itu.
0: Jadi aku memang ada ini ada mata pelajaran elektronika. Mm-hmm. Jadi tuh kami punya bengkelnya.
1: Ada bengkel untuk bikin kayak gitu-gitu untuk jadi bereksperimen.
0: Kayak kabel nih.
1: Iya.
0: Bentuk-bentuk kabel, bentuk-bentuk tang. Bahkan aku punya banyak tang. SMP ku, iya karena kita harus punya, terus kami punya baju lab.
1: Baju lab?
0: Baju lab iya, jadi kan kayak di SMP ku dulu tuh STM gak lo? Zaman dulunya tuh STM.
1: Oh gitu.
0: Di tahun...
1: Terus kayak rebranding gitu?
0: 89, negeri, SMP negeri kok ini.
1: Oh gitu.
0: Jadi pada zaman dahulu tuh,
1: zaman dahulu kalah.
0: Bahkan kepala sekolahnya aja orang Belanda. Iya dia tuh dulu STM, SMP 21 namanya.
1: Oh SMP 21.
0: Mm-mm, dia tuh STM, terus itu... kepala sekolahnya juga orang luar tahu dulu tuh aku liatin. Terus waktu di tahun 2000-an itu dia berubah jadi SMP negeri kan.
1: Oh.
0: Tapi dia tidak menghilangkan ke STM-annya itu. Jadi tetap
1: makanya
0: ada.
1: Makanya tetap ada.
0: Jadi kan A, B, C, D, E, F.
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau yang kelas favorit itu dapatnya mata pelajarannya elektronika.
1: Oh gitu.
0: Jadi kelas AB itu logam.
1: Oh dibedakan gitu kak?
0: Iya CD. CD itu kalau gak salah dapatnya bangunan. F itu dapatnya... elektronika gitu. Jadi kayak kalau di sekolahku dulu A ke F, F tuh berarti yang paling bagus.
1: Gitu.
0: Yang kayak kelas favorit. Kalau biasa kan di depan A yang paling ini enggak ada di balik. Jadi gitu. Ya Allah itu bahkan disuruh ngegambar bentuk-bentuk kabel.
1: Hah? Sampai segitunya.
0: Kayak ikatan-ikatan di dalam kabelnya itu, serabut-serabut itu kita pelajarin zaman SMP. Makanya kadang suka bangganya itu tuh kayak SMP kalian ada enggak?

0: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Baby, it's the way that

0: Dulu ya sepupu jauh Raisa. Ntar kamu nyanyinya, kita ngobrol dulu nih, yeah. Ngomongin tentang barang-barang elektronik. Karena nanti kita langsung kedatangan Bapak Happy.
1: Bener.
0: Kok mau Bapak Happy, happy tuh kayak happy jadi, banget
1: jadi,
0: gitu.
1: Jadi kayak ikutan happy gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, ikutan happy jadinya dari dosen Fakultas Teknik ya. Mm-hmm. Teknik Elektro Universitas Mula Warma. Nanti yes. kita bakal ngobrol langsung. Jadi buat kamu teman produ yang pengen beli barang-barang elektronik berbahaya, nah itu boleh.
1: Boleh tanya-tanya nanti ya.
0: Karena kadang kayak gini deh, contoh kayak charger HP aja. Orang-orang tuh kadang kepala charger suka sembarangan tau.
1: Suka sembarangan dan kayak misal ada yang cuman beli charger kepalanya yang bagus kak, terus kabelnya yang jelek.
0: Oh bener.
1: Dan itu kan kayak sama aja gak sih kak?
0: Kayak sama aja bohong.
1: Iya sama aja bohong.
0: Karena apa ya, arusnya, arus listriknya tuh beda teman pro 2. Tenaganya yang dihasilkan tuh berbeda. Betul. Dari segi wattnya itu tadi.
1: Iya.
0: Jadi kemarin itu adik aku tuh kan laptopnya kabelnya itu sering kebanting.
1: Oh.
0: Kan laptop tuh ada ininya ya, jadi terus kemarin tuh gak bisa ngecharger. Akhirnya dia belilah baru. Dia beli yang wattnya sama, ampernya sama pokoknya. Tapi emang bukan charger laptop. Ternyata
1: bukan yang ori gitu.
0: Karena emang susah cari orinya. Terus akhirnya udahlah beli yang penting tuh wattnya sama, ampernya sama. Itu kayaknya gak bakal masalah ya kan kalau logikanya. Ternyata malah bermasalah, baterainya jadi bocor. Akhirnya dia beli ini, beli apa namanya, aku gak tahu ya benar atau enggak, cuma katanya gitu. Akhirnya beli kabel laptop memang akhirnya, karena kabel laptop lebih mahal kan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Sumpah, jadi bocor. Jadi sekarang gak bisa kalau enggak
0: laptopnya di... akhirnya di ini, baterainya kan tanam ya.
1: Iya.
0: Jadi baterainya tuh dilepas, jadi gak bisa pakai baterai.
1: God.
0: Iya, jadi sekarang ya gitu, makanya hati-hati banget sama ini. Ternyata kalau misalkan kamu lagi pakai laptop, laptop itu nggak boleh ditaruh di ini loh, kasur.
1: Kasur yang ban empuk-empuk itu.
0: Iya, yang maksudnya yang nggak bisa itu kan panas ya jadinya, itu nggak boleh teman pro 2.
1: Iya,
0: emang harus di meja, karena kan banyak orang yang suka ngerjain tugas di atas tempat tidur. Iya. Kamu gitu nggak?
1: Sekarang udah enggak, karena udah tahu.
0: Iya, sebenarnya tuh udah lama sih kayak mamiku ngomong. Dari zaman aku SMA, cuman kadang tuh mucil.
1: Iya, karena lebih enak kan Kak, kayak ngerjain apa-apa tuh kayak di atas kasur.
0: Iya, sambil baringan. Kemarin mami aku bilang, "Itu kamu baru dibeliin, suami aku tuh baru beliin aku kan." Terus kata mami aku gini, "Itu kamu baru dibeliin, awas ya nanti ya kalau sampai rusak ya, digituin. Jangan aneh-aneh," kata mami aku. Gitu teman pro 2. Ya udah teman pro 2, nanti lanjut lagi barengan Feranino dan juga
1: Galuh.
0: L-nya 2.
1: Iya.
0: Karena kan rata-rata tuh Galuh tuh L-nya 1 loh. Aku baru ketemu Galuh. Nanti di jam 9:30 karena kita enggak sendirian. Ketemu dulu barengan yang selalu berdoa bahwa yang berawal dengan awalan itu akan bersama selamanya. Asik.
1: Oh my god.
0: Kayak kamu ketemu di awal ternyata jadi selamanya. Ini my favorite song.
1: Oh my god.
0: Apalagi anunya, pasangan duetnya aku suka banget, Mbak Sena.

0: Taulah Ikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Ikam.
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Mau kemana?
6: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
5: Ayo deh. Loh, pakai motor?
6: Iyalah, masa jalan kaki?
5: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perutmu nggak buncit lagi.
6: Ya juga ya.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hai, selamat pagi.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Semangat banget Anda hari ini,
3: iya,
2: Galuh.
3: Karena kita kedatangan narasumber yang
2: luar biasa.
3: Bisa kita tanya-tanya nih, Kak.
2: Bener, mana aku tuh gagal fokus banget tahu sama nama bapaknya.
3: Iya, nama bapaknya Happy.
2: Iya, happy, bahagia. Ada Bapak Happy Nugroho dari dosen dan Kepala Laboratorium Rekayasa Elektro Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
2: Iya. Pak,
4: terima kasih.
2: Iya.
4: Dan kesini malah justru bangga.
3: Kita juga terima kasih, Pak.
2: Terima kasih, Pak. Akhirnya, karena jujur effort banget tahu nyari dosen teknik elektro, ternyata kira ketemu sama Bapak langsung.
3: Dan langsung kepala laboratoriumnya.
2: Tapi sumpah ya lu ya, Bapak ini tuh sesuai dengan namanya orangnya tuh happy banget dari tadi tuh kita ketemu.
3: Kayak dari awal tuh sudah membawa keceriaan gitu.
2: Iya loh, Pak. Kenapa sih Bapak ini terus kayak fun, bahagia terus, Pak? Tipsnya apa nih, Pak?
4: Ya selalu berpikiran positif, mungkin ya yang memberikan apa, kalau bergaul bersosialisasi itu yang positif, yang apa, punya tujuan, punya paling tidak punya visi misi lah ya.
2: Punya visi misi tadi ya, Pak ya.
4: Jadi, setiap berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman itu ada tujuannya, ada yang bisa dipetik gitu.
2: Oke, benar, ada goals-nya. Bapak boleh deketan enggak sih, Pak, sama mic-nya, Pak?
3: Iya.
2: Iya. Nah, teman Pro 2 kali ini kan kita udah sama Pak Happy nih. Kita bakalan ngomongin tentang listrik-listrik, karena dari tadi kita udah bahas soal listrik-listrik.
3: Yes.
2: Nah, Pak, kalau ngomongin dengan dunia pelistrik-listrikan nih kan sekarang lagi musim banget orang-orang pada ini loh, Pak, pada beli barang-barang elektronik yang murah-murah.
3: Iya, benar, karena kan mungkin tergoda gitu ya, Pak, untuk kayak beli barang murah terus kayak ya udah. Padahal itu barang yang murah kayak gitu tadi kita bahas juga wattnya lebih tinggi, terus juga bisa cepat lebih rusak.
2: Benar. Itu gimana tuh, Pak? Benar, apa sih yang harus kita curigain, Pak?
4: Ya mungkin kalau barang murah itu menurut saya ya itu pasti ada manfaatnya juga. Tidak serta-merta barang murah itu tidak berguna gitu ya.
3: Betul.
4: Karena kalau penggunaan jangka pendek itu mungkin sangat bermanfaat. Kalau barang-barang murah kadang-kadang terjangkau dan mungkin fungsinya tergantung dari fungsi kita melakukan ini ya, tugas tertentu. Nah, tapi kalau misalnya dari jangka panjang itu ya mesti ada resikonya, keamanan tentunya ya. Jadi kita berusaha menyeimbangkan antara faktor biaya dengan keselamatan mungkin ya.
3: Betul.
4: Nah, jadi seberapa budget yang kita miliki ya kita sesuaikan dengan manfaat yang kita terima kan gitu ya. Ya kalau bahasa anak mahasiswa saya itu kan ada harga, ada
3: rupa, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas.
4: Makanya sekarang kritis-kritis sama kamu.
2: Iya, benar-benar. Ada harga, ada bentuknya, ada rupanya. Kayak gimana ya, Pak, ya?
4: Ya, makanya ya harus diperhatikan juga. Kalau biasanya yang harga-harga murah itu kan safety-nya ya.
3: Betul. Betul, Pak.
4: Concern itu ya. Sering konslet lah, karena barang-barang atau komponennya tidak standar. Karena sering konslet, jadi memicu kebakaran. Mbak Vera atau makasih. Lagi ngecas kan gitu ya, lagi ngecas HP gitu kan. Kadang-kadang kok lagi pas memegang, pas saat cas itu memegang HP, kadang-kadang kan ada kejutan listrik gitu ya.
2: Oh iya.
4: Iya enggak sih?
2: Pak, jujur saya tuh ya enggak pernah berani nyolok listrik tahu.
3: Karena pernah kejadian
2: enggak? Enggak, kayak pernah ada percikan api keluar gitu loh, Pak. Jadi takut, enggak berani.
4: Ah, makanya. Kan kalau dari sisi itulah utamanya itu dari sisi keamanan ya, saya pikir itu ya nggak apa-apa lah, mal-mal dikit lah, yang penting kan aman dan safety kan gitu. Ya
3: betul.
2: Ya karena orang-orang tuh banyak yang pentingnya tuh ini sih, Pak, yang penting punya.
3: Iya, yang penting punya dulu. Yang murah punya terus dulu. Ternyata cepat rusak malah.
4: Apalagi nanti belum lagi kabelnya yang tidak sesuai standar.
2: Benar.
4: Ternyata saya setelah baca-baca itu dari skripsinya anak-anak itu ya, ternyata ya kabel itu juga punya macam-macam ininya, grade-nya.
3: Oh.
4: Ya untuk tegangan sekian itu ada grade-nya, untuk tegangan besar itu ada gripnya, tegangan kecil untuk fungsinya untuk apa namanya cancellation noise itu ada juga gripnya.
2: Cancel apa pak?
4: Noise untuk
3: cancel noise
4: untuk menghilangkan panas.
3: Ya misalnya kayak headphone nggak
4: iya,
3: ada.
4: Iya kalau iya. Misalnya beli apa sih namanya headset apa sih headphone?
2: Headphone?
4: Ya, ya itu kan kabelnya juga nggak boleh sembarangan juga mbak.
3: Wow. Supaya
4: kualitas ininya kualitas soundnya kan lebih baik pak ya.
3: Itu juga ngaruh berarti dari kabelnya ya pak ya?
4: Iya ternyata iya.
3: Wow.
2: Tapi memang kamu sadar nggak sih lo kalau misalkan kita ini apa namanya kita beli barang-barang murah kabelnya tuh juga letoy-letoy gitu loh pak bentuknya.
3: Iya. Betul, semakin iya. Semakin kayak terlihat tidak meyakinkan gitu ya kayak.
4: Nah, itu kan juga memicu lonjakan arus tuh mbak ya.
2: Lonjakan arus gimana maksudnya pak?
4: Makanya itu apa namanya kadang-kadang kabel itu yang tidak sesuai standar dan fungsinya itu kadang-kadang kan panas. Kalau bebannya dipakai untuk yang beban-beban berat misalnya lagi nyemprot, lagi nyuci kan ya. Kalau bapak-bapak biasanya kan nyuci mobil, itu kan pompa yang untuk jet pump sih ya namanya.
3: Oh
4: ya,
3: untuk bersih.
2: Tahu nggak? Aku tahu nama mereknya aja. Nanti kita dikira promosi. Oh, iya. Karena nyebutnya nama mereknya terus ya, Pak. Iya. Kayak misalkan mereknya pakai ini aja. Iya. Gitu. Pokoknya apapun mereknya nyebutnya itu aja.
3: Iya.
4: Itu kan butuh daya yang besar. Mm-hmm. Kalau kabelnya nggak sesuai standar, ya akhirnya panas toh, Mbak. Nah, kalau panas ya itu memicu ya hal-hal yang tidak pokoknya nggak baik lah itu nanti ujung-ujungnya nggak bagus lah ya kebakaran ya panas ya ini macam-macam konsleting dan lain-lain.
2: Berarti kenapa barang-barang itu tuh bisa dijual dengan harga yang murah karena kualitasnya tadi buruk ya pak?
4: Iya memang iya sih ya. Ya terus juga kadang-kadang juga kita juga kalau misalnya emak-emak itu ya belanja ke ini kan harus dilihat harga standar deviasi apa sih namanya rata-rata normalnya lah mbak.
3: Oh, ya. Harga pasarnya.
4: Iya, yes, kayak gitu. Ya, misalnya HP yang bagus yang itu yang nggak boleh sebut merek ya mbak ya.
2: Iya benar pak. Nanti kita anu pak promosi.
4: Yang Apple Kerala itu loh mbak.
2: Oh iya Apple Kerala. Bener nggak apa-apa. Apple
4: iya benar. Ya. Yang di itu kan kalau misalnya harganya misalnya yang terbaru misalnya katakanlah 500.000 atau sekian ratus ribu kan nggak masuk akal. Nah itu kan artinya ya kita harus survei intinya itu maksud saya itu survei dulu sebelum mencari barang-barang kan ya.
3: Iya. Oh, harga orinya wajar, berapa
4: ya,
3: gitu.
4: Harga wajarnya lah ya maksudnya seperti itu.
2: Karena bapak teman saya yang di sebelah kiri ini kamu pernah beli apa kalau cerita?
3: Pernah beli panci listrik pak. Nah biasanya kalau harga normalnya yang bagus itu 150 ke atas. Nah kemarin tuh karena namanya anak kos ya pak ya dan pengen punya gitu karena nggak punya dapur juga kan. Jadi akhirnya belilah panci listrik. Harganya 50.000. Akhirnya kayak cuma dipakai satu 2 bulan mbak udah rusak
4: kan mbak. Nah,
3: dan dia meleleh ininya kabel ujungnya. Sumpah iya,
2: kenapa itu bisa terjadi pak?
4: Ya biasanya ya apa namanya ya banyak sebab juga ya mbak ya. Either itu bisa colokannya tidak sesuai dengan ininya atau juga oh iya kemarin itu kan ada musibah ini ya kebakaran, boleh cerita nggak?
2: Boleh, boleh bapak.
4: Nah itu
2: nggak kan. Nggak boleh. Boleh pak.
4: Ya sudah saya pulang.
2: Oh oke. Bapaknya ngambek, bapaknya ngambek, bapaknya kena marah nih nanti.
4: Apa namanya itu kan karena kos-kosan ya, dan latar belakang penghuninya itu kan bermacam-macam. Kalau misalnya mahasiswa kan punya standar pendidikan yang baik ya. Nah, ini kan dari berbagai background lah ya. Itu kadang-kadang satu colokan tuh ada banyak T itu mbak. Satu terus dua masuk lagi. Nah itu ada kemungkinan besar penyebabnya itu pemicu kebakaran juga seperti itu.
3: Karena yang dicolok rice cooker, kipas.
4: Iya, nah,
3: oh pak kulkas mini.
2: Mending mana pak T sama kabel panjang?
3: Nah
2: itu?
3: Iya benar.
4: Cari yang kalau menurut saya sih ya kabel yang panjang tapi kabelnya juga yang gimana ya yang bagus lah mbak standarnya itu loh. Bisa untuk dipakai untuk arus yang besar biasanya kan ada tulisannya tuh mbak dekat kabelnya
2: yeah.
4: 10 ampere atau berapa ampernya yeah. Nilai itunya loh arusnya yang tertera di kabel itu pasti biasanya tuh ada
2: harusnya berapa pak
4: minimal ya 10 ampere kalau misalnya ya, untuk beban-beban yang besar ya sekaligus ya. Kita merancang alat itu untuk worst case-nya mbak, untuk beban paling beratnya seberapa, supaya apa? Supaya ketika
0: Bebannya nanti lebih kecil dari standar yang sudah dibuat, itu masih aman gitu loh. Saat perancangan
2: Kan ada kan Pak ini juga kabel-kabel rakitan yang orang kalau misalkan beli di tukang kabel nanti dirakitin tuh sama dia maunya berapa, tuh gimana Pak?
0: Ya kalau misalnya standar lab atau skala lab untuk tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas mata kuliah anak-anak, mahasiswa itu ya yang penting alatnya nyala gitu aja sih, nggak ada masalah ya Pak ya. Cuman kalau untuk standar industri atau standar untuk konsumen digunakan di kebutuhan sehari-hari ya, ya sebenarnya jangan sih menurut saya, karena kan nanti kan
3: jadi tidak direkomendasikan
2: nih, wajah-wajah pembeli rakitan di sebelah sini saya
3: beneran,
2: Pak.
3: Beneran, saya beli dari salah
2: toko oren.
3: Iya, toko oren kok.
2: Sekalinya toko orennya rakitan, Pak.
3: Iya, waduh. Enggak dong.
0: Enggak, makanya Mbak kan memang awalnya pengennya ngirit apa murah ya. Tapi kan ujung-ujungnya karena cepat rusak, dalam beberapa minggu sudah rusak. Makanya otomatis kan beli lagi.
3: Iya, lebih boros.
0: Lebih boros kan ya hitungannya. Belum lagi nanti servisnya yang setiap berapa ini, setiap berapa hari ya, berapa minggu rusak, nanti akhirnya juga biaya servisnya malah hampir sama dengan untuk beli yang baru kali ya Mbak. Ya sudah, kenapa nggak beli baru aja?
2: Benar. Berarti kalau barang murah kayak gitu Pak, kalau rusak buang aja nggak usah di servis ya?
0: Iya, mendingan dilem biru aja Mbak. Lempar
2: beli baru. Lem biru?
3: Gak tahu.
2: Lempar beli baru.
3: Oh, sumpah. Iya. Baru tahu istilah itu. Baru tahu.
0: Gitu, dari anak-anak. Itulah Mbak. Ya.
2: Lem biru. Berarti memang kalau kita beli produk-produk murah itu sebenarnya berbahaya ya Pak? Bisa nimbulkan kebakaran juga?
0: Iya juga sih Mbak. Ya, jadi sesuaikan juga dengan standar instalasi di rumah juga. Kalau misalnya menggunakan 220 volt ya cari yang alat-alat yang menggunakan tegangan yang sama dengan instalasi di rumah gitu.
2: Kita harus melek berarti.
0: Ya, yes. Nanti ikut aja Mbak kuliah 6 bulan di satu semester.
3: Waduh, di langsung diajakin kuliah Bapak. Bareng ya Pak.
2: Pak, kemarin aja saya lulusnya lama Pak. Masih trauma nih Pak. Kespil lagi. Baru kata bapaknya, oh ini maba-maba itu. Tahu gak maba apa?
3: Mahasiswa bangkotan.
2: Abadi.
0: Tapi kan mungkin mahasiswa baru Mbak.
2: Bukan Bapak. Terus kenapa kamu tadi penasaran juga kan Bu? Apa kamu yang ditanya sama Bapak lo?
3: Kalau seandainya kayak misal kita beli chargeran gitu, tadi kita ada ngebahas juga kan kayak kepala chargernya ori tapi kabelnya lain gitu Pak, itu boleh nggak sebenarnya?
0: Yang penting itu menurut saya loh Mbak ya, menurut saya sih dalam setiap charger itu ada kayak namanya itu apa sih namanya, name tag ya Mbak, apa sih nameplate ya? Apa sih namanya itu?
2: Waduh Pak, kami nggak tahu.
3: Bapak, kita bukan anak elektro.
0: Iya, mohon maaf Mbak.
2: Maaf, kita anak fisip.
3: Iya, kita anak fisip.
0: Iya, sama-sama belajar Mbak.
3: Oh iya.
0: Saya juga sama-sama belajar. Yang pasti itu ada tertera tegangannya sekian, arusnya sekian.
2: Berarti semua produk rata-rata produk elektronika itu ada ininya ya Pak ya?
0: Iya. Oh. Yang maksudnya yang standar, yang sudah ada standarnya loh ya.
2: Iya.
0: Gak tahu kalau yang
2: bodong-bodong.
0: Yang bodong-bodong yang KW
3: sekian. Reket-reket
0: yang tadi. Yang maksudnya Mbak Vera dan Anu tadi, Mbak Galuh ya. Yang murah tadi ya.
2: Iya benar.
0: Yang itu kan di luar spesifikasi kita yang kita bahas.

0: mungkin yang ngecasnya lebih lama kali ya.
1: Ah, itu
0: tapi
1: juga
0: kan tambah panas.
1: Iya, dan baterai health-nya mungkin juga bisa.
2: Itu bisa bikin rusak enggak, Pak?
0: Oh iya, baterai health wis canggih, Mbak.
1: Tiba-tiba.
2: Padahal bapaknya mah udah paham aja. Iya. Anu ninggiin kita aja memang.
1: Sama-sama. Langsung terbang nih saya, Pak.
2: Bapak, dia mau terbang nih, Pak.
0: Enggak, sampai mana tadi saya lupa.
2: Baterai health, Pak.
0: Oh iya.
1: Baterai health.
0: Nah, kalau tegangan sih menurut saya itu cari yang sama ya. Terlalu tinggi juga nggak baik.
2: Kalau terlalu tinggi apa yang terjadi dengan perangkatnya, Pak?
0: Iya, nanti ya tentunya ya merusak perangkat kan ya. Merusak, terlalu merusak. Jadi ya terlalu kecil juga tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Nah, untuk arusnya itu boleh berbeda. Tapi minimal sama atau di atas. Misalnya kalau misalnya tegangan tegangannya harus sama tadi ya. Tapi kalau arus itu di atas misalnya si HP itu 2 ampere ya. Mm-hmm. Boleh yang kita ambil charger yang 3 ampere atau di atas 2 ampere.
2: Oh.
0: Jadi nanti konsumsi si HP ini akan menyesuaikan. Nanti diambil yang sesuai kebutuhan aja, karena 2 ampere aja.
1: Oh.
0: Jadi maksud saya itu di bawah, kalau arus tidak boleh di bawah. Kalau di atas atau sama dengan boleh, kalau arus loh ya.
2: Oh gitu.
0: Iya, makanya di itu ada kok, Mbak, mesti ada itu. Kalau yang sudah standar loh ya. Maksud saya kan kita bicara yang standarisasi.
2: Iya,
0: gitu,
2: iya tuh, jangan beli yang bodong. Kalau beli bodong bisa terjadi nanti kebakaran.
1: Betul,
2: apa ya, Pak,
1: atau
2: ya?
1: Rusak cepat baterai elektro kita.
0: Iya.
1: Jadi kita juga jadi konsumen harus aware gitu ya, Kak, ya.
2: Benar-benar.
0: Kadang-kadang juga ada ghost touching, apa sih
2: apa tuh, Pak?
0: Itu, yang
2: menyentuh hantu.
1: Bukan, ya. Itu loh, Kak, yang kayak gerak-gerak sendiri.
2: Oh, nah,
1: iya, itu ghost touching.
2: Oh, ya, yang apa ya, bisa gerak-gerak sendiri itu ya, Pak, ya?
0: Iya, itu kan ya itu tadi arus yang tidak stabil, yang kadang-kadang berlebih, kadang-kadang ini ya, karena itu tadi. Jadi ya itu. Ya.
2: Makanya tiba-tiba kayak misalkan HP itu bisa jadi yang kayak kita enggak nyentuh gerak-gerak sendiri gitu ya, Pak?
0: Iya, nah, kalau misalnya charger yang KW atau yang tidak bagus itu ya tidak ada rangkaian ininya, rangkaian proteksinya dari arus singkat, dari arus hubung singkat ya, apa sih namanya, korsleting ya?
2: Korsleting.
0: Tidak ada proteksinya, kadang-kadang juga tidak ada suhunya. Suhu yang terlalu tinggi itu tetap aja dialirin, itu apa namanya, tetap bekerja kalau yang KW. Tapi sekarang yang sudah terstandarisasi itu punya rangkaian proteksi itu, nah sehingga yang mencegah hal-hal yang seperti itu tadi, arus yang tidak stabil dan lain-lain.
2: Pak, kan tadi ngomongin soal konsleting ya, Pak. Kadang itu kalau misalkan mau nyucuk kabel tiba-tiba kayak keluar api-api, itu tuh kenapa ya, Pak?
1: Padahal bisa stop kontak kita udah bagus gitu, Pak.
2: Iya. Mm-mm. Ataukah memang ininya kita colokan emang yang terpasang di dinding rumah kita itu sebenarnya, Pak?
0: Bisa jadi sih, Mbak. Bisa jadi juga. Karena juga stop kontak itu juga harus yang sesuai ini juga sih, saya nggak boleh nyebut merek juga ya, Mbak,
2: benar, ya.
0: Kalau di lab itu pasti ada satu merek itu yang sudah standar itu.
1: Oh.
0: Itu selalu dipakai yang itu, karena itu sudah dari sisi bahan materialnya itu sudah tahan dari apa sih namanya, fire resistance ya. Tahan api, terus juga tahan banting, maksudnya kalau di jatuh dan lain-lain itu kan mesti kan, kalau di lab kan mesti kan anak-anak ada aja kegiatannya yang di luar nalar ya. Jadi kadang-kadang
2: lagi cowok-cowok ya, Pak, ya.
0: Iya dong, Mbak. Ya,
1: tadi cewek cuma berapa, Kak? 3.
2: 3. Oh iya, iya, benar-benar cuma 3, ya Allah.
0: Itulah, Mbak. Malah curhat ini.
2: Iya, enggak apa-apa kok, Pak. Jadi gimana, Pak?
1: Gimana, Pak, reviewnya?
2: Jadi review. Oh, jadi memang ini ya, Pak, saya tuh jadi kebayang karena memang dulu tuh sempat, Pak, pernah pakai T di rumah. Tapi T itu isinya cuma untuk ini, Pak. Satu TV, satu charger. T-nya ada 4 tuh, tapi yang dipakai cuma 2. Terus tiba-tiba, Pak, satu hari T-nya itu tuh di rumah aku tuh kebetulan ini loh, jarang dipakai yang banyak dan jarang emang dipakai, cuma ketancap aja gitu loh, Pak. Pernah satu ketika pas cuk meledak, Pak.
1: Aduh.
2: Saya lagi
1: trauma
2: nyolok
1: banget
2: ini. Jadi di rumah sekarang sekali itu jadi udah enggak pernah mau pakai T lagi.
1: Traumatis.
0: Nah, itu makanya, Mbak, kadang-kadang T itu juga memberikan fungsi yang ini ya. Jadi beberapa perangkat bisa digunakan dalam satu waktu ya, Mbak, ya.
2: Iya.
0: Tapi juga kalau melebihi batas standarnya ya, makanya ya seperti itu tadi.
2: Ya. Saya mending beli kabel panjang, Mbak.
0: Iya, kabel panjang, dan itu memang kabelnya juga alas ini ya, Mbak, ya.
2: Saya pernah beli, Pak, yang satu ini tuh yang mungkin tadi tidak sesuai standar. Nah, yang memang harganya lebih murah kayak cuma 100.000, Pak. Itu 3 colokan, Pak. Yang satunya harganya tuh 350,

0: Pak, tiga colokan. Tapi Pak, ya Allah, kabelnya tuh tebal banget. Yang... Jadi yang harga 100.000 tuh Pak gampang banget rusaknya.
1: Iya, ya itu sudah ya Mbak ya. Makanya ya nggak apa-apa lah, kita korban sedikit lebih mahal di awal loh ya. Tapi bisa digunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang.
0: Nah, kalau untuk anak kos nih Pak, gimana ya Pak ya? Maksudnya gini loh, mereka tuh butuh
2: dan budgetnya
0: uangnya nggak utuh.
2: Kita butuh uangnya nggak utuh.
0: Uangnya nggak utuh, gimana tuh Pak?
1: Ya, kan bisa mungkin kalau saya dulu waktunya kalau berada cerita dulu
0: Bapak ya, ngekos dulu ya?
1: Iya.
2: Oh,
1: iya dong.
2: Relate
1: pasti dong.
2: Berarti ini.
1: Pasti dong.
0: Kan dulu mahasiswa juga.
1: Iya. Patungan Bang, kami patungan untuk sesuatu yang memang betul-betul penting dan vital itu ya memang kami patungan, kayak misalnya tadi tuh terminal ya, kabel terminal kalau kami bilang kabel.
0: Oh, itu terminal namanya
1: ya, Mbak,
0: Pak. Namanya.
1: Ada, tapi itu pun juga enggak sampai lebih dari 3 colokan ya, sih, Mbak.
0: Iya, di rumah 3, Pak.
1: Dan itu memang sudah ya enggak apa-apa sih, urunan memang mahal di awal tapi bisa dipakai untuk jangka panjang. Yang hal-hal yang seperti itulah itu ya kami urunan, kayak misalnya pasang apa lagi ya? Pasang wifi itu ya. Itu juga urunan juga, satu teman satu kos-kosan, karena satu kos-kosan kan sampai 20 mahasiswa ya. Jadi kan lumayan meringankan kan ya, dan kompak waktu itu kan ya. Jadi aduh, ya.
0: Teman-teman ya. Toksik lagi.
2: Aduh.
0: Nanti kabelnya takutnya dijual balik.
2: Masalah ini kamar saya sendiri, aduh individualis banget kalau di kosan saya.
0: Oh, individualis Pak. Oh, gitu.
2: Iya. Jadi harus sendiri. Enggak,
1: bukan individualis sih Mbak. Kayaknya lebih ke arah mandiri ya.
2: Pak. Oh iya, benar.
0: Bapaknya baik banget sih.
2: Iya, langsung loh.
0: Dilembutin bahasanya sama bapaknya loh. Jadi memang ibaratnya kita tuh mending nabung dulu ya Pak ya, untuk beli yang bagus dibanding maksain diri.
1: Menurut saya sih seperti itu Mbak. Kalau kita pernah mungkin membaca si Vicky Robin dalam bukunya Your Money, Your Life, yang memprakarsai gerakan FIRE itu loh Mbak. FIRE, Financial Independence Retire Early.
0: Oh.
1: Ah yes, itu it's okay untuk membeli sesuatu yang agak di atas harga rata-rata, tetapi jangka waktunya kan digunakan lebih lama. Itu menurut saya hidup hemat yang sebenarnya.
2: Betul sih.
1: Iya enggak sih ya?
2: Betul.
1: Sih, seperti itu. Enggak apa-apa sih kita mengeluarkan biaya di awal. Costly, relatively costly, tapi dari sisi fungsionalitasnya dia lebih terjamin gitu.
0: Berarti
1: kan bisa save money lebih besar.
0: Bener.
1: Marginnya itu tadi untuk biaya maintenance dan perbaikan dan service dan lain-lain itu bisa kita save untuk keperluan yang lebih prioritas.
0: Iya, karena memang jatuhnya tetap sama loh keluarnya.
2: Betul sih Kak.
1: Iya.
2: Karena biaya kita pakai lebih murah kan sebenarnya kalau dia sustain lama gitu.
0: Bener. Iya. Berarti pola pikir ya udahlah pakai aja dulu tuh nggak bener ya Pak ya.
1: Ya itu main hajar. Ajar bleh kali ya.
0: Iya, ajar bleh. Pokoknya bodo amat deh, yang penting aku ada barangnya, bodo amat deh sama
1: nah,
0: itu.
1: Nanti kalau sudah kejadian nah baru tahu rasa kan gitu ya. Biasanya kan gitu Mbak.
0: Benar. Karena tadi tuh ada sempat Pak, dia tuh ada pertanyaan sebenarnya. Dia nanya katanya gini, jadi bapaknya mamanya ya. Mamanya itu ada beli chopper Pak, baru pakai seminggu dua minggu
2: sudah rusak.
0: Harganya 80.000 chopper Pak, yang mana kayak saya aja waktu itu dulu beli paling murah Pak ya. 350 tuh udah paling murah dan itu standar banget. Dia beli 80.000 Pak. Besoknya dia nanya, "Mak, choppernya mana, Mak? Udah rusak katanya."
2: Udah rusak.
1: Sebentar, zaman saya dulu enggak punya chopper ya. Enggak ada chopper namanya chopper.
0: Iya, blender zaman Bapak kayaknya.
2: Oh, chopper sekarang.
1: Oh, itu toh.
2: Chopper
1: ya,
2: itu
1: ya,
2: kayak yang lebih kecil,
0: yang lebih kecil.
1: Yang lebih kecil ya.
0: Yang untuk ngegiling daging, Pak. Ya. Tapi yang simpel-simpel bawang hancurin.
1: Oh iya, iya.
0: Ada dulu zaman Bapak.
1: Gede, Pak. Blender.
0: Oh, blender.
1: Oh, enak aja ada gitu.
0: Aduh, lucu banget. Itu gitu tuh Pak kondisinya. Berarti itu juga emang karena produknya tadi ya Pak?
1: Iya kan, chopper kalau nggak seingat saya ya, chopper, blender itu kan dalamnya ada motor listrik juga. Nah itu kan motor listrik kan ada standarnya, berapa RPM putarannya, berapa arus yang bisa menyebabkan si chopper ini bisa berputar dengan apa namanya, sesuai dengan fungsinya ya. Maksudnya berputar normal itu kan harus ada beban ininya ya. Nah kalau tidak sesuai dengan standarnya ya pasti ya juga sama juga gitu loh. Karena kan di dalamnya tuh ada juga komponen listrik juga kan ya. terutama motor itu ya, untuk menggerakkan chopper itu ya, untuk memutarkan chopper itu. Ya, menurut saya seperti itu, harus sesuai standar juga gitu.
0: Berarti, walaupun apa pak?
1: Walaupun buatan China atau buatan manapun, buatan Jepang atau buatan manapun, kita kan harus teliti ya. Memang jadi konsumen zaman sekarang itu memang harus kritis ya memang ya.
0: Benar.
1: Kita harus tahu latar belakangnya, backgroundnya, nameplate-nya dan lain-lain, supaya untuk keselamatan kita dan keluarga mungkin gitu ya. Jadi harus,
2: betul,
1: mungkin ya, memang harus gitu ya, harus kritis memang sekarang itu.
2: Iya,
0: betul. Apa tadi lo?
2: Iya, berarti kayak gitu tuh juga beda ya bahan yang apa di
0: digunakan?
2: Iya, yang digunakan di dalamnya itu. Jadi kalau kita beli murah, berarti kualitasnya juga
0: murahan.
2: Murahan.
1: Biasanya sih seperti itu mbak. Oh sih ya, makanya kan ya itu tadi kita harus banyak survei sih. Makanya kalau istri saya di rumah itu mesti kalau saya nemenin itu ya sudahlah, tidak apa-apa. Bawa kemana? Nanti simpan dulu, nanti bawa kemana lagi, toko mana lagi, ujung-ujungnya kesana lagi.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: gak apa-apa.
2: Ya, salah.
1: Ya, sudah, gak apa-apa.
0: Karena kalau beli baju juga gitu kan ya Pak ya. Tapi saya penasaran Pak, berarti kalau, kan Bapak nih dosen teknik elektro ya?
2: Mm-mm.
0: Berarti kalau ada kerusakan di rumah, Bapak baikin sendiri?
2: Iya, berarti bisa dong.
1: Enggak juga, ya seringnya juga, ini juga sih Mbak, datangkan tukang servis juga sering juga, kalau misalnya kerusakannya sudah terlalu berat ya.
0: Oh.
1: Mau karena kan juga mereka kan punya komponen yang
0: alatnya Pak ya.
1: Dan juga komponen yang rusak itu spare part ya.
2: Oh iya.
1: Spare part ya. Spare part yang untuk menggantikan mereka juga lengkap. Kalau saya kan enggak punya. Karena enggak ada nyimpan stok ya, stok di rumah ya. Sudah enggak apa-apa.
0: Oh, iya benar, ada spare part itu tadi ya Pak ya.
2: Jadi bisa sekalian langsung diganti.
0: Benar. Gitu ya. Karena kalau misalkan Bapak bisa nanti kamu Pak
2: saya tiba-tiba bawa panci listrik saya.
0: Aku itu dosen, bukan tukang servis.
2: Bukan tukang servis.
0: Kata bapaknya, tolong. Dan sama Prodo udah mau jam 10.
2: Iya, gak kerasa banget.
0: Iya, mau udah selesai, udah.
1: Ya ampun, cepet sekali.
2: Iya.
0: Bapak-bapak beneran ngomong gitu gak? Bapak nih happy banget loh.
2: Iya, dari tadi senyum terus loh Kak.
0: Senyum terus. Pak, terakhir Pak, ini
1: menghargai untuk perbedaan.
0: Oh, menghargai perbedaan.
1: Dong, harus dong.
0: Kita sama Pak, seumuran semua nih Pak.
2: Iya.
1: Waduh, alhamdulillah dibilang seumuran. Padahal sudah banyak putihnya nih Pak.
0: Udah kelihatan Pak kalau kita lihat hitam kok. Iya enggak sih lo?
1: Ketutupan headphone.
0: Oh, headphone hitam Pak, lupa. Dan Bapak terakhir mungkin pesan untuk anak muda zaman sekarang yang punya pola pikir ya udahlah. Beli aja yang murah gitu. Mau rusak bodo amat. Gimana tuh Pak pesannya?
1: Ya utamakan untuk mengutamakan keselamatan kita sendiri dan keluarga di rumah, karena kan kita tinggal tidak sendirian ya, ada saudara-saudara yang lain, adik-adik, kakak, apalagi orang tua ya, ya nggak apa-apa lah, cari kualitasnya bukan kuantitasnya gitu ya. Karena kualitas itu one step ahead daripada itu kuantiti.
0: Oke, jadi teman Prodo udah paham ya sekarang ya.
2: Yes.
0: Jadi jangan beli barang berdasarkan keinginan.
2: Betul, iya. Karena
1: karena
2: budgetnya cuma segitu, beli segitu enggak.
0: Jangan.
2: Lebih baik tahan dulu.
0: Benar.
2: Cari kualitasnya over quantity.
0: Benar. Dan Mbak Pak Happy, thank you banget udah datang ke Pro 2.
1: Terima kasih banyak Mbak Galuh, Mbak Vera. Saya ceplos-ceplos, maaf.
0: Enggak apa-apa, Pak. Bercanda itu lucu.
2: Di sini tempatnya, Pak.
0: Oh, iya. Karena emang anak muda kan, Mbak?
2: Yes.
0: Bapak lupa kan Bapak masih muda juga.
2: Iya, Pak. Bapak kan seumuran kita.
0: Iya.
1: Semuda 40 tahun ya.
0: Iya.
1: Semoga tidak ada yang disensor ya.
0: Iya, tidak, Pak. Ini live, Pak.
1: Iya,
0: Pak, live YouTube. Loh, Bapak lupa.
1: Enggak, saya taunya kan di itu, apa namanya?
0: Apa, Pak?
1: Off air yang enggak pakai itu
0: kayaknya. Enggak, ini live, Pak, gitu.
1: Enggak pakai audio visual.
0: Oh, ada audio visual, Pak, ini, Pak. Bapak nanti bisa tonton ulang di YouTube, nanti saya share link ya Pak ya. Bapak thank you sekali lagi udah dari Pro 2. Nanti kalau datang lagi ke Pro 2 gak kapok ya Pak?
1: Insya Allah tidak.
0: Insya Allah.
1: Alhamdulillah malah kami teman-teman di Prodi seneng, karena apa yang kita sampaikan sharing di kelas itu bisa di share lah ya di teman-teman semuanya, itu bisa diterapkan.
0: Benar.
1: Kami senang sekali.
0: Ya, terima kasih sekali lagi ya Bapak ya.
1: Sama-sama.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu waktunya kami juga pamit Pak. Kami harus pulang juga.
1: Pulang juga.
0: Iya, pulang Pak. Meskipun di sini apa cuma Mas Malam Pak. Sekali lagi thank you Bapak.
1: Sama-sama.
0: Iya, dan waktunya untuk Vera Nino
2: dan juga Galuh.
0: Untuk pamit dan bye teman Pro 2.
2: Bye bye.
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah, karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
4: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
5: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

Waktunya info produk update pukul 10 waktu Indonesia tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awal informasi pertama teman produk. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Timur mencatat persentase penduduk miskin di wilayah tersebut pada Maret 2026 sebesar 5,14% atau turun 0,05 poin persentase dibandingkan September 2025 yang mencapai 5,19%. Kepala BPS Kaltim Mas'ud Rifaidi Samarinda Selasa menegaskan jika dibandingkan kondisi Maret 2025, angka kemiskinan tersebut juga mengalami penurunan sebesar 0,03 poin persentase. Dia menambahkan angka kemiskinan Kaltim saat ini berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 8,07%. Informasi lainnya teman Prado, film layar lebar asal Indonesia Solata Teman Adalah Keluarga Yang Kita Pilih dijadwalkan tayang di Festival Film Anak dan Remaja Yordania yang berlangsung di Ibu Kota Amman 14 hingga 20 Agustus 2026. Sutradara film tersebut Ikhwan Persada dalam keterangan yang dikonfirmasi di Makassar mengungkapkan film Solata ini telah diputar di beberapa negara Eropa Timur dan telah memperoleh penghargaan internasional juga kembali hadir dan mengikuti festival film di Yordania. Dikatakannya keikutsertaan film pada festival tersebut mendapat dukungan penuh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Yordania. Film tersebut dijadwalkan ditayangkan pada Selasa 18 Agustus waktu setempat. Informasi terakhir teman Pradua. Petenis Indonesia Janice Chen terhenti pada babak 16 besar Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Lindor Family Tennis Center Mason Ohio Selasa waktu setempat. Pada pertandingan itu Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan Mira Andreeva dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen terhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Victoria Golubic. Demikian info Pro 2 Update kali ini.

Oke, 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, santai siang barengan lagi sama Lija. Kali ini bakal nemenin kamu ya untuk 19 Agustus 2026. Aku bakal nemenin kamu ya biasa untuk santai siang nanti sampai jam 3 sore, teman Pradua. Selamat hari Rabu yang kayaknya panas banget ya. Ini hari masih seperti biasa, sudah berapa harian katanya kota Samarinda belum ada hujan, iya gak sih? Kamu juga sama gak sih di daerah kamu ya teman Pradua? Nah, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya kamu yang lagi mendengarkan hari ini, dan semangat aja untuk yang masih harus beraktivitas juga mungkin di luar ruangan atau di hari Rabunya di teman Pradua. By the way, kita hadirin lagi untuk hari ini ya, ada Pradua Hitlist, silahkan untuk yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin di siang hari ini. Aku persilahkan ya, silahkan kamu yang mau request lagu boleh ke WhatsApp kita aja di 08125848785, atau boleh juga isi question box di Instagramnya kita teman Pradua, di situ udah aku siapin buat kamu, langsung tulis aja di question boxnya ya, dan juga bisa juga kamu komen di fitur live chatnya aplikasi RRI Digital tuh teman Pradua ya. Aku tungguin untuk Pradua Hitlist sampai jam 12 siang. Dan ini mungkin langsung aja aku bacain yang udah gabungan ya via WhatsApp. Di sini udah banyak yang ngechat ya teman Pradua. Ada Maria Elsa. Hai Kak, semangat pagi menjelang siang buat semua pendengar radio RRI. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Sekalian saya Maria, izin dong request lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Oke, siap lagunya. Sama ini juga bukan cuma Maria kayaknya yang ngechat kita teman Pradua, ada Devina Permatasari juga. Pengen dong lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Selamat pagi Kak katanya ya. Ada juga selain Devina ada Firly Veronica. Hai Kak, selamat pagi dari Firly. Nih mau dong request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Salam buat kakak penyiarnya aja, semangat terus siarannya ya. Kemudian Lara juga ada ngechat kita ya, Lara Purnamasari. Selamat pagi Lara, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dong request lagunya, boleh enggak Kak? Oh, baru nanya. Kayak biasa ya Lara nanya dulu dia baru. Boleh banget, silakan langsung aja lagunya apa yang mau diputerin ya siang ini Lara. Langsung aja di WhatsApp ya. Nanti aku cariin lagunya, kalau ada langsung aku puterin. Kita langsung dengerin aja deh Sumpah Mati dari Selena Grace.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah ya, Tok, kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Oke, masih di Pradua Hit List. Pradua sabar indah teman terbaik kamu, teman Pradua. Lanjut lagi bacain WhatsApp-nya Lara tadi ya. Dia udah request lagunya mau Olivia Rodrigo yang Vampire ternyata ya. Oke, lagunya ada, aku siapin habis ini langsung aku putarin spesial buat kamu. Dan ada juga yang gabungan udah di Instagramnya kita ya, di question boxnya teman Pradua ada aku sediain juga di situ. Silakan kamu yang mau lagunya diputerin ya, lagu favoritnya diputerin, request aja di sana. Ada Ken FM mau Semesta Kenris ya kak, Kenko 2840 juga. Halo kakak, selamat juga hari Rabu, request lagu Semesta Kenris dong kak, terima kasih. Oke, sama-sama, terima kasih. Ini kita dengerin dulu Olivia Rodrigo yang Vampire ya teman Pradua, ntar dilanjut sama lagunya Kenris Semesta.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
4: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
3: Hah? Serius?
4: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
3: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
4: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
3: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
4: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
5: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Okay, teman Pradio itu barusan kamu udah dengerin lagunya Semesta dari Kendrick ya. Udah nemenin siang kamu teman Pradio di Pradio Hitlist hari ini. Dan kita buka lagi, silakan yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin masih bisa banget ya. Masih ada satu jaman aku temenin kamu di hari ini teman Pradio. Lanjut ada lagi yang ngisi question box-nya kita ya. Ada Dimas Setiawan. Pagi Kak, request lagunya Roni Parulian yang Waltz Akhir Zaman dong ya. Lagunya ada banget, habisin langsung aku putarin buat kamu. Terus ada Only Me 101011. Request Semesta by Kendrick ya. Makasih udah diputarin tadi ya lagunya. The Naps Balikpapan. Okay, fanbase-nya Nabilah Takiyah nih kayaknya. Hai Kak, request lagu Cegil dari Nabilah Takiyah. Lagunya ada juga, habisin langsung aku putarin. Ya kita dengerin dulu nomor 2, ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman.

yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual book-nya. Dibaca dong.
2: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
3: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
2: Iya deh, iya.

Cegil dari Nabila Takia tahun Pradua udah nemenin kamu di Pradua Hitlist Pradua Samarinda, teman terbaik kamu siang hari ini ya. Ya silakan yang mau lagu-lagunya diputerin juga masih bisa banget nih teman Pradua, aku masih nungguin kamu untuk gabungan ya. Selama satu jaman ke depan ini, dan udah ada yang gabungan juga nih di DM Instagramnya RR Pradua Samarinda. Ada si Ami ya Mat Rabu Kak, Dua Lipa dong yang judulnya Training Season. Oh, ini lagi hype lagi nih ya kayaknya ya, di TikTok aku juga sama tuh tentara dua. Katanya yang pengen manifest cowok-cowok gitulah. Ya liriknya kan bagus ya yang Training Season itu ya tentara dua ya. Terus ada Barbinar Sabrina Leonor dong yang selesai lagunya Kak. Oke, aku catat dulu.

habis ini ntar aku langsung puterin lagunya ya. Terus tadi selain Berbinar ada siapa lagi nih tahun 2 yang udah gabungan ya, coba aku cek lagi question boxnya kita. Oke, ada Selenation, Sumpah Mati dari Selena Grace. Udah keputarin itu tadi lagunya di awal ya, paling awal malah aku udah puterin juga itu. Kemudian ada dari ini Sita Latifa, Mau Cegil Nabila Takia. Tadi udah barusan banget aku puterin ya. Langsung kita dengerin aja Training Season dari Dua Lipa.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Mungkin uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Oke, teman-teman radio masih 88,5 FM, teman terbaik kamu masih bareng sama Lija di sini ya, dan kita masih di Pradua Hitlist di Pradua Samarinda. Masih bisa banget teman Pradua untuk kamu request lagu-lagu favoritnya kamu ya ke WhatsApp kita aja 081258487885 atau boleh juga ke Instagram @Pradua Samarinda di question box ya teman Pradua, atau bisa juga tuh ke fitur live chatnya aplikasi RRI Digital. Aku bacain lagi yang udah gabungan bareng sama kita ya di question box nih teman Pradua. Tadi ada Maria L juga yang kepengen Selena Grace dan Sumpah Mati, udah aku puterin. Keripikku suka ngiklan dong ini ya, username-nya unik-unik banget ya Allah. Dia mau Sumpah Mati dari Selena Grace, udah diputarin juga. Dan ada Katania, Roni Parulian yang judulnya Februari dong kak. Oke, aku siapin lagunya, ada itu ya. Habis ini kita putarin Roni Parulian teman Pradua. Terus Farisa Naura pengen Cegel dari Nabila Takiyah, tadi udah diputarin juga. Rio Laskart Sumpah Mati. Siap. Itu sebenarnya lagu yang sama juga enggak sih sama yang dinyanyiin Selena? Mungkin boleh diganti lagunya yang lain ya, karena lagunya yang itu tadi sudah diputarin tuh. Tapi walaupun versinya lain tapi tetap sama sih lagunya ya. Jadi kalau bisa diganti aja ya. Kemudian ada Sylvia Putri 184 mau Semesta dari Kenry, sudah diputarin juga kalau yang itu lagunya ya. Dan ada Tata Mahar juga pengen Cegel dari Nabila Takiyah, tadi udah diputarin. Langsung kita dengerin dulu deh menurut dua, ada Februari dari Roni Parulian.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood bang.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Ya jam 12 lebih 30. Aku ngomong apa? Jam 11 lebih 25 teman-teman dua ya. Masih di santai siang bareng Lija di sini. Kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Lanjut lagi aku mau bacain informasi-informasi. Bukan informasi, deng. Bacain teman-teman yang udah gabungan bareng sama kita ya di Pro 2 Hitlist. Ayo lanjut dari siapa ini yang udah gabungan? Ada Sals teman Pro 2. Selamat pagi, mau request lagu Hacunya Salma Salsabil dong ya. Salma Salsabil Hacu ada lagu nya habis ini langsung kita puterin ya lagunya buat kamu ya teman berdua ya. Ada juga berapa ini yang masih kepengen lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace ini teman-temannya Selena kayaknya ya. Ada Febri Bri mau Selena Grace Have a Nice Day Kak katanya ya. Terus ada Naila Nai ya request lagu Sumpah Mati juga. Ada Berbinar pengen dong lagunya Selesai dari Sabrina Leonor. Tadi kayaknya udah keputerin ya untuk segmen 2 ya. Lagunya Selena Sabrina Leonor yang selesai udah ya. Ada Ria Wower juga sama pengen selesai dari Sabrina Leonor. Dan masih bisa banget teman produser, silakan buat kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin masih boleh ya di WhatsApp, di Instagram kita, di question boxnya atau di Twitter live chatnya teman produ. Masih ada setengah jam lagi ya, silakan kamu yang mau diputerin lagunya aku tungguin sampai jam 12 siang ya.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Oke, Marian Jola dengan baik tahun berdua. Lagu yang masih centil ala Marian Jola kayak biasa ya. Itu kayaknya lagu tahun berapa ya? 2025 apa 2024? Aku lupa ya tahun berdua ya. Oke, masih di Produa Hitlist. Kita bacain lagi yang udah gabungan ini di Instagramnya kita di Atara Produa Samarinda ya. Masih ada yang gabungan sepertinya masih dong. Ada dari Killa Zivelas, Jiva Magnolia dong kak, yang judulnya Pelindungmu. Ini lagu barunya Jiva gak sih? Sebentar aku cek dulu ada gak lagunya Pelindungmu. Oh ada dong. Oke langsung kita portarin habis ini ya. Untuk Kia. Ya terus ada Rinjani Banyu, request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor dong kak, terima kasih. Seruni Nurul 23, ya juga sama ya, mau Sabrina Leonor tadi yang judulnya Selesai. Itu udah diputarin tadi di segmen awal ya. Kemudian pada sempat ngedengerin tadi udah aku puterin buat kamu. Kemudian ada lagi yang gabungan via WhatsApp ini, Sulaiman Telatela. Kayaknya sering denger nama bapak ini ya, Sulaiman Telatela. Tapi dia cuma tes aja. Tes terima kasih. Oke. Thank you ya. Kalau mau request lagu bisa banget Pak, silahkan ya. Kalau mau request ya kita masih tungguin. Masih ada setengah jam buat kamu teman-teman berdua. Kita dengerin dulu ada Jiva Magnolia Pelindungmu.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo, ngomonginnya malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
5: Mak, mati lampu kah?
4: Oh my God, galau aja gak direstuin.
6: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

Cita featuring India dengan Masih Ada Cahaya di Pro2 Hitlist. Dan udah ada yang gabungan lagi nih bareng sama kita ya siang ini lewat WhatsApp. Tadi pas lo mentela-tela, ternyata dia request lagu nih teman Pro2. Lagunya Sedia Aku Sebelum Turun Hujan oleh Iji. Ada kah lagunya ini? Lagunya ada banget ya, abis ini kita putarin ya. Teruntuk yang siaran, salam kenal aja, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Terus ada juga dari Amalia. Hai Amalia, mau lagu Menjauh dari Vanessa Z ya kak? Terima kasih, siap. Habis ini langsung kita putarin ya teman Pro2. Dan mungkin kita cukupkan dulu saja untuk Pro2 Hitlist di hari ini. Makasih banget kamu yang udah request lagu ya. Dan untuk lagu-lagu yang mungkin belum sempat diputarin atau kamu belum sempat request lagu juga, masih boleh banget untuk request di esok hari ya. Masih hadir pastinya untuk Pro2 Hitlist di Pro2 Samarinda. Hadir tiap hari teman Pro2 sampai dari jam 10 ya sampai jam 12 siang. Langsung aja kita dengerin Ijitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
3: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
2: Tuh kan dengerin.

Oke, ini 88.5 FM untuk terbaik kamu. Santai siang teman Pradu, masih bareng Lija di sini ya. Kita masih ditemani dengan suasana yang cukup panas banget. Terik di Amin-Amin, kayaknya sama juga mungkin di wilayah kota Samarinda merata hari ini panasnya ya teman Pradua, luar biasa. Semangat aja untuk kamu yang masih aktivitas hari ini, dan selamat makan siang teman Pradua, selamat istirahat siang juga karena udah jam 12 dan udah masuk ke jam-jamnya makan siang ya. Aku jadi keinget tadi pagi waktu nyari-nyari sarapan, terus aku ngebeli mie hun ya di seberang sana. Wih, ada banyak wadah ya dijual ya teman Pradua, kan, dan kayaknya sekarang masih banyak banget jajanan-jajanan khas. Kalau wadah itu Banjar ya, bahasa Banjar kan ya. Ya makanya jajanan-jajanan khas tuh masih ibarat kata kayaknya masih ada pasarnya gitu ya teman Pradua, enggak habis-habis. Dan ada enggak sih dari kamu yang mungkin kalau sarapan masih suka tuh entah ngebeli kue cincin ya, terus apalagi namanya banyak-banyak banget wadai-wadai gitu ya teman Pradua. Mungkin ada juga yang suka makan serabai, ya enggak sih ya, serabi, jajak serabai gitu. Kue-kue kayak bingka, nah itu juga masih banyak banget yang jual di kota Samarinda, terutama ya kalau misalkan di pagi hari gitu teman Pradua. Nah, aku hari ini teman Pradua mau ngajakin kamu kenalan ya sama jajanan-jajanan khasnya Kalimantan Timur ya, ada apa aja yang mungkin pernah kamu coba atau bahkan belum pernah kamu coba ya. So, stay tune aja di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Rekan DPR yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
4: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
5: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
6: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
5: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
6: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
5: Yeay.

0: بالدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Oke, 88,5 FM teman terbaik kamu, teman Pradua. Hai, masih bareng Lija di sini, teman Pradua. Aku masih menemenin kamu ya di santai siang untuk hari ini di 19 Agustus 2026 ya. Dan selamat siang pastinya aku lanjutin lagi teman Pradua, dan selamat menaikkan ibadah salat zuhur untuk kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya ya. Kayak aku bilang tadi teman Pradua, siang ini aku mau ngajakin kamu buat kenalan sama jajanan khas dari Kalimantan Timur ya, dimana mungkin kamu ada yang pernah dengar ini gak sih teman berdua, kue kanji. Wih, sumpah ini baru dengar atau kayak pernah makan tapi baru dengar namanya apa gimana nih ya teman berdua ya. Dan kali ini aku bakal ngobrol langsung sama owner yang kebetulan ngejual kue kanji khas kota ini teman berdua di Kota Samarinda, bahkan udah dari 2003. Luar biasa banget itu, kayaknya untuk gen-gen Z sekarang mbak belum pada lahir. Iya gak sih? Oke, ini udah hadir depan aku ada Mbak Wahida, the owner dari Cake Enza. Ya, langsung aja ke sapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, ya waalaikumsalam. Ini Mbak Wahida ya saya panggilnya atau gimana panggilnya?
1: Mbak Wahida.
0: Mbak Wahida. Oke, Mbak Wahida gimana hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kepanasan ya kesini tadi.
1: Biasa suasana Samarinda masih.
0: Iya cetar. Luar biasa banget Agustus ini ya, memang bulan-bulan merdeka juga kebetulan ya Mbak Wahida ya. Oke, nah Mbak Wahida ini tahun Prada dia ngejual kue sanji. Ini mungkin banyak yang asing ya, apalagi untuk kita nih gen-gen muda ya kebetulan ya Mbak ya. Sebenarnya kue sanji itu kue apa tuh Mbak? Boleh dijelasin?
1: Kue kanji itu dia kan berbahan dari gula merah, terus tepung kanji. Kadang orang kan bilangnya ini kue sagu, mungkin teksturnya mirip dengan kue sagu gitu ya. Nah tapi itu lebih cenderung ke keminting, kurang lebih begitu. Cuma untuk kue kanji itu dia lebih digigit langsung lumer. Jadi kalau kanji, keminting dia kan agak keras teksturnya, makanya untuk pengiriman luar kota tuh memang ekstra hati-hati kalau untuk kue kanji. Cuma untuk yang lansia atau ini lebih suka kue kanji karena nggak perlu tenaga ekstra buat gigit.
0: Lebih apa ya, lebih ibaratnya walaupun dia kelihatannya keriuk gitu ya, atau kerenyes gitu ya, teman berada pas kamu makan itu dia langsung lumer di mulut. Pernah nggak kamu makan? Pasti pernah kan? Ini kayaknya kalau pas lebaran apa pas kita kayaknya bertamu ke rumah orang kadang itu sering disajikan gitu nggak sih Mbak ya?
1: Itulah best sellernya kue kanji, itu selalu hadir di lebaran. Kalau untuk saat ini kami di Samarinda tetap produksi setiap hari karena ada toko-toko tertentu yang sudah menjalin kerjasama lah dengan kue kanji Sasa. Brandnya Sasa ya, kalau Cake Enza itu adalah di IG kami.
0: Oh gitu, nama brandnya ternyata kue kanji Sasa. Oke, siap-siap. Nah ini boleh mungkin dijelasin atau diceritakan nih Bu. Kok Bu sih, ini kadang Bu kadang Mbak. Gimana nih
1: aman.
0: Cerita awalnya mendirikan usaha ini, kue kanji Sasa.
1: Biasa, kesukaan anak-anak nyemil lah ya.
0: Terus
1: ini kan memang dari turun-temurun ya, dari usaha orang nenek saya dulu gitu kan. Nah sekarang saya yang belajar otodidak. Bukan dengan resep langsung dari nenek, cuma saya dulu suka bantuin aja. Sekarang saya malah bikin. Kenapa ya, dulu cuma bantuin nyemilin adonan nenek gitu, nggak tahu resepnya. Nah sekarang tuh saya lihat orang jual, kayaknya ini potensinya lumayan ya. Saya taunya memang keminting dari dulu tuh, cuma kalau kue kanji di Samarinda itu memang agak baru-baru aja sih, dari 2000 berapa sih saya lihat itu. Nah saya coba bikin dari 2003 itu. Nah terus kita coba tawarkan dari arisan sampai ke masuk ke toko lah, toko oleh-oleh gitu.
0: Oh wow, oke. Itu dari 2003 bermula karena anaknya ibu kebetulan suka makannya nyemilnya. Dan orang tua sebelumnya juga ternyata
1: bikin ini.
0: Bikin ini ya, cuman waktu itu mungkin tidak dijadikan satu usaha ya Bu ya?
1: Belum.
0: Oke, ini baru bareng sama Mbak Wahidah dijadikan usaha, luar biasa. Bahkan sudah sampai masuk ke toko-toko retail atau toko oleh-oleh gitu.
1: Iya.
0: Oh, dari 2003. Itu sumpah ya Tommy Brady. Nah terus nih kalau mungkin boleh flashback ya Mbak ya, gimana nih dari awal usaha dulu sama sekarang ada nggak bedanya?
1: Kalau dulu pertama itu memang agak susah ya, masih pemasarannya belum nggak ada digital gitu kan, nggak ada handphone juga, cuma kita ke warung atau ke toko apa nitip lah sedikit atau nggak di koperasi. Kemarin tuh cuma arisan sebenarnya tuh di arisan, nah dari mulut ke mulut itulah akhirnya pas lebaran nanti dapat orderan gitu kan. Kalau sekarang udah tahu nih jalurnya, terus ada apa berbagai instansi yang bantu kita untuk legalitasnya gitu kan. Jadi alhamdulillah sudah lengkap semua. Dan saya juga tambah variasi baru nih yang putih.
0: Apa tuh variasinya?
1: Kue kanjinya ini dari gula putih, ini gula merah kan. Ini khas kita di sini. Kalau ini variasi saya sendiri. Gula putih, bisa saya kasih keju, bisa dengan red velvet juga atau coklat.
0: Oh wow.
1: Tapi ini yang
0: satu
1: keju aja.
0: Ya, luar biasa. Kalau kue kanji khas Kutainya itu yang
1: gula merah.
0: Oke, variasinya dari Mbak Wahida adalah yang putih ya, Tuan Prado. Bahkan ada banyak lagi varian rasa lain. Itu baru-baru aja ditemukan atau gimana?
1: Baru-baru aja untuk yang gula putih mungkin sekitar kayaknya dari tahun 2005 kalau nggak salah. Bukan 2005. 2015 cuma belum bisa untuk dijual. Sekarang saya kemarin itu dari rumah BUMN kayaknya 2 tahun lalu deh saya dapat kemasan, saya masukin yang putih.
0: Jadi Mbak ini sebenarnya apa ya, ibaratnya kalau berusaha di Samarinda pun ada banyak yang ini ya, membantu juga ya.
1: Iya,
0: dari rumah BUMN dan sebagainya seperti itu. Dan sebenarnya untuk kayak membuat satu produk kayak gini di Samarinda sendiri sebenarnya susah nggak sih Mbak? Untuk mungkin dari segi legalitasnya tadi atau apanya gitu, hak ciptanya ya.
1: Alhamdulillah ya. Selama saya menjalankan ini semua dikasih kemudahan dan difasilitasi oleh dinas-dinas, semua dapat gratis alhamdulillah. Untuk halal, haki, PIRT dan bahkan kemasan pun dibantu istilahnya alhamdulillah.
0: Oh, mungkin kalau pas awal usaha nggak segini enggak cantiknya kemasan ya Bu.
1: Kemasan saya itu awalnya itu kemasan plastik ulang tahun yang buat
0: cici.
1: Iya. Itu dulu kan belum ada yang begini di Samarinda kan nggak ada. Mungkin tidak terjangkau untuk yang seperti ini. Jadi saya pakai kemasan plastik ulang tahun itu setengah kilo satu bungkus, itu harganya masih sekitar 10.000 setengah kilo. Sekarang kan sudah 150 lah ini satu kilonya gitu. Tapi sekarang kan kita cuma jual yang kemasan kecil-kecil gitu.
0: Luar biasa banget jauhnya ya bedanya.
1: Iya kan bahannya juga beda. Sekarang kan tambah naik terus ya.
0: Iya benar. Oke, di awal jualan itu harganya paling setengah kiloan cuma 10.000.
1: Sekarang 10.000.
0: Iya, sekarang udah 100-an.
1: Iya.
0: Itu yang mempengaruhi tadi bahan baku ya. Bahan baku sama apa, karena dikemas dengan baik juga akhirnya mempengaruhi.
1: Kemasan mempengaruhi. Karena kemasan itu juga satu ini aja kan nilainya sudah berapa gitu. Kalau kemasan misalnya pots bening, saya masih banyak sih untuk kemasan itu. Untuk lebaran itu tergantung request, ada yang minta toples 600 mili, 750 mili, 1300 mili, itu 1300 mili itu sekitar setengah kilo. Nah terus yang pots itu yang 200 gram. 200 gram itu yang bening, pots bening, kalau ini 100 gram.
0: Oke, luar biasa ya. Jadi dari awal saya bisa dibilang lewat arisan doang ya, mungkin banyak yang pre-order gitu ya Bu. Ya untuk ya udah per plastik-plastik sekarang sudah. Sekarang gimana aja dijualnya kalau bisa Bu?
1: Toko oleh-oleh sekitar Muara, terus di sini di apa Blibis itu mantau nyonya tuh ada untuk variasi kemasan lain tuh agak cukup lengkap di situ. Terus di galerinya dinas di Basuki Rahmat, terus di Depot Amplang Bayangkara itu ada juga, terus si UD Harmas. Nah terus yang luar kota itu di Sebulu, terus Saya jual di Shopee juga.
0: Oh, di mana-mana jualnya luar biasa ya. Oke, siap-siap. Nih, kalau boleh kita bongkar dapurnya. Sebenarnya untuk ngebuat kue kanji itu susah nggak sih, Mbak?
1: Untuk kue kanji gula merah itu dibilang susah. Saya pilih-pilih orang ya, tenaga kerja. Karena nggak boleh sembarangan ngadon, okay. Dia akan nggak berhasil. Kalau asal adon aja, mungkin hasilnya nggak sesuai keinginan. Bisa dia melebar kalau pas dimasak karena lemah mungkin ya. Jadi butuh orang yang betul-betul kerja, istilahnya ini harus. Karena saya dengan kue saya dengan keminting mungkin beda kali ya. Jadi harus ada tenaga ekstra lah untuk ngadonnya itu, dan tidak bisa pakai mesin.
0: Oh, oke. Okay. Ini berarti sekarang ini sudah ada yang membantu.
1: Ada.
0: Ini tidak ibu kerjakan sendiri aja,
1: iya.
0: Ya. Oke. Okay. Ada berapa karyawan sekarang?
1: Ada 5.
0: Itu anggota keluarga sendiri atau gimana?
1: Anggota keluarga sendiri terutama. Kemarin memang ada orang luar yang ikut. Ada beberapa, cuma kan saya cuma freelance. Nah, nggak harus setiap hari. Kalau sekarang kan untuk bulan-bulan belakang ini kan agak turun nih penjualan. Mungkin bukan cuma saya.
0: Iya sih,
1: ya kan. Efisiensi juga kayaknya ini
0: ya,
1: yang
0: belanja. Berhemat,
1: berhemat. Tapi semoga ini akan baik-baik saja selanjutnya. Tetap sebagai UMKM kita tetap bisa jalan karena UMKM kan tulang punggungnya, ya kan.
0: Betul.
1: Jadi kita ya tetap usaha aja, nggak mau putus asa gitu.
0: Oke, jadi ada satu kendala di ini ya sebenarnya sekarang ya, ada permasalahan ekonomi. Oh, habis dibilang seperti itu. Oke, terus jadi ini kalau boleh tahu juga Mbak, sebenarnya kue kanji ini bahan baku utama yang paling penting itu adalah tepung kanji, ya, atau apa nih sebenarnya?
1: Yang utama adalah gula merah yang nggak boleh asal gula merah gitu. Saya sedikit agak cerewet kalau untuk gula merah. Jadi saya pilih yang betul-betul bagus karena berhubungan dengan teksturnya, rasanya. Kalau gula merahnya asal, rasanya pun beda. Jadi kami pilih yang betul-betul gula merah asli. Dari aromanya itu sudah ketahuan nih gula merahnya yang campuran atau yang asli, ya kan?
0: Bisa gitu ya. Bisa.
1: Terus nanti hasilnya pun kalau gula merahnya asal itu dia ada yang cepat di atasnya itu berpasir. Nah, itu kalau misalnya dia dicampur itu akan berpasir, atau enggak cara ngolahnya akan susah kayak gitu, cepat kering atau gimana. Jadi sangat-sangat inilah gula merah, kalau tepung kanji enggak terlalu.
0: Jadi tadi sebenarnya teman Pro2 untuk ngebuat kue kanji ini tadi bukan cuman pengadonnya aja yang harus ahli ya, ya. Gula merahnya pun dipilih yang benar-benar bagus kan.
1: Iya, betul.
0: Terus sekarang apa untuk ngedapetin gula merah sudah punya supplier sendiri?
1: Punya supplier sendiri.
0: Ya udah terpercaya banget lah ya.
1: Iya, itu dari Tanah Hulu itu gula merahnya.
0: Langsung impor dari impor enggak tuh. Pokoknya harus dari sana.
1: Dari sana.
0: Itu kan untuk kue kanji yang gula merah.
1: Iya.
0: Terus kalau untuk yang varian lain juga, apakah dia pakai gula merah juga atau gimana?
1: Varian lain kan gula putih, gula pasir.
0: Iya.
1: Jadi cuma di bahan umum lah, kalau di sini mudah didapat gitu. Cuma harus memang cepat dikerjakan, karena untuk gula yang gula pasir itu harus begitu dicetak langsung dilingkarkan. Kalau saya nggak bisa kayak orang langsung cetak langsung di ini sendiri, nggak bisa, harus berdua kayak gitu. Jadi dia karena dia cepat kering, kalau sudah kering patah hasilnya nggak bagus gitu.
0: Jadi dari hasil produksinya pun akan kurang ya kualitasnya kalau sudah seperti itu ya, Mbak ya. Siap. Nah, itu berarti ini kalau boleh tahu juga dalam sehari mungkin itu berapa produksi yang dihasilkan?
1: Untuk biasanya kami itu dapat sekitar 40-80. Kalau untuk kemasin ini bisa 80 piece.
0: 80 pieces. Oke. Okay. Yeah. 80 pieces dalam sehari, dan itu langsung disebar ke tadi ya, ke mitra-mitranya seperti itu.
1: Tapi tergantung permintaan juga. Kalau misalnya ada satu toko satu hari 50, besok 50 lagi. Kadang ada yang seperti itu. Kalau bulan setiap hari saya sudah pontang panting aja nih, bu kuenya habis gitu kan.
0: Okay.
1: Seneng sih kayak gitu. Kalau untuk bulan Agustus kayaknya agak-agak santai dikit.
0: Itu berarti ada bulan-bulan tertentu kan di mana penjualannya tuh tinggi ya?
1: Sepertinya seperti itu. Misalnya Lebaran tuh yang nggak ini
0: permintaannya
1: tinggi. Terus ada toko tertentu yang juga penjualannya cepet. Mungkin dia memang strategis sekali ya tempatnya. Iya, saya pernah seperti itu. Tiap hari itu dia order 50 gitu. Saya alhamdulillah banget kayak gitu kan. Nah, terus untuk saat ini ya memang itu tadilah efek efisiensi. Jadi kayak tapi alhamdulillah masih tetap jalan di toko itu, tetap meskipun saya taruhnya misalnya 40 atau berapa, dia tetap. Cuma jangka waktunya mungkin yang biasa 2 hari atau 1 hari order, besok order lagi, sekarang mungkin 1 minggu gitu.
0: Gitu, ngelihat pasarnya gitu ya mbak ya.
1: Oke.
0: Dan memang apa, berarti memang permintaan paling tinggi itu penjualannya paling laku di momen-momen kayak Ramadan, Lebaran. Tapi kalau boleh tahu ini memang dia masa simpannya berapa lama dia awetnya?
1: Masa simpan dalam suhu ruang itu kalau

0: Nah, ya jadi transnasional Kutai itu kalau boleh tahu di Samarinda sendiri apakah banyak nih persaingnya atau ternyata cuma Mbak aja tuh dari dari dulu sampai sekarang?
1: Kalau untuk kue kanji saat ini kayaknya sudah semakin banyak.
0: Oh iya Kak Mbak.
1: Semakin banyak dan bervariasi. Variasi dari bentuknya, kadang ada yang lebih besar lingkarannya, terus kemasannya beda. Ada sih, ada beberapa sudah yang kalau dulu kan nggak seberapa, cuma beberapa orang. Sekarang kan semua kayaknya kita Samarinda ini akan berjualan.
0: Betul.
1: Yang belinya ini, yang ini. Okay. Tapi nggak apa-apa, rezeki itu sudah ada yang ngatur kan, pasti pasti ada aja lah yang beli.
0: Itu gimana cara Mbak menghadapi persaingan usaha?
1: Saya tetap percaya diri aja ya, maksudnya. Orang tahu kue saya, istilahnya sampai kemarin dari Sulawesi aja begitu mereka beli di satu toko, dia order lagi melalui IG, ibu kuenya enak, saya maaf ya, bukan saya memuji ini, tapi itu sesuai dengan reviewnya customer. Nah jadi mereka bilang, bu kuenya enak bu, saya mau order lagi gitu.
0: Oke, bahkan ada customer yang secara khusus dari luar Pulau Kalimantan minta order gitu ya. Terus ada lagi nggak mungkin dari feedback dari customer yang lain yang berkesan banget buat Mbak?
1: Ya itu tadi karena itu mereka mereka itu kalau udah beli, ibu kuenya beda, lebih lumer dengan dibanding yang lain. Bukan saya menjatuhkan yang lain, karena beda tangan pasti beda hasil ya. Jadi ya itu sih, memang rezeki saya kali.
0: Bisa jadi ya, memang sudah pro banget dari 2003 ya Mbak ya. Udah kue kanji legend terlegend nih. Dari kue kanji sasa gitu ya, Tundra 2 ya. Oke, terus pernah gak dalam sekali order mungkin ada yang pre-order gitu, itu paling banyak berapa permintaannya?
1: Ada sampai 100.
0: 100 buat apa itu?
1: Buat jual lagi.
0: Ini ya, bahasa reseller gitu.
1: Reseller. Iya, tapi ada juga yang beli buat bagi-bagi. Nah, ada kalau lebaran tuh ada yang beli, dia nanti buat bagi. Ini dulu orang tuanya pernah beli ini, suka makan ini, dan dia sudah almarhum, mereka mengenang orang tua, nanti sedekah lagi ke keluarga kayak gitu sama almarhum. Kadang kan senang juga gitu. Itu langganan saya tuh setiap tahun tuh ada yang seperti itu.
0: Ibaratnya ya kue kanjinya Mbak, Mbak ini udah menemani orang ya dari mana, dari mungkin dari masa dia muda punya cucu sampai punya cucu lagi gitu ya.
1: Punya cucu lagi. Dari generasi ke generasi.
0: Dari generasi ke generasi gitu. Kenangannya bareng ini ya, kue kanji atau berdua ya. Oke. Nah, ini terus ke depan gimana, Mbak? Ini kan sudah ada berapa varian berarti ya? Ada yang gula merah, gula putih, red velvet, ada berapa tadi?
1: Coklat.
0: Coklat
1: ini
0: juga.
1: Keju, ini yang ini keju.
0: Wah, ada banyak ya, luar biasa ya. Nah, itu apakah nanti ke depannya ada mungkin rencana lain, inovasi lain atau hal lain yang mau sedang dipikirkan itu?
1: Ada rencana lain, mungkin saya bikin yang gurih-gurih selain kue kanji.
0: Gurih-gurih ya.
1: Iya kan, karena kan kalau saya bilang kita nggak bisa bertahan di satu kue ini.
0: Betul.
1: Tapi
0: juga
1: buktinya saya masih sampai saat ini masih bisa. Cuma mungkin kita cari tambahan kali ya, tambahan pemasukan kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya lah ikut ini, bikin yang gurih, gimana nanti testimoninya ke customer, apakah bisa disambut dengan baik juga seperti kue kanji.
0: Iya betul, kan? Betul. Nah kalau menurut Mbak gimana sih untuk mungkin menarik minat anak muda, kan sekarang sumpah banyak gempuran makanan-makanan viral kekinian gitu, gimana supaya mereka tuh mau untuk ya udah terus mempertahankan jajanan khas Kota aja Kalimantan Timur seperti itu.
1: Kemarin sudah saya coba nih ke anak-anak saya nih. Coba nih temannya suruh rasain gimana. Terus mereka juga order yang ini, order yang ini. Tapi cenderung untuk yang merah itu katanya mamak saya lebih suka yang merah.
0: Mamanya.
1: Mamanya. Okay, berarti ini kan target pasarnya adalah
0: memang
1: ibu-ibu.
0: Ibu-ibu.
1: Dan yang ini anak muda boleh.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Oh berarti tadi varian-varian lainnya memang sudah sebenarnya menarik anak-anak muda ya,
1: Mbak? Jangkauannya

0: ada untuk anak muda.
1: Oh, oke, okay, siap-siap. Nah, kalau menurut Mbak berarti apa yang harus dimiliki seorang pengusaha itu untuk bisa bertahan di era sekarang?
0: Kalau untuk bertahan kayaknya rasa percaya diri aja.
1: Okay,
0: ya, kalau kita enggak percaya diri, enggak yakin nih produk kita masih tetap laku, kayaknya sudah enggak usah jualan lagi gitu kan. Kalau kita tetap bismillah deh, insyaallah tetap bikin, tetap usaha dan doa juga.
1: Oke, okay, pokoknya ya kan? Itu aja ya.
0: Itu aja.
1: Udah percaya diri aja ya udah pasti laku nih, laku udah.
0: Iya.
1: Siap.
0: Enggak usah pesimis lah ya.
1: Oke, oke, oke. Dan ini mungkin next ada saran lagi enggak sih mungkin untuk mungkin yang mendengarkan kita nih di siang ini, Mbak, yang mungkin mau mulai usaha juga atau apa gitu. Silakan.
0: Kalau mau mulai usaha terutama saya sih menghimbau ke anak-anak muda.
1: Yeah.
0: Istilahnya memang yang viral sekarang tuh cepet banget gitu kan. Yeah. Tapi setelah itu akan berlalu. Yeah. Tapi kita kok masih bisa bertahan di 25 yeah tahun kue ini.
1: 25 tahun?
0: Iya kan?
1: Iya benar.
0: Kalau nggak salah 25 ya, tahun 2023. Kita tetap bertahan.
1: Yeah.
0: Itu kalau mau coba usaha, nggak usah takut. Meskipun modalnya cuma 100 ribu dulu, coba aja jual. Tapi harus bisa, misalnya kalau memang ini laku, lanjutkan. Kalau nggak laku, coba lagi gimana.
1: Oke, okay. Konsistensi ya.
0: Konsistensi, insya Allah.
1: Oke, okay, siap. Nah, mungkin terakhir nggak kerasa udah mau selesai obrolan kita hari ini ya, Mbak. Boleh deh ajak pendengar kita buat beli kue iya kanji gitu, gimana caranya?
0: Iya, untuk kue kanji Sasa itu Sasanya bukan S-A-S-A tapi S-Z-A ya.
1: Sasa.
0: Jadi itu bisa didapat di melalui nomor kontak kami 0852 5092 4606. Di situ bisa lihat katalog kami. Nah, okay, situ ada juga elat sapi, roti balok kami juga ada.
1: Oh.
0: Cuma kami lagi enggak ini tadi cuma ini
1: lagi
0: aja
1: kosong,
0: kan. Lagi kosong. Jadi bisa lihat di situ atau enggak di Shopee kami, klik aja kue kanji Sasa SZA. Nah, nanti akan muncul yang ini atau yang putih.
1: Oh,
0: nah,
1: ya,
0: bisa order di situ.
1: Atau kalau mau ya tadi ke toko oleh-oleh, ada toko-toko yang lain yang sudah
0: oleh-oleh
1: tadi juga.
0: Iya.
1: Sudah ready gitu ya, Mbak ya?
0: Selalu ready.
1: Selalu ready, siap. Oke, terima kasih Mbak Hidayah. Semoga sukses terus. Ini usahanya makin berkembang
0: amin
1: lagi dan lanjut ke generasi selanjutnya. Amin.
0: Amin, amin.
1: Dan terus ada peminatnya seperti itu.
0: Amin.
1: Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, terima kasih. Kalau gitu teman produk, kamu jangan kemana-mana. Aku masih bakal temenin kamu di Santai Siang nanti sampai jam 3 sore ya. So, stay tune aja di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, mendung. Hah, hujan lagi. Paket internet habis, gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja, gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula, bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati, semoga cepat dapat pengganti.

Taman Perdua Ganda Campuran Indonesia Marwan Fajah Isa Salsabila Putri para Natap memilih bermain tanpa beban saat menghadapi pasangan Denmark Mathias Christiansen Alexandra Boje pada babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India, Rabu. Marwan Aisyah dijadwalkan menghadapi Christiansen Boje di lapangan 2 pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat dan upaya melanjutkan langkah mereka ke kejuaraan dunia atau Taman Perdua ya. Dan pasangan Indonesia itu melaju ke babak 32 besar setelah mengalahkan Mihajlo Tomic Angela Fitman dari Serbia 2 game langsung 21-16, 21-14. Walaupun mampu menang 2 game, Taman Perdua Marwan menilai permainan mereka masih belum sepenuhnya sesuai harapan, terutama dari sisi kepercayaan diri dan mental bertanding ya. Dia mengatakan persiapan menuju kejuaraan dunia enggak cuma difokuskan pada peningkatan kualitas permainan tapi juga penguatan pola pikir saat bertanding, dan dia sebelumnya juga bersyukur bisa melewati pertandingan pertama tanpa mengalami cedera ya, walaupun merasa masih memiliki sejumlah hal yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat nantinya. Sementara itu Aisa mengaku gak menyangka bisa mendapatkan kesempatan tampil pada kejuaraan dunia, dan mereka sendiri Marwan dan Aisa ini menjadi salah satu dari 14 wakil Indonesia yang dijadwalkan bertanding pada babak 32 besar Rabu nanti ya. Dan kita dukung aja pastinya untuk kontingen-kontingen Indonesia, semoga bisa mendapatkan medali ya Taman Perdua di kejuaraan tersebut.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Direktur Utama Indonesia Basketball League IBL Junas Mira Diarsyah mengatakan IBL All Indonesian 2026 digelar pada Oktober setelah Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober tahun 2022. Ya, perubahan jadwal dilakukan supaya persiapan timnas menuju Asian Games itu enggak berbenturan dengan turnamen IBL yang mana menurutnya penyesuaian waktu berkaitan dengan kebutuhan pemusatan latihan nasional timnas untuk menghadapi Asian Games. Persiapan timnas menjadi pertimbangan dalam menentukan kalender turnamen. Junas juga menyatakan edisi tahun ini berbeda dengan edisi 2025 yang digelar di Stadion Indoor Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, 16 hingga 31 Agustus. IBL All Indonesian adalah turnamen yang memberikan ruang bagi pemain lokal untuk bersaing ya setelah musim liga berakhir. Tahun lalu turnamen tersebut diikuti 13 tim ketika Satria Muda Pertamina Bandung keluar sebagai juara atau tahun 2022.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Taman Pradua Thailand berhasil lolos ke final Piala AFF 2026 yang mana ini membuat mereka berpeluang untuk terus menegaskan status sebagai Raja Asia Tenggara. Dan Thailand menelan kekalahan 1-2 dari Singapura di Bangkok Selasa 18 Agustus ya, tapi tabungan kemenangan 3-1 di markas Singapura pada leg pertama semifinal berhasil menyelamatkan Thailand, Taman Pradua. Nah, dengan hal tersebut Thailand bisa lolos ke final dengan keunggulan agregat 4-3 ya, dan mereka pun berpeluang untuk merebut trofi juara Piala AFF 2026. Saat ini Thailand berstatus sebagai negara dengan jumlah gelar Piala AFF terbanyak, dan mereka mengkoleksi 7 gelar juara, unggul atas Singapura yang punya 4 gelar juara di posisi kedua. Bukan hanya soal gelar juara, Thailand juga unggul dalam hal penampilan di final. Final Piala AFF 2020 nanti akan jadi penampilan ke-12 Thailand di partai final turnamen tersebut. Mereka unggul jauh atas Indonesia yang mencatat 6 penampilan di final Piala AFF 2026 tuh, Taman Pradua ya. Dan di Piala AFF 2026 ini Thailand menunjukkan performa luar biasa di fase grup. Mereka menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Udah minum kopi tapi kok masih ngantuk ya?
3: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Jenis cantuman Pro 2 mengalami kenaikan 2 peringkat ya, usai menembus babak ketiga turnamen WTA China The Open 2026 dalam rilis WTA Live Ranking. Ya, dia menembus babak ketiga usai mengalahkan Victoria Golubic dengan skor 7-6, 10-8, 5-7, 7-5 tuh teman Pro 2. Namun di babak ketiga, Jenis harus mengakui keunggulan kelima Mira Andreeva dengan skor 1-6, 6-7, 5-7. Hasil itu membuat Jenis mendapat tambahan 55 poin di pekan ini, dan Jenis Chen pun naik 2 peringkat ke posisi 35 dunia. Ya, posisi 35 dunia ini sendiri merupakan peringkat tertinggi yang didapat oleh Jenis Chen, dan sejauh ini peringkat tertinggi Jenis adalah posisi 36 dunia ya. Selain Jenis Chen, kenaikan 2 peringkat juga dialami tenis Filipina Alexandra Ella, di mana Ella naik ke posisi 18 usai menembus babak ketiga China The Open teman Pro 2 ya. Sama halnya dengan Jenis, Ella juga terhenti di babak ketiga. Ella kalah dari Amanda Anisimova di babak ketiga.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
6: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Garuda Timnas Indonesia 20 akan mengawali perjuangannya di kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan melawan Malaysia. Ya, duel Indonesia versus Malaysia ini rencananya bakal digelar di Stadion New Laos National Vientiane Laos pada 31 Agustus mendatang tahun 2022. Kick off pertandingan akan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana Timnas Indonesia U20 arahannya Nova Rianto tergabung di grup H. Persaingan di grup ini terbilang menantang ya, karena harus berhadapan dengan Malaysia, ada Australianya juga, kemudian Laos selaku tuan rumah tahun 2022. Walaupun berada di grup yang menantang, peluang Garuda Nusantara untuk melaju ke putaran final di Cina terbuka lebar, karena selain 8 juara grup yang lolos otomatis, ada 7 tiket yang tersedia bagi runner up terbaik ya, jadi peluangnya gede banget. Nah, pelatih Timnas U20 Nova Rianto juga mendapat pelajaran berharga setelah hanya mampu finish peringkat ketiga di Piala AFF U19 2026. Kegagalan di Piala AFF U19 ini jadi bahan evaluasi untuk meracik tim lebih matang lagi sebelum menetas di kualifikasi Piala Asia U20 2027 dan Piala AFF U19 2026. Jadi kesempatan Nova ya untuk mencoba semua pemain yang ada untuk mencari komposisi terbaik jelang tampil di medan perang sesungguhnya tahun 2022.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Brother Vin Diesel kasih bocoran soal film terakhir Fast and Furious Fast Forever tahun produk. Katanya proses syuting film ini dijadwalkan mulai Desember mendatang, yang tentunya kalau semua permintaan dari pihak studio bisa dipenuhin, film ini bakal jadi seri ke-11 sekaligus penutup perjalanan panjang waralaba Fast and Furious. Sumpah aku baru ngikutin kayaknya sampai 2 deh, habis itu aku gak ngikutin lagi teman berdua. Sedih, dan dia udah sampai 11 dong serinya. Nah, Vin Diesel juga bilang kalau dia udah berada di kondisi yang pas untuk menggarap film tersebut. Proses menemukan cerita yang dianggap layak sebagai film terakhir ternyata gak sebentar. Mereka melewati 4 tim penulis dan sekitar 4 tahun pengembangan gitu teman berdua. Yang menariknya, Diesel juga mengaku sampai menangis saat membaca naskah finalnya, yang mana menurutnya di tengah membaca cerita sudah ada air mata yang jatuh, dan ketika sampai di bagian akhir emosinya benar-benar enggak terbendung tuh ya. Fast Forever sendiri rencananya akan tayang di bioskop pada 17 Maret 2028 dan waralaba Fast and Furious merupakan salah satu franchise paling sukses miliknya Universal Studios teman berdua dengan total pendapatan box office global yang mencapai sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Ini kalau benar-benar jadi final seasonnya, aku tebak bakal laris banget gak sih filmnya ya teman-teman. Apalagi yang memang buat kamu yang ngikutin teman-teman filmnya dari awal.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Joe Taslim belum berada dipastikan bakal bintangi Extraction 3 barengan sama Chris Hemsworth ya, dimana Joe Taslim jadi salah satu dari banyak nama yang diumumkan bakal terlibat dalam film ketiga dari hasil adaptasi novel grafis tersebut. Selain Joe Taslim, Extraction 3 juga akan diramaikan penampilan nominasi Golden Globe Pierce Brosnan, Ma Dong Suk, dan Don Lee, Ki Lee Wills Perry, serta Sena Agudong tahun 2002. Ya, dan nama-nama mereka itu memperpanjang daftar bintang film tersebut seperti Idris Elba dan Gal Sifat. Terus juga dikatakan kalau film tersebut lagi diproduksi ya di Australia. Namun belum ada informasi mengenai detail peran yang dilakoni Joe Taslim, Pierce Brosnan, dan Don Lee untuk film tersebut. Mereka bakal meranin apa atau plot resmi pun dipastikan masih dirahasiakan sampai sekarang ya tahun 2002. Extraction 3 akan jadi seri terbaru dalam franchise film yang diproduksi Egbo, perusahaan yang dipimpin sama Anthony Russo dan Joe Russo ya. Dan Extraction ini merupakan hasil adaptasi novel grafis Ciudad karya Andy Parks ya, berdasarkan cerita karya Parks dan Russo bersaudara. Film pertamanya yang dirilis pada 2020 dan sequelnya pada 2023. Kemudian Extraction 2 masuk daftar film berbahasa Inggris paling populer di Netflix dan keduanya mencapai number 1 di 10 besar global. Netflix dan Egbo terus memperluas dunia dengan cerita internasional baru, termasuk serial yang dibintangi sama Omar Sy dan film Korea Selatan yang dibintangi sama Don Lee, juga Lisa Blackpink teman berdua. Belum ada pula informasi mengenai target penayangan Extraction 3 ya. Jadi kayaknya kita mesti tunggu dulu aja dan enggak sabar pastinya tahun 2022 kira-kira Joe Taslim bakal meranin apa tuh di situ.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Halo, aku botol A. Diambil lagi tuh, yang pink pastel. Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
6: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
6: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Teman Pro2 aktor Tom Holland ini kayaknya lagi menikmati masa-masa emas dalam karirnya ya. Secara tahun ini aja tuh dia udah dua bintangin berapa film ya Teman Pro2. Yang tenar banget Odyssey sama Spider-Man Brand New Day ya kan ya. Yang jelas selain itu tadi ya Teman Pro2, film-film tadi, film Odyssey yang sukses besar secara kritis ataupun komersil, dia juga baru aja menikahi kekasih lamanya Zendaya gitu. Ini udah di karir naik, di percintaan juga baik. Apa sih? Ya Allah, ini cobaannya dia di mana ya? Tapi pundi-pundi kayanya juga dipastikan bakal melonjak drastis karena peran ikoniknya sebagai pahlawan bertopeng jaring laba-laba atau Teman Pro2 ya. Karena film terbarunya Spider-Man Brand New Day mencatatkan performa luar biasa di box office global dengan mengantongi pendapatan lebih dari 2 miliar US dollar atau sekitar 35,67 triliun Teman Pro2, dan angka ini menjadikannya film dengan pendapatan tertinggi sepanjang 2026 sejauh ini ya sampai Agustus. Dari laporan Warp, Tom Holland mengantongi gaji pokok di muka seenggaknya tuh ada 20 juta US dollar, sekitar 356,7 miliar. Tapi angka tersebut belum ada apa-apanya dibanding potensi bonus bukan atau pembagian keuntungan box office yang dia sepakati gitu kan. Ibaratnya kamu gini Teman Pro2, kamu di perjanjian awal untuk approve gitu, maksudnya mau main film aja tuh dia udah dibayar 356,7 miliar kan. Belum lagi royaltinya atau hasil pembagian, bagi hasilnya dari keuntungan box office-nya Teman Pro2. Ini perkiraan totalnya ya, Tom Holland itu udah mengantongi lebih dari 100 juta US dollar atau sekitar 1,7 triliun. Luar biasa enggak sih ya? Menariknya bonus Beckham Holland ini dikabarkan enggak punya batas maksimal. Artinya, makin tinggi pendapatan bioskop film tersebut, makin besar juga uang yang mengalir ke kantongnya Teman Pro2. Dan ini jadi satu hal yang mengagumkan ya, mengingat pas pertama kali muncul sebagai Spider-Man di Captain America Civil War 2016, dia tuh cuma menerima bayaran sekitar 250 ribu US dollar atau sekitar 4,45 miliar aja. 10 tahun kemudian dia ngantongin 1 triliun. Aduh, rezeki emang gimana gitu ya Teman Pro2 ya. Dan dengan pencapaian ini, Tom Holland resmi bergabung dengan 5 aktor pria lain yang berhasil menembus batas bayaran fantastis senilai 100 juta US dollar atau sekitar 1,78 triliun dalam satu proyek film. Hampir semuanya menggunakan strategi serupa yang menukar gaji awal yang besar demi mendapatkan persentase dari keuntungan film atau bikin points ya Teman Pro2. Dan ini ada berapa daftar para aktor pencetak rekor tersebut ya. Ada Tom Cruise ya, ini dia berhasil mengantongi bayaran 100 juta US dollar sebanyak 3 kali lewat film Mission Impossible 2, War of the Worlds dan Top Gun Maverick ya. Kemudian ada Keanu Reeves yang juga sama. Dia memegang rekor kesepakatan paling menggiurkan saat syuting The Matrix Reload dan The Matrix Revolution. Secara beruntutan, dia berhasil mengamankan persentase big count serta pembagian dari pendapatan hak cipta waralaba ancillary revenue yang buatnya meraup total sekitar 156 juta US dollar atau sekitar 2,78 triliun tuh. Ada juga nama Bruce Willis, Will Smith sama Sam Worthington, Teman Pro2 yang juga ngedapat triliunan ya, triliunan rupiah gitu dari membintangi film aja tuh ya Teman Pro2. Nah, dan ini Tom Holland juga masuk dalam daftar tersebut tuh yang udah mengantongi sampai hampir 1 triliunan lebih ya Teman Pro2 dari membintangi film aja tuh. Bang, bagi-bagi dong, apa ada rezeki istri ya di situ ya.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Teman terbaik kamu.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

Teman Pradua, kalian dari dunia per K-popan ya, Jenny siap comeback nih teman Pradua dan bakal menutup bulan Agustus ini dengan karya barunya. Kan kemarin tuh dia sempat ngerilis Less Than All Over. Ya ternyata ini ya teman Pradua. Member Blackpink ini dikabarkan akan merilis EP atau album ini yang berisi lagu-lagu yang sebelumnya sudah dia bawain ya di berbagai festival musik. Dimana kabar ini sebenarnya diumumkan sama agensi Jenny Entertainment pada Rabu 19 Agustus hari ini ya teman Pradua. Dan saat ini persiapan merilisan udah masuk tahap akhir meski tanggal resminya masih belum diumumkan tuh. Sebelumnya Jenny juga sukses bikin fans heboh lewat single Less Than All Over ya, dan lagu tersebut langsung masuk Melon Top 100 dan bahkan masih bertahan di posisi 42 teman Pradua. Dan kabarnya EP terbaru Jenny bakal berisi Less Than All Over, tapi selain itu juga ada lagu-lagu lain, ada Fallen Angel dan Lock It Down teman Pradua. Ketiga lagu ini sebelumnya udah dibawakan Jenny secara live di berbagai festival termasuk Lollapalooza dan Summer Sonic ya. Yang paling bersejarah tentu penampilannya di Lollapalooza Chicago. Jenny jadi solois K-pop pertama yang dipercaya membawa headliner festival tersebut. Tampil di Batlike Stage pada 1 Agustus, Jenny sukses menghibur puluhan ribu penonton selama sekitar 1 jam ya. Penampilannya makin spektakuler dengan panggung megah, koreografi yang dinamis dan vokal yang memikat. Dia membawakan sejumlah lagu dari album Ruby kayak Mantra, Like Jenny, Love Hangover, terus ada Soul City dan Starlight juga teman Pradua. Dan yang bikin fans makin gak sabar, Jenny juga sempat membawakan lagu baru yang sebentar lagi bakal resmi dirilis ya. Jadi kayak siap-siap buat kamu fans Blink, terutama untuk yang penggemarnya Jenny ya, ditunggu aja nih album atau mini albumnya beliau. Dan biasanya emang lagu-lagunya dia lumayan banyak yang ngehits ya teman Pradua. Salah satunya ini pas pertama kali rilis, oh dulu langsung viral banget tuh, Less Than Lover dari Jenny teman Pradua. Aku mau pamit dulu, kamu jangan kemana-mana, habisin nanti masih bakal ada temen lagi sama suara-suara berikutnya. Sampai nanti, tetap acara di jam 12 malam.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habib yang bakal nemenin kamu nih ya. Di sore ini teman Pro 2 sampai kita nanti merapat di jam berapa ya? Di jam 7 deh kayaknya teman Pro 2. So, seperti biasa di jam 3 aku bakal ngebagi informasi-informasi nih buat kamu teman Pro 2 yang dimana bandara IKN nih itu punya peluang teman Pro 2 untuk bertransformasi dari bandara khusus menjadi bandara komersial setelah pemerintah menunggu terbitnya perpres ya. Jadi selain melayani penerbangan umum teman Pro 2, Bandara Ibu Kota Nusantara juga punya potensi nih dikembangkan sebagai embarkasi haji dan umroh. Dengan runway sepanjang 3 km dan lebar 85 meter, Bandara IKN katanya sih mampu gitu ya teman Pro 2, dinilai mampu melayani pesawat berbadan lebar atau wide body nih. Jadi pengembangannya mencakup potensi layanan untuk Kalimantan dan Sulawesi serta fasilitas MRO yang dipertimbangkan oleh Lion Group sendiri teman Pro 2. Jadi kalau terrealisasi nih, Bandara IKN punya potensi menjadi simpul penting nih teman Pro 2 untuk transportasi udara di kawasan Indonesia Timur. What you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Oke teman Frodua, kita lanjut lagi nih ya. Ya kalau kita ngomongin soal cuaca di Samarinda, di Kalimantan, atau di Indonesia kali ya teman Frodua, semuanya lagi panas-panasnya banget. Jadi surutnya air di Sungai Barito di wilayah Kalimantan Tengah teman Frodua sekarang jadi perhatian masyarakat, yang dimana permukaan air itu menyusut drastis teman Frodua, bahkan memunculkan hamparan pasir luas di tengah-tengah sungainya tuh. Jadi fenomena ini itu dipicu sama kekurangannya intensitas curah hujan di daerah Hulu Barito, serta diperparah nih sama proses sedimentasi lumpur dan pasir yang masif. Jadi kondisi kekeringan ini terus berlanjut teman Frodua, dan jalur transportasi sungai yang selama ini jadi urat nadi mobilitas nih ya, dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, itu potensi mengalami gangguan yang serius. Jadi semoga ya kondisi sungainya segera membaik, dan ya kalau bisa hujan kali ya teman Frodua. Kita udah lama nih tidak menemukan hujan gitu di Kalimantan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
1: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu. Cuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Sebelum lanjut aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat ashar. Dan kita lanjut untuk informasi selanjutnya teman Pro 2, yang dimana pemerintah dan DPR RI menyepakati penataan status kepegawaian guru PPPK mulai 2027. Jadi guru PPPK paruh waktu akan mendapatkan kesempatan nih beralih jadi penuh waktu. Sementara guru PPPK penuh waktu berkesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS. Jadi saat ini terdapat sekitar 955.245 guru, termasuk 231.246 guru PPPK paruh waktu. Jadi kebijakan ini mencakup guru di berbagai satuan pendidik teman Pro 2, ada di madrasah negeri, TK, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan sekolah Garuda. Jadi pemerintah akan mengalihkan status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat dengan pelaksanaan tetap mempertimbangkan sinkronisasi data dan kemampuan fisikal. Jadi pemerintah daerah juga diminta tidak melakukan perekrutan di luar skema yang telah ditetapkan tuh.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda.
1: Kamu dengerin Pro 2 Update.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 update tepat di jam 16 bersama suara siar Habibi. Informasi pertama, film Extraction 3 resmi mulai produksi oleh Akbou dan Wild State untuk Netflix. Sequel terbaru ini juga menghadirkan sejumlah pemain baru, termasuk aktor Indonesia Joe Taslim dan aktor Korea Selatan Ma Dong Suk dan Don Lee. Selain keduanya, jajaran pemeran baru juga diisi Pierce Brosnan, Chilewis Perry, dan Sienna Agudong. Kehadiran Joe Taslim sekaligus menambah daya tarik bagi penonton Indonesia yang menantikan kelanjutan aksi Taylor Rake dalam franchise Extraction. Guglielmo Vicario resmi bergabung dengan Juventus sebagai pemain pinjaman dari Tottenham Hotspur untuk musim 2026-2027. Hingga 2 Juni 2027, dalam kesepakatan tersebut, Juventus memiliki opsi mempermanenkan kiper asal Italia itu dengan nilai 8 juta euro yang dapat dibayarkan dalam 3 tahun. Informasi terakhir, DPR RI menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru setelah pemerintah dan DPR menyepakati perbaikan status kepegawaian guru. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mengatakan peningkatan kesejahteraan menjadi langkah berikutnya setelah adanya perbaikan status kepegawaian. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin memperhatikan kondisi dan kesejahteraan para guru. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini.
1: Dua FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Koordinator bidang pangan, Hanifatul Munurofik. Wajah sendiri merupakan gerakan lingkungan global yang digelar serentak di 211 negara dan telah masuk

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat sore teman Pro 2, barengan aku Febri dan kita berjumpa lagi tentunya dalam acara Sore Ceria ya, program siaran berjaringan Pro 2 Kornus Banjar Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Pro 2 Banjarmasin, RRI Pro 2 Nunukan, RRI Pro 2 Palangkaraya, RRI Pro 2 Tarakan dan juga RRI Pro 2 Samarinda. Siaran Sore Ceria ini hadir setiap hari Rabu teman Pro 2 di minggu ketiga setiap bulannya. Dan kali ini Febri dari RRI Pro 2 Banjarmasin ini akan membawa, menemani kamu tentunya semuanya teman Pro 2 di hari yang mungkin masih istimewa juga karena masih bertepatan dengan gak jauh-jauh amat untuk hari kemerdekaan kita atau HUT ke-81 RRI, bukan RRI tapi radio, bukan radio juga, Republik Indonesia lebih tepatnya. Memang agak-agak mirip dikit. Sore hari ini, teman Pro 2 kita akan ngobrol santai dengan tema yakni semangat merdeka berkarya, kontribusi nyata pemuda untuk daerah. Di mana kita akan membahas bukan hanya terkait sekedar seremoni tapi bagaimana generasi muda untuk hari ini menerjemahkan kemerdekaan lewat aksi dan karya yang benar-benar berdampak bagi daerah dan juga nasional. Tentunya obrolan sore ini juga menghadirkan cerita, pandangan dan inspirasi nyata dari dua narasumber yang akan aku kenalkan juga teman-teman. Ini datang dari Banjarmasin dulu tapi belum ya, kita perlu ngobrol-ngobrol sama narasumbernya ya teman-teman. Ada Nabila Ahya Safitri, ini adalah juara 3 bidang seni budaya pemuda pelopor Kota Banjarmasin tahun 2025. Dan juga dari Nunukan, ini yakni akan ngobrol dengan Ramdan SH, yakni ketua KNPI Kabupaten Nunukan. Tapi sebelum itu teman-teman Pro 2, kita nyapa-nyapa dulu gak sih nih teman-teman, pastinya dari Nunukan dulu. Halo, ini ada dari Rahmi dari Nunukan. Selamat sore.
3: Ya, selamat sore.
2: Halo Rahmi, gimana kabarnya di Nunukan?
3: Kebetulan sore hari ini cerah ya.
2: Hey, sama ya, Banjarmasin juga cerah banget. Tapi tadi pagi aman gak ada asap atau tapi gimana?
3: Ini nih yang saya mau protes
2: nih. Kenapa tuh?
3: Kabut asap.
2: Oh iya, bener banget. Kabut asapnya keterlaluan sih dari pagi tadi. Kayaknya semua mau kena nih kita. Kenapa?
3: Kalau dari Pulau Nunukan Kota nih ya, itu sebatik nggak kelihatan tahu.
2: Ya ampun, di sini juga tadi kayak ini Rahmi di Banjarmasin sebenarnya kurang, tapi daerah yang mana di sekitarannya jarak pandang 1 meter kalau di sini. Jadi sama-sama parah ya kita ya.
3: Bener.
2: Tapi terima kasih Rahmi, nanti kita akan bergabung juga ya untuk Pro 2 Nunukan ya sore hari ini. Kita beralih sedikit nih, kita ke Tarakan, ada Desi. Halo.
4: Halo Febri.
2: Halo, gimana kabarnya Desi hari ini?
4: Hari ini kabarnya baik, tapi di Tarakan juga nih udah banyak lahan yang terbakar nih.
2: Aduh, sayang sekali ya, sedih mendengarnya. Dan pagi tadi gimana? Apakah memang tebal juga kabut asapnya atau sampai sore ini gimana?
4: Kalau untuk kabut asap sih tidak terlalu ya. Cuman dari kemarin malam, udah beberapa hari yang lalu itu ada beberapa titik kebakaran lahan dan juga hutan.
2: Ya, semoga cepat bisa diatasi ya dari teman-teman dari sana. Terima kasih ya Desi. Nanti kita akan mungkin tanya-tanya ke atau teman-teman dari Produk Tarakan bisa tanya-tanya nih. Selain itu kita berpindah sedikit ke Palangkaraya, ada Jane. Halo.
5: Halo Febri.
2: Halo, bener gak sih aku bilangnya Jane?
5: Ya bener kok.
2: Oh bener ya. Khawatirnya salah nih.
5: Aman.
2: Kita baru aja menyapa teman-teman. Gimana kabarnya di Palangkaraya?
5: Waduh, di Palangkaraya jangan ditanya ya, karhutlah. Jadi penuh
2: sama
5: banget
2: ya,
5: kak, asap di mana-mana gitu.
2: Aduh. Tapi sampai sore ini gimana? Aman kah atau udah mulai mereda untuk kabutnya?
5: Kalau kabut tadi aku datang ke RRI Palangkaraya masih ada kak.
2: Masih ada, ya ampun. Ini berarti sampai sore ke malam ya. Semoga aja cepat berlalu ya buat teman-teman di Palangka. Terima kasih ya Jen, semoga sehat selalu.
5: Amin.
2: Oke, terakhir nih kita ke Samarinda. Ada Habibi. Halo Habibi.
6: Halo.
2: Halo, gimana kabarnya Habibi?
6: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Dan Samarinda, kalau tadi kan teman-teman di Palangkaraya, Tarakan, Nunukan sama nih kita dilanda asap. Kalau di Samarinda gimana?
6: Kalau di Samarinda dari kemarin sama sih, kayak sama ya, ya panas aja gitu. Gak ada hujan-hujannya sama sekali.
2: Semoga tidak ada sampai ke kabut-kabut asap ya, cuma panas aja.
6: Amin.
2: Dan cepatlah ini kita bisa berganti musim ya.
6: Iya.
2: Oke, oke. Terima kasih ya buat teman-teman dari Samarinda juga. Dan sehabis ini teman-teman Pro 2, kita akan langsung bergabung untuk ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke, kita udah balik lagi teman-teman. Dan saatnya kita kenalan dulu nih sama Nabila. Halo Bila, selamat sore.
7: Halo Kak, selamat sore juga.
2: Bila kebetulan tadi dari Handil ya?
7: Iya, dari Handil Bakti.
2: Ah, jauh banget teman-teman, ini perlu pakai paspor teman-teman.
7: Beda negara ya.
2: Beda negara, tapi Bila kita ngobrolin itu Bila. Kita ngobrol-ngobrol hari ini terkait semangat merdeka. Kemarin juga, ini kan Bila sebagai juara 3 Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin tapi tahun 2025. Semoga ada lagi ya nanti ya, biar siapa tahu Bila jadi juara 1 nanti
7: ya,
2: tahun ini. Amin, amin, amin. Tapi gimana Bila, waktu kemarin ini kan sebenarnya kamu dari seni budaya, ada beberapa kategori ya. Tadi kita ada ngobrol dan ini dari kategori seni budaya. Kemarin waktu jadi juara 3 dari Pemuda Pelopor, gimana perasaan atau mungkin momen apa yang paling diingat waktu itu?
7: Kemarin waktu juara 3 sih kaget ya, karena juara ya namanya.
2: Iya.
7: Terus kalau terkait momen, tentunya momen dari pendaftaran, dari fact finding, dari pengumuman seleksi, semifinal sampai grand final, itu pasti ada momen yang berkesan.
2: Iya.
7: Tapi menurut saya yang paling berkesan itu adalah pada saat saya grand final.
2: Oh, jadi memang ada beberapa tahapannya.
7: Iya, betul
2: ada. Dan beberapa. Akhirnya berarti beberapa kali membawakan seni yang kamu bawakan ya harusnya ya. Atau gimana?
7: Waktu grand final itu saya bawa ke pelopor tentang Bapandung aja.
2: Oh, oke. Ini udah di spill nih, ada bawa apa ya. Tapi berarti pas grand final, apa yang memang kamu ingat? Apakah groginya atau kayak gimana ya?
7: Karena waktu grand final itu saya urutan pertama yang tampil sebagai peserta.
2: Wow, itu pressure-nya tinggi banget ya.
7: Iya. Terus juga saya memilih untuk menampilkan aksi Bapandung terlebih dahulu sebelum saya mengenalkan tentang kepeloporan Bapandung saya. Jadi jadi harapannya ketika saya nanti menjelaskan tentang Bapandung, para penonton atau para juri terlebih dahulu tahu tentang Bapandung itu seperti apa, karena sudah saya berikan contoh Bapandungnya terlebih dahulu.
2: Dan waktu itu ya pasti mendapatkan respon yang pasti positif juga ya, harusnya segala macam. Tapi dari sekian banyak seni budaya di Banjarmasin atau di Banjar sendiri ini untuk Bila, boleh gak sih dijelasin lagi ke teman-teman Bapandung ini apa? Mungkin ada dari teman-teman yang apa Bapandung? Mendengarnya mungkin yang kayak yang udah kita lihat kayak Madiin atau Mamanda atau yang segala macam. Bapandung ini apa Bila?
7: Izin menjelaskan sedikit tentang Bapandung ya Kak. Kalau Bapandung itu seperti menolok, tapi perbedaannya atau keunikannya itu mereka ada di menggunakan bahasa Banjar. Jadi Bapandung sendiri juga memiliki seperti biasa ada alur, ada plot, ada konflik, ada ending juga. Dan juga Bapandung itu memiliki humor. Jadi ketika kita melihat pemandungan, maka penonton itu insya Allah bakalan tertawa terbahak-bahak karena karena
2: ada ini ya, ada statementnya tuh harus tertawa.
7: Karena memang Bapandung ini seperti stand up komedi ya Kak, seperti itu. Bapandung pun juga pasti memiliki papadhannya atau ada nasehatnya seperti itu.
2: Oke, jadi lengkap ya sebenarnya ya, ada ceritanya, ada ya menyelipkan humor juga, bukan yang karena kan kita sendiri tahu kayak anak-anak muda sekarang tuh gampang bosan ya, apalagi kalau dihadapkan misalnya teater yang udah gitu-gitu aja atau apa. Dan ternyata menawarkannya banyak ya, nggak cuma kisah tapi humor dan pastinya ada nasehat-nasehat di dalamnya. Oke, kenapa akhirnya Bila kepikiran? Karena dari sekian banyak ini ya, sekian banyak mungkin seni atau budaya-budaya yang ditawarkan untuk Banjar sendiri memang banyak yang dilestarikan. Nah, Bapandung, kenapa akhirnya tertarik atau mencintai Bapandung nih buat Bila?
7: Karena kan kak, kalau kita lihat sekarang ini banyak seni teater modern atau saat ini banyak perkembangan seni budaya yang lagi hit-hitnya seperti itu.
2: Bener.
7: Nah, menurut saya malah inilah kesempatan salah satu seni teater tradisional yang harus kita kembalikan, yang harus kita revitalisasikan kembali kak. Karena kita kan tidak mungkin menghentikan perkembangan zaman, bener, paling tidak kita harus mengikuti perubahan zaman tersebut.
2: Ya, betul. Setuju sih kalau ibaratnya disuruh untuk beradaptasi ya atau mengembangkan lagi bepandungnya. Nah, selama ini berarti Bila sendiri dari kapan mulai mempelajari bepandung?
7: Kalau dari mempelajari bepandung itu dari tahun 2023.
2: 2023 sampai sekarang sekitaran 3 tahunan ya. 3 tahun. Selama 3 tahun Bila, ini pasti kan banyak ya. Mungkin kamu dari belajar otodidak ya berarti Bila ya?
7: Iya, otodidak
2: aja. Otodidak, terus juga mungkin mengenal komunitas dan lain-lain. Tantangannya Bila selama kamu bepandung 3 tahun ini, karena kan pasti mungkin ada ya dari teman sendiri ada yang bepandung apaan tuh, atau mungkin tantangan yang Bila rasain selama 3 tahun melestarikan bepandung ini.
7: Kalau bicara tentang tantangan ya kak, pastinya tentang bagaimana saya atau tim saya dapat membuat generasi muda itu tertarik terhadap kesenian bepandung ini kak.
2: Oh iya benar-benar.
7: Karena kan kalau sekarang kalau dilihat dari perkembangan zaman, anak muda itu lebih banyak mencari hiburan itu di media sosial. Nah dari situlah kami bepandung itu kami berikan kesempatan supaya dapat dikenal dengan melalui media sosial kak. Dan alhamdulillah tahun 2023 kemarin pun ketika tim kami melakukan aksi bepandungan itu juga diliput sama stasiun TV atau dari komunitas di Poliban kemarin kak.
2: Dan itu kemarin waktu di mana, di Taman Budaya juga kak atau gimana waktu itu acaranya?
7: Kemarin aksi bepandungannya di samping rumah Ano.
2: Ya, dan bisa mungkin ini juga jadi tantangan ya kayak buat teman-teman yang punya event-event seni budaya. Ayo dong bepandung juga dinaikin gak sih juga buat teman-teman. Tapi kalian juga nyebarin di media sosialnya di akun komunitas kah atau kayak gimana?
7: Kami ada IG team tersendiri. Kami juga ada e-book online-nya juga tentang bepandung itu apa, hal teknisnya seperti apa, terus itu juga umur bepandung itu seperti apa. Kami ada buku online-nya.
2: Iya, jadi kalau mungkin teman-teman kayak pengen tahu, oh ini bepandung segala macam, udah kalian sediain ya di Instagram-nya apa bepandung?
7: Instagram-nya cari aja bepandungan.
2: Bepandungan ya, ini menarik teman-teman. Dan juga tadi kan tantangannya memang mengenalkan ke ya yang muda-muda atau yang di bawahnya Bila segala macam untuk kayak mengenal lagi atau tertarik dengan bepandung selama ini. Dan memang ya kita tahu sendiri anak-anak muda sekarang kayaknya lebih memilih yang lain ya hiburannya.
7: Hiburannya yang lain.
2: Dan ngomong-ngomong terkait semangat dari kita kan baru aja ya Bila ya untuk ya terkait semangat kepemudaan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bila sendiri mungkin melihat dari seni budaya yang memang lagi Bila jalanin itu kayak gimana? Atau apa mengaitkan atau upaya dalam melestarikan budaya daerah kayak bepandung Banjar dari Bila selain memang mengenalkan lewat media sosial? Kalau dari Bila sendiri seperti apa?
7: Kalau menurut saya pribadi sih kak, kalau berbicara tentang semangat kemerdekaan bukan hanya bicara tentang perjuangan para pahlawan, tetapi bagaimana kita sebagai generasi bangsa atau sebagai generasi muda itu dapat membantu memberikan hal-hal yang berdampak positif terhadap masyarakat atau terhadap lingkungan sekitar. Salah satunya itu ya kita dapat mengenalkan atau merevitalisasikan kembali tentang kebudayaan yang ada di daerah kita. Itu menurut saya juga merupakan salah satu bentuk kita cara menghargai kemerdekaan kak.
2: Dan jadi ya bentuk untuk mengingat lagi ya kalau budaya Banjar ini bukan cuma itu-itu aja segala macam. Tapi selama ini Bila, kan kamu tadi bilang ada tim ya, itu berapa orang?
7: Ada 6 orang.
2: Oh ada 6 orang. Dan ada juga kalau tadi sebelumnya kita udah ngobrol ada komunitas-komunitasnya juga ya ternyata ya.
7: Iya kemarin tahun 2023 saya ada kerjasama sama tim sama bagian bubuhan pemandungan.
2: Dan itu komunitas yang memang udah ada di Banjar.
7: Iya betul.
2: Jadi memang sebenarnya ekosistemnya ada, tapi mungkin belum muncul aja enggak kali ya ke luar atau kayak gimana?
7: Sebenarnya muncul kak, tapi mungkin orang-orang yang memang berjiwa kesenian saja yang tahu, atau memang lewat aja, atau memang ya. Sebenarnya yang tahu saya tahu itu kalau saya kan memang ranahnya kan ke kesenian,
2: Benar.
7: Saya tahu bagian komunitas-komunitas tersebut.
2: Dan memang sudah jalan ya.
7: Ini menarik
2: karena Bapak Nung sendiri jujur ya, bila ya aku baru tahu di kayaknya awal-awal 2026 baru tahu memang ada namanya, mungkin monolog Banjar aku tahu ada memang monolog Banjar, tapi kan belum tahu namanya apa, dan ternyata Bapandung ya namanya, Bapandung dengan lengkap tadi ada humor segala macam. Teman Pro 2 nih, kalian yang mungkin taunya stand up komedian aja, ini ada Bapandung teman-teman. Dan orang yang memandung itu apa tadi namanya?
7: Orang yang memandung itu adalah Pamandungan.
2: Pamandungan, ya. Seninya Bapandung ya.
7: Seninya Bapandung.
2: Dan mungkin sedikit banyak ada syair dan lain-lain juga ya?
7: Iya, ada syairnya ketika memulai cerita atau kisah.
2: Jadi ada, lengkap banget ya, syair ada, ceritanya ada, segala macam. Dan kalau Bila sendiri selain yang pemuda pelopor, ada ikut lomba di lain juga kah waktu 3 tahun ini?
7: Enggak ikut lomba sih kak, cuman tahun 2023 saya kan ikut PKM.
2: PKM.
7: Tahun 2024 saya ikut UMK. Sama tahun 2025 saya ikut pemuda pelopor.
2: Ya pemuda pelopor ini dan alhamdulillahnya mendapat juara 3 ya, untuk seni budaya itu tadi. Nah dari sekian banyak tadi, dan memang juga kalau Bila kan ini untuk apa ya, lingkungan segala macam itu adalah Bila tahu ada komunitasnya segala lain, tapi menurut Bila sendiri seberapa besar sih lingkungan ini punya dampak untuk pelestarian budaya, terutama buat Bapandung itu sendiri, ke buat Bila?
7: Kalau berbicara terkait lingkungan dan seberapa besar dampaknya, itu dampaknya sangat besar ya kak. Karena kan dalam proses melestarikan kebudayaan, kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita perlu tim, atau kita perlu komunitas, atau kita perlu masyarakat sekitar kak. Dukungan bisa saja kita berupa penyemangat, atau kita hanya menonton saya juga merupakan dukungan kak.
2: Dan ya itulah teman-teman, kalau memang ada kesenian atau apa, coba nonton aja. Biasanya ada yang gratis, ada yang apa, pokoknya kalau ada kesenian jangan cuma nonton konser. Nah mungkin terakhir Bila, sebagai kamu pemuda yang memang melestarikan budaya Banjar, salah satunya Bapandung, untuk hadir lagi dan juga tentunya dikenal buat anak-anak muda yang lebih kecil-kecil, buat anak-anak kayak, karena ternyata ada Bapandung cilik juga, ada lombanya ya buat anak-anak ya. Itu menarik banget. Ini terakhir pesan Bila untuk teman-teman Pro 2 atau mungkin teman-teman yang lagi dengerin terkait seni Bapandung di Banjarmasin, kira-kira apa?
7: Pesan saya sih khususnya untuk para pemuda nih, jangan berpikir bahwa kita melakukan kontribusi itu langsung ke kontribusi yang lebih besar. Bisa saja kita pelan-pelan atau lebih kecil dulu, seperti kita tahu, kita mengenal, atau kita belajar. Dan juga saya berharap mulailah kita mengenal budaya yang ada di sekitar kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkannya, seperti itu kak. Dan saya pun berharap juga banyak, semoga nanti banyak anak muda yang berani serta mengenal dan belajar dan bangga terhadap kebudayaan daerahnya sendiri kak.
2: Amin. Semoga bisa terwujud semua ya, makin banyak lagi komunitasnya, makin besar lagi, terus juga kesenian dari Bapandung ini makin banyak yang ngundang nih
7: ya,
2: kemana-mana. Nggak cuma Madihin teman-teman, ada juga Bapandung namanya, dan ini kalau mungkin dipadukan, bisa lebih ramai lagi ya acara-acara kalian. Jangan lupa untuk tadi Bapandungan ya. Instagramnya
7: Bapandungan.
2: Tuh di follow.
7: Nanti saya follow back.
2: Boleh. Boleh banget. Oke, thank you ya Bila ya. Kita udah ngobrol-ngobrol sedikit. Mungkin dari teman-teman nanti dari Korwil 8 juga mungkin mau tanya-tanya terkait Bapandung atau segala macam, tapi setelah yang satu ini, dan juga sebelum mungkin ke pertanyaan, kita juga nanti akan ke teman-teman nunukan. Tapi sebelum itu kita break sejenak.
0: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman-teman Pro 2 masih di Sore Ceria untuk siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara ya. Nah, ini kita masih barengan Nabila juga. Halo Nabila. Ini kita masih ngobrol-ngobrol terkait tadi untuk seni pepandung ya, dan juga memang pengalaman Nabila sendiri dalam 3 tahun ini. Nah, saatnya kita bakal bertanya-tanya nih ke teman-teman yang ada di Kornus 8. Teman-teman, kita pertama ke Nunukan dulu. Halo Nunukan. Halo Kak Rahmi. Mana nih? Ada Rahmi? Halo. Halo, halo. Boleh. Ini sambil. Nah, halo Rahmi. Gimana? Mau tanya-tanya nih buat Nabila. Ya. Boleh. Silakan bertanya nih ke Nabila terkait seni pepandung dan teman-temannya.
2: Iya, Nabila. Pertanyaan saya singkat aja sih. Arti merdeka yang sesungguhnya untuk Nabila itu apa sih?
1: Nah, katanya arti merdeka yang sesungguhnya buat Nabila. Oke, kita langsung jawab aja kali ya buat Rahmi, karena Rahmi ini pengen banget nih tahu arti merdeka buat Nabila sebagai ya pelestari seni juga mungkin, dan juga sebagai pemuda juga. Gimana menurut Nabila?
3: Izin menjawab ya Kak. Arti merdeka menurut saya adalah bagaimana saya bisa bebas untuk belajar, berkarya, serta dapat berkontribusi dengan cara atau hal yang dapat saya bisa seperti itu Kak. Karena juga salah satunya adalah dengan cara kita sebagai pemuda mampu melestarikan kebudayaan daerahnya tersebut Kak.
1: Oke, jadi memang untuk kemerdekaan sendiri buat Nabila, terutama buat tadi belajar dan juga merdeka untuk gimana
3: berkaryanya
1: juga, untuk tidak ada batasan dan lain-lain sebagainya. Oke, dari Rami gimana? Apakah oke aja nih? Oke, katanya. Aku lihat-lihat dari ininya aja. Oke ya, aman ya. Oke, kita lanjut deh. Terima kasih Rahmi nih dari Nunukan. Kita lanjut deh ke Tarakan. Ada Desi, halo. Belum dibuka tuh. Belum kedengeran Kak, tolong banget nih. Boleh ya. Ini ada Desi nih di Tarakan. Jadi kita tadi udah dari Nunukan ngobrol-ngobrol. Ini dari Tarakan, sayangnya masih mute-nya. Masih mute nih untuk Zoom-nya nih.
4: Halo Kak Febri, udah kedengeran belum nih?
1: Nah, oke, udah kedengeran. Boleh nih, silakan Desi.
4: Oke, aku mau nanya nih sama Kak Nabila.
3: Iya.
4: Kak Nabila, gimana sih memaknai kebebasan berkreativitas nih dalam seni bepandungan sendiri?
1: Gimana tuh? Karena mungkin walaupun bebas ya berkreativitas segala macam atau bebas berkarya, tapi pasti ada batasan-batasan. Tapi gimana menurut Bila?
3: Membatasi kebebasan berkreativitas menurut saya bukan berarti kita mengubah nilai dalam kesenian bepandung Kak. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman dalam cara penyampaiannya atau dalam pengenalan kesenian bepandungnya Kak. Tapi kita tetap harus mempertahankan ciri khas seperti menggunakan bahasa Banjar atau ada syairnya atau juga ada humornya seperti itu Kak.
1: Oke, gimana tuh Desi? Oke Kak, atau mau nanya lagi nih?
4: Oke.
1: Oke ya, berarti ya memang.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama juga buat Desi udah tanya-tanya. Tadi Bila udah bilang ya kalau memang namanya bebas, tapi bukan berarti bebas ya sekehendak atau ada yang dihapus segala macam. Mungkin tadi ya adaptasinya kali ya yang bisa dilakukan itu. Oke, terima kasih tadi ada Tarakan, Nunukan. Saatnya kita pindah lagi. Pindah-pindah aja nih kerjaan. Ada Palangkaraya, ada Jane. Halo. Halo. Kayaknya belum masuk nih. Ini kita masih tunggu ya dari Palangkaraya ya. Ini emang seni kesenian ini tidak bisa lekang oleh waktu, dan ini waktunya buat pemuda-pemuda ya. Ini kita masih tunggu dari teman-teman Palangkaraya. Halo. Halo. Aduh, kecil banget Kak Jen. Kita boleh dibantu. Halo. Suaranya kecil banget jujur. Halo. Iya, ada sih ada, cuman
4: ada ya.
1: Nah, baru
4: ada. Oh, maaf ada kendala ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
5: Iya. Kita
1: menyadari semua itu. boleh.
5: Iya, maaf ya Febri. Ini Paman. mau nanya nih buat Nabila. Kan tadi udah cerita nih dari awal dengan apa karyanya dan lain sebagainya. Aku pengen nanya aja sih sebenarnya apa karya atau kontribusi lain di bidang seni budaya yang mengantarkan Nabila menjadi pemuda pelopor. Itu aja sih.
1: Jadi memang karena tadi kan kita ngobrolnya pemuda pelopor dari bidang seni budayanya. Apakah ada hal lain yang jadi ini ya, mau apa? Indikator atau segala
5: macam. Betul. Iya.
1: Sebagai pemuda pelopor. Gimana Bila?
3: Kalau kontribusi yang dapat saya lakukan adalah dengan cara memperkenalkan atau hanya merevitalisasikan atau melestarikan kebudayaan Bepandung dengan kegiatan, atau kegiatan itu bisa berupa FGD atau berupa BIMTEK atau berupa yang aksi Bepandungan yang tadi saya bilang ada di samping rumah Ano, dan juga bisa melakukan dengan cara edukasi atau dengan cara yang saat ini juga bisa.
1: Berarti memang untuk kemarin memenangkan dari pemuda pelopor itu memang lebih ke seni budayanya tadi ya, atau dari seni Bepandung, dari pengenalan seni Bepandung itu sendiri. Dan juga karena apa tadi juga ada penjelasan dulu ya, memang selain memang Nabila mementaskan Bepandung, habis itu menjelaskan ya dari Bepandung ke juri-juri berarti.
3: Iya, betul.
1: Oke. Jen, gimana tuh? Apakah sudah terjawab?
5: Ya, aman-aman Kak, sudah terjawab.
1: Aman ya, semoga ini bisa. Siapa tahu dari Palangka atau teman-teman ada yang pemuda-pemuda pelopor juga bisa tuh diikuti.
5: Aman.
1: Betul. Aman ya. Thank you ya buat di Palangka. Oke.
5: Thank you juga.
1: Oke. Kita terakhir ke Samarinda. Halo Habibi.
6: Halo.
1: Halo, gimana nih? Boleh, langsung aja.
6: Aku mau nanya nih ke Nabila. Jadi menurut Nabila, apa sih hal yang bikin anak muda tuh jadi malas atau takut buat berkarya? Dan gimana sih caranya biar mereka tuh mau untuk berani berkarya?
1: Nah itu tuh Bila, gimana? Boleh silakan Bila langsung.
3: Terkait apa yang membuat anak muda itu takut atau malas lah untuk berkarya Kak? Karena di pikiran anak pemuda mereka takut untuk dinilai, oh orang gagal seperti itu. Oh ternyata sia-sia dia ikut lomba, kalau pada akhirnya dia kalah seperti itu. Dan tapi pun sebelum saya ikut juara pemuda pelopor, tentunya ada beberapa kegagalan yang saya dapatkan. Nah tentunya dari situ pun saya tidak patah semangat, karena dari situ saya dapat belajar bahwa kalau kita terlalu takut untuk mencoba, kita tidak akan pernah tahu apa sejauh mana kemampuan kita Kak.
1: Iya, benar.
3: Jadi sekarang saya sedang mencoba belajar dari prosesnya, dan juga menjadi kritik yang mungkin didapatkan oleh diri sendiri itu sebagai bentuk untuk berkembang Kak.
1: Iya, berarti memang kalau untuk anak muda yang lagi dengerin nih segala macam, gagal nggak apa-apa, dapat kritik nggak apa-apa, tapi gimana caranya untuk jangan menyerah ya. Yang hal-hal yang didapat tadi itu bisa dijadikan ini untuk kayu bakar biar apa berapi-api lagi ya,
3: biar
1: kayak gitu.
3: Tambah semangat.
1: Betul, gitu tuh Habibi. Gimana Habibi?
6: Oke, terjawab
1: ya. Semoga ini juga dari teman-teman yang lagi dengerin di Samarinda bisa jadi semangat ya buat teman-teman ya.
6: Bener.
1: Oke deh, thank you ya buat teman-teman ini dari Samarinda tadi terakhir. Jadi dari Nunukan, dari Tarakan, dari Palangkaraya, dan juga tentunya Samarinda. Ini udah nanya-nanya nih, dan memang teman Pro 2 gak terasa ya, kita udah sampai di penghujung Sore Ceria Berjaringan untuk kali ini dengan tema tentunya semangat merdeka berkarya, yakni membahas

0: Tentunya ini merupakan langkah untuk kalian bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi mari jadikan daerah kita ini bukan sekedar tempat tumbuh, tapi juga jadi tempat untuk kita ikut membangun dan memberikan kontribusi dan juga manfaat yang nyata. Karena pada akhirnya mereka akan terasa lebih bermakna ketika kita mampu mengubah semangat menjadi karya, kepedulian jadi tindakan, dan mimpi menjadi kontribusi. Saya Febri pamit teman-teman, ini undur diri dan juga tetap semangat ini untuk teman-teman, dan juga tentunya host Banjarmasin harus menutup acara ya untuk sore ceria Pro 2 Konus 8. Mengucapkan terima kasih untuk semua dari narasumber, terima kasih buat Nabila sore hari ini, dan juga tentunya seluruh penyiar Konus 8 dari Nunukan, Tarakan, Palangkaraya, Samarinda yang ada. Kita walaupun berbeda-beda tapi bisa satu, ada Zoom disatukan dalam satu jaringan. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan juga menonton Sore Ceria di aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin, mengingatkan teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan Sore Ceria berjaringan di setiap Rabu Minggu ketiga. Dan tentunya sampai jumpa di episode yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit, bye-bye.
1: Pro 2 FM Sore Ceria. Sore Ceria.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request

0: salam buat bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
2: Halo, aku botol A.
3: Diambil lagi tuh yang pink pastel
2: yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
4: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
2: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
4: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
5: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
2: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
6: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu balik lagi nih teman Pro 2 bareng aku Habibi. Dan gak sendirian karena sudah ada duo rame nih.
1: Hai.
2: Hai, hai, hai teman Pro 2 gitu,
0: sudah, sudah senyaring hai. Itu gitu ya. Hai.
1: Hai. Yeay, hari ini baik lagi bersama dengan
0: pelan-pelan.
3: Hari ini baik lagi bersama dengan gitu aku loh. Dan Kirana ya.
0: Betul. Ada aku, ada Kiel, dan ada Kirana.
1: Hello everyone.
0: Teman Pura 2.
1: Yes. Akhirnya kita mengudara lagi ya Kirana. Bener. Di bulan Agustus ini. Bulan yang penuh rasa kemerdekaan ya rasanya.
0: Masya Allah, benar.
1: Ini tanggal berapa? Tanggal
2: 19.
0: Nah, masih ada lomba gak di tempat kalian?
2: Enggak.
1: Aku juga cuma sehari lagi.
2: Sama.
1: Lomba di gang gak sih ngomongnya atau RT?
0: Komplek?
1: Komplek, ya, oke. Okay. Gang di komplek aku masih ada. Tapi yang aku bingung ya, dulu aku yang kayak tipe dulu kali ya, mungkin karena masih bocil. Jadi kayak ada lomba-lomba tuh selalu ikut, kayak makan kerupuk gitu-gitu ikutan. Sekarang kok kayak
2: euforianya gak kerasa gak sih?
1: Iya jujur.
0: Iya ya, aku juga ngerasain itu. Karena kayak dulu setiap setiap aku jalan gitu naik motor, ada aja tuh di pinggir jalan selalu ada lomba-lomba.
1: Iya kan?
2: Bener-bener.
0: Gak tau di tahun ini kayak sedikit gitu. Ini yang aku lihat ya teman Pro 2.
1: Yang aku lihat juga ya teman-teman Pro 2.
2: Setuju.
0: Iya kan, takutnya bahkan takutnya di tempat mereka ada yang rame.
1: Aku sempat yang kayak ngelihat ramenya mereka tuh sampai basah-basahan di gang gitu loh.
2: Setuju.
1: Yang kayak main air, bukan main air sih, sebenarnya kayak lomba, cuman pakai air aja.
0: Lomba ini enggak sih? Balon itu enggak sih? Balon
1: ya,
0: air.
1: Balon yang isinya air biasanya.
0: Yang lempar ke belakang itu.
2: Ih, itu seru banget.
0: Bisa enggak kamu mainnya?
1: Kalau kiranya jangan ditanya lah.
2: Jago.
1: Badannya aja kan semua ini kayak lebih gedean kepalanya Kirana daripada balon.
0: Justru Kirana malah gampang dia tangan satu aja dia bisa dapet. Karena nggak terlalu jauh kan lemparan ya, bisa langsung dapet gitu.
1: Anyway, Baswe ini kenapa tiba-tiba bahas 17 Agustusan ya?
0: Karena masih vibes-nya
1: 17 Agustus.
0: Ya, jujur. Tapi kita mau ngobrolin apa sih hari ini sebenarnya?
1: Apa sih ini? Kir, tolong lah, Kir lah.
2: Kira hari ini mau membahas masalah serius.
0: Waduh, apa tuh? Oke.
1: Ini kita deep ya temanya hari ini.
2: Benar.
0: Kita berpelan berarti. Kenapa? Diem, kok diem dia teman Pro 2? Agak gimana gitu.
2: Jadi kita mau membahas tentang teman Pro 2, MBTI kamu apa sih?
1: MBTI zodiak.
2: MBTI zodiak. Bentar, kita zodiaknya Leo.
0: Ini kenapa ini?
1: Kamu kapan?
0: Kok happy
2: aku 2 Agustus.
1: Gitu ya, kamu udah birthday.
0: Ya kan? Happy sendiri mereka teman Pro 2, jujur ya.
2: Emangnya Kak Habibie zodiaknya apa? Kita sih Leo ya. Kita si Leo.
1: Oh Libra, aku yang Libra. Warnanya belang-belang itu. Ya.
0: Bukan, yang timbangan.
1: Timbangan.
0: Tapi kalau ngomongin soal zodiak, aku tipe orang yang sebenarnya tidak terlalu zodiak ya. Kayak tidak terlalu mengikuti.
1: Tidak terlalu percaya ya.
0: Karena menurutku ya udahlah gitu. Bukan tipe yang kayak, oh, kalau orangnya ini pasti ini, karena ada beberapa orang yang aku temuin
1: percaya,
0: tuh
1: ya.
0: Betul. Misal, contoh, ada orang yang dia suka sama ada cewek suka sama cowok gitu. Terus dia ngobrol sama temannya. Temannya adalah seorang yang sangat maniak dengan zodiak.
1: Maniak zodiak.
0: Nah, dia langsung gini, kamu zodiakmu apa? Anggaplah dia, kalian apa tadi?
2: Leo.
0: Anggaplah Leo gitu ya. Terus gak cocoknya sama apa gitu. Misalnya anggaplah Virgo gitu. Terus itu yang kamu suka apa? Virgo. Ih gak cocok sudah itu. Gak cocok. Nah aku
1: lagi.
0: Kayak menurut kayak gimana ya.
2: Gak bisa jadi patokan. Tau kalian pernah gak sih ngeliat di Instagram gitu. Terus habis itu kalian
1: ngerasa relate.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oh mungkin karena ini. Mungkin
2: kan kesugesti gak sih?
1: Iya menurut aku itu juga kita kesugesti tau sebenarnya.
2: Bener.
0: Kalau MBTI aku agak sedikit percaya. Karena itu berdasarkan apa yang kita jawab.
1: Iya, benar.
0: Nah,
1: benar.
0: Itu berdasarkan pengalaman pribadi kita gitu. Jadi
1: aku juga agree.
0: Jadi aku merasa kayak ya udah karena itu pengalaman pribadi kita bisa menjawab A, B, C, D. Gitu.
1: Ya, pokoknya kalau gak salah itu pilihannya ada 5. Terus yang mana paling sesuai sama diri sendiri aja lah.
0: Benar. Nah gimana teman Pro 2? Kamu tipe yang sukakah dengan zodiak, tarot,
1: MBTI
0: gitu, atau kamu tipe yang kayak kita ya boleh lah ya, nggak menjelekkan juga, nah, tapi juga nggak ngikutin banget, nah, juga bisa gabungan di mana tuh, di mana
1: bisa gabungan di nomor 0812-5848-7885 atau di mana Kirana,
2: di Instagram RRU Produce Samarinda atau di RRU Digital.
0: Bener banget.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Oke, bestie Q.
1: Kok begitu nadanya? Nada yang santai gitu.
0: Oke.
1: Okay, oke, teman Pro 2.
0: Oh, oke, okay, teman Pro 2.
1: Nah, itu.
0: Kita akhirnya back lagi ya.
1: Kenapa?
2: Back lagi ngapain tuh?
0: Kalau tadi kita ngomongin kayak orang yang terlalu percaya sama zodiak gitu.
2: Benar.
0: Tapi kadang ada juga ya teman-teman yang kayak memang jujur.
1: Aha, jujur.
0: Ada yang memang melandaskan temannya dari zodiak. Pernah enggak punya teman yang kayak aku nggak tahu ya, mereka tuh sedang bercanda.
1: Jangan kedistract banget jadi
0: sedang
1: anak.
0: Bercanda atau lagi real, tapi yang kayak ada, betul loh sebenarnya yang kayak diomongin Kak Habibie tuh yang kayak ada yang kayak, tapi dia Gemini sih, Gemini kan ini ya, apa namanya?
2: Jahat.
0: Banyak mau, Gemini kan jahat gini-gini. Maksudku kayak, hello.
1: Iya kan? Paham kan maksudku, kayak enggak semua orang tuh sama gitu loh sama zodiaknya.
0: Tapi sebenarnya zodiak itu sebenarnya ditentukan kadang ya karta enggak tahu lah karta jurnalis atau karta apa. Karta kan jadinya
1: karta negara.
0: Atau karta negara.
2: Apa tuh katanya?
1: Kenapa?
0: Pokoknya memang sebenarnya katanya memang tingkah laku manusia itu berdasarkan busur bulan dia lahir gitu loh.
1: Okay.
0: Katanya. Cuman kayak agak gak logis gitu ya menurut aku sih.
1: Karena
2: pikir gimana pun itu kayak dari mana.
1: Iya bener. Kayak gini, mungkin kayak Kirana tadi baca ada yang memang ada yang relate gitu ya.
2: Bener.
1: Tapi relate gitu. Tapi itu karena ya apa ya, karena sudah terbiasa diomongin sama orang yang anunya sama, zodiaknya sama. Akhirnya kita kayak sama gak ya. Oh iya ada momennya gitu. Akhirnya menganggap, oh iya bener ini, sama ini. Berarti kita harus tertuju gitu. Kalau dari aku sih lebih ke arah, kalau memang ngomongin zodiak, boleh-boleh aja. Mau percaya tuh boleh aja teman Pro 2. Tapi lebih ke arah, jangan terlalu berpatokan.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Dan juga jangan mikirin semua orang tuh percaya dengan zodiak ya.
1: Betul.
0: Karena pasti ada yang setuju, ada yang gak setuju juga sebenarnya. Kalau aku sendiri, anehnya aku cuma setuju di bagian Leo doang. Di luar Leo aku tidak setuju.
2: Iya benar. Terus aku cuma setuju kalau misalnya dia nggambarin sifat Leo yang baik, kalau yang jahat
0: iya.
1: itu kayaknya lebih ke ini ya, kayak aku baik.
0: Pokoknya aku yang baik.
1: Iya, pokoknya
0: kalau yang jahat aku merasa kayaknya
2: ini bukan deh. Ini bohong deh, ini hoax.
0: Tapi giliran yang kayak, wah Leo sukses Leo itu real.
1: Nanti kayak Leo tuh begini. Oh enggak gitu. Langsung denial ya.
2: Bener.
1: tapi ya gitu ya teman Pro 2. Makanya kalau kita ngomongin soal apa sih, kalau enggak zodiak, MBTI, terus kartu tarot yang gitu-gitu ya.
0: Kalau kartu tarot sebenarnya aku enggak terlalu ngerti sih kalau kartu tarot.
1: Kalau aku
0: itu tergantung ininya kan, tergantung
1: yang keluar.
0: Iya, yang keluar aja.
1: Jadi nanti sama mbaknya.
0: Mbaknya. Sama mbaknya.
1: Biasanya mbak-mbak yang ngadu tarot. Habis dikocok-kocok kartunya. Iya, baru
2: disebar gitu.
1: Disebar gitu, seret gitu kartunya. Nanti kita disuruh ngambil katanya. Nah, kartu apa yang kita ambil?
2: Nanti dibaca sama
1: nanti
2: dia.
1: Nanti dibaca katanya itu yang menjadi masa depan kita lah. Itu yang relate sama kita. Misal nih pas dibuka, set, Anda mendapatkan HP. Enggak ya?
0: Biasa tuh
2: yang kayak jokesnya.
0: Biasanya yang kayaknya gak lama lagi kamu bakal keterima ini deh. Nah biasanya.
2: Sering gak sih nemu di FVP kalian kayak ada mas-mas yang dia kayak buka tarot itu terus.
0: Ah tahu banget.
1: Aku gak
0: suka lo liatnya.
2: Aku suka lo liatnya.
0: Kadang aku yang keselnya itu kalau biasa dia bikin VT. Terus yang kayak ada bunyi-bunyi suara air, ngerti gak? Yang kayak.
2: Tahu.
0: Yang kayak. Soplo.
1: Oh paham.
2: Tahu lagi.
1: Kadang-kadang memang apa ya. Kita kalau ngeliat yang kayak gitu tuh. Nanti kadang tiba-tiba percaya, kadang tiba-tiba kayak Anda gitu, masa sih
0: kadang
1: gitu.
0: Suara-suaranya yang kayak gini nih. Ada kamu yang bulan ini lagi ngerasa capek banget.
2: Aku tahu lagi tuh yang cewek itu kan.
1: Ih kalian tontonannya apa sih sebenarnya?
0: Memang FYP belakangan hari ini lagi kreatif-kreatif deh kayaknya.
1: Agak ini ya, agak beda gitu sama yang biasa kita tonton ya teman Pro 2 ya. Tapi ya gitulah pokoknya kalau kita ngomongin soal MBTI, terus zodiak, tarot apalagi sih biasanya. Kayak apa ya, itu kan jatuhnya kepercayaan masing-masing aja ya. Kita gak bisa juga ngejudge, ah ini gak benar nih. Karena nanti tiba-tiba juga ada yang benar gitu dari perkataan si zodiak. Kayak kalian bilang tadi, Leo tuh begini. Bener sih, relate sih sama aku. Tapi kita gak bisa mempatokin kalau zodiak Leo berarti orangnya pasti begini. Kan gak mungkin. Kirana sama Kiel pun gak mungkin dong kepribadiannya sama gitu. Pasti berbeda kan. Jadi memang boleh menjadi salah satu apa ya, salah satu bacaan, referensi,
2: tapi hiburan.
1: Betul, hiburan. Kayak kalian tadi cuma suka yang baik-baik.
0: Iya, yang baik-baik. Kalau yang jahat bukan kita berarti.
1: Nah, kayak gitu boleh, tapi jangan dijadikan patokan gitu teman Pro 2. Nanti kalau anu, ah, enggak, dia Virgo enggak baik. Ah, dia Cancer enggak baik. Ah, dia ini. Alah, terlalu ngikutin kayak gitu. Dia bukan ini, bukan Pokemon. Ada elemen-elemennya bukan. Okay. Dia manusia biasa kok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
4: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
3: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
5: Udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
3: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
4: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
6: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Oke, teman Pro 2, sebelum lanjut membahas tentang MBTI, zodiak sama apa tadi? Kartu tarot.
1: Benar.
0: Kita bakal dengerin gimmick
1: suara
0: dari si Kiel.
1: Kiel, ini ada hint enggak? Ada kisi-kisi enggak?
2: Hintnya kartun pink, udah itu doang.
0: Kartun pink.
1: Apa ya kartun pink?
2: Sumpah mudah banget lah, ini terlalu mudah.
1: Banyak sih di kepala aku, tapi kita coba dulu deh teman Pro 2, kita tebak-tebakan dulu kali ya.

0: Halo teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, aku Kiel. Hari ini aku mau kembali lagi ngasih challenge ke teman aku tebak suara. Harusnya ini tebak suara yang sangat amat mudah karena jujur banget ini my ya film aku pas kecil lah. Siapa ya? Coba kita cari dulu deh. Ini. Halo Kak.
1: Halo.
0: Siapa namanya Kak?
1: Nama aku Tania.
0: Tania. Oh, halo Tania.
1: Halo.
0: Tania, hari ini aku mau kasih challenge ke kamu. Coba tebak ini suara siapa.
1: Oke. Okay.
0: Harusnya ini sangat amat mudah sih untuk kamu.
1: Oke okay deh.
0: Coba ya.
1: Okay, mana sini.
2: Sekarang kita hanya butuh
1: SpongeBob.
0: Oh, jago ya.
1: Iya dong.
0: Kamu memang nonton setiap hari atau gimana?
1: Iya, aku tuh waktu kecil pokoknya nungguin jam 2 siang aku nungguin channelnya SpongeBob.
0: Oke. Thank you ya,
1: okay,
0: Tania.
1: Oke, sama-sama.
0: Jujur mudah banget kan teman-teman. Coba kita kasih lagi ke yang lain. Siapa ya kira-kira? Tartar. Oke, Bes, aku udah ketemu sama bestie aku lagi satunya. Halo Kak, namanya siapa?
1: Delphi.
0: Halo Kak Delphi.
1: Halo.
0: Hari ini aku mau kasih challenge tebak suara. Jadi Kakak tolong tebak ini suara siapa. Harusnya sangat amat mudah sih. Okay. Coba dengar ya.
2: Sekarang kita hanya butuh tempat parkir di samping banyak pelanggan yang lapar.
0: Suara siapa tuh?
1: SpongeBob.
0: Benar. Kamu emang sering nonton?
1: Sering dong.
0: Sampai sekarang?
1: Iya.
0: Oh, oke. Terima kasih ya Kak Delphi.
1: Sama-sama.
0: Mantap kan guys, dua-duanya bisa nembak karena jujur ini memang film masa kecil banget sih jujur. SpongeBob SquarePants. Oke, teman-teman, aku Kiel kembali ke studio. Bye.

0: luntur ya warnanya ya.
1: Dari sejarah kapannya aku pink. Pernah tahu kalau misalnya SpongeBob ya warnanya pink.
0: Aku tahu. SpongeBobnya lagi buat cuci piring, piringnya habis kue-kue
1: oksidasi.
0: Ini. Kue yang warna pink. Iya, kue ulang tahun yang keringnya ya, pink.
2: Aku tuh lupa loh aku bikin tuh rupanya punyanya SpongeBob.
0: Enggak, tapi itu salah satu hint. Karena kan kartun pink, nanti orang kayak pink Patrick. Oh Patrick temannya SpongeBob gitu.
1: Oh, yeah. Oh iya. Gak ada betul-betul sih yang mikir kayak gitu kak.
0: Enggak, aku nyapu aja sih sebenarnya.
2: Baik banget loh kak Habibie.
1: Makasih banget ego ini. Ya.
2: Makasih banyak loh kak Habibie.
0: Padahal aku sama Kirana dari tadi tuh mikir kayak siapa ya Pink yeah. Panther kak.
1: Kecewa loh kita.
0: Iya. Siapa sih selain Pink Panther tadi kita sebut?
1: Kirby. Aku bilang Kirby.
0: Jadi kayak siapa ya yang pink ya.
1: Gak lagi yang pink.
0: Agak jauh gitu kita mikirnya. Ternyata deket-deket aja.
2: Tapi sebenarnya mudah kan.
1: Mudah.
2: Itu mah sekali. Bahkan dari openingnya aja kayaknya udah tahu deh.
0: Bener. Itu bener. Itu kalau apa ya.
2: Apa suara gelembung ya itu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Ih, beneran. Suara gelembung itu kalau orang dengar pasti sudah kayak
1: SpongeBob
0: nih.
2: Lu aku ingat banget lah pokoknya kalau semisalnya. Kalau aku malah gak jam 2 sih. Tadi kan teman-teman apa namanya pro 2 ada yang bilang jam 2.
0: Mm-hmm.
2: Kalau aku malah malam SpongeBob.
1: Hah? Sore gak serius? Sih?
2: Malam. Oh. Di global kan biasanya.
1: Iya di global,
0: dulu.
1: Global TV.
0: Nah kalau aku tuh. Di zamanku waktu aku masih kecil dia itu selalu di pagi hari. Jadi
2: beda-beda ya.
0: Ya, jadi kalau dulu itu kami ada yang namanya jam tertentu untuk menentukan kita sudah telat sekolah atau belum. Gitu. Jadi dimulai di jam 5 biasanya kalau enggak salah.
2: Aduh. Apa loh kalau gitu loh, apa
0: pokoknya loh. Di jam 6 itu akan masuk. Kalian tahu ini enggak sih Rudy Chuck Zone?
1: Oh, nah, itu apa?
0: Jadi dulu ada acara ini kartun gitu. Mereka
2: kartun namanya Rudy.
0: Nah, si Rudy ini punya kapur ajaib.
1: Nah, aku tahu yang itu kan yang di tembok terus habis.
0: Betul, dia gambar-gambar di kapur nanti keluar. Jadi ada salah satu karakternya warna biru putih.
1: Tahu, terus ya habis kan? Itu dia masuk ke dalam.
0: Nah, itu. Kalau sudah Rudy Chuck Zone masih aman.
1: Iya lagi.
0: Kalau Rudy Chuck Zone itu masih aman.
1: Hayo Loki.
0: Nah, nanti kalau tiba-tiba sudah masuk ke SpongeBob, nanti orang-orang kayak
1: udah telat.
0: Ya, jam 7 nih. Yeah. Orang tua sudah yang kayak telat, ayo cepat telat gitu.
2: Sekolah ya?
0: Iya, itu kalau di zaman dulu begitu. Atau misalnya nih, kalau di zaman dulu kita lagi tiba-tiba ada SpongeBob, terus di luar hujan, wes sudah langsung kita kayak sakit. Gitu.
2: Anehnya aku sampai sekarang, tapi aku nggak sekolah, aku tetap sekolah, tapi aku kadang kalau di semansa itu apa namanya kalau semisalnya lagi hujan jamnya agak diundurin lah boleh
1: diundurin.
0: Ya.
2: Dan aku kalau semisalnya hujan tapi not ya harus hujan deras kalau dia cuma hujan yang gerimis-gerimis doang tetap dihitungnya jam 7 pas sudah masukan.
0: Okay, paham.
2: Nah terus pas itu jam segitu masih hujan deras banget lah aku dengan entengnya masih tidur jam segitu. Jadi aku nyampe sekolah jam 10 siang.
0: Wow.
2: Jam 10 siang. Dan itu sebenarnya udah gak boleh masuk jam segitu. Cuman aku tetap masuk karena pas lagi jam istirahat. Jadi pas aku masuk, pas lagi istirahat mungkin murid-murid keluarkan aku masuk juga. Gitu deh. Tapi gak boleh dicontoh ya teman-teman.
0: Iya benar karena kita tuh ngerasa apa ya? Kalau hujan tuh kayak
2: feel-nya kayak mau baring gitu masih. Gak usah mikirin itu deh. Aku aja kadang yang biasa nih tidur di AC, di bawah AC. Kalau di kamarku sendiri kan aku nggak ada AC, jadi cuma di kamar mama bapakku doang yang ada AC-nya. Kalau aku baring di kamar mama bapakku, kalau aku pagi-pagi tuh, walau alarm udah bangun, namanya kita di bawah AC, jadi pengennya tuh di dalam selimut terus gitu nah.
1: Iya bener-bener. Aku relate.
0: Ya.
2: And then selama aku kelas 12 ini aku udah nggak tidur sama mama bapakku lagi.
0: Biar nggak ketiduran. Biar lanjut gitu ya teman Pradua. Nah kalau kamu gimana teman Pradua? Tadi ketebak atau enggak ya? Kalau dari hintnya pink.
1: Enggak sih.
0: Enggak ketebak ya. Tapi kalau sudah dengar pasti ketebak.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.
1: RRI Pro 2 Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: capek ya, agak-agak ribet ya.
1: Oke. Okay. Nah. Mengospek
2: ini. Kayak orang mau pidato sumpah.
0: Iya, ini
1: kalau gini aja deh.
0: Kenapa?
1: Mending kamu telling kalian nih, telling-telling
0: about
1: yang kalian tahu tentang zodiak kalian.
0: Oh,
1: kalau aku boleh, yang aku tahu karena Leo itu kan fire sign ya sebenarnya.
2: Iya.
1: Apa namanya? Kita tuh terkenal dengan api pokoknya.
2: Benar.
1: Kita tuh pokoknya fire sign, kita Gemini sama apa ya?
2: Pokoknya Gemini.
1: Kita, iya, Gemini juga fire sign anyway.
0: Mm-hmm.
1: Yang membara gitulah pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Yang aku tahu satu kebiasaan buruk zodiak Leo yang menurut aku, kalau aku sih agree, tapi aku enggak tahu ya kalau kamu.
2: Iya, apa tuh?
1: Katanya Leo zodiak yang egois.
0: Kenapa tuh?
1: Kamu agree or not? Kalau aku agree because aku
2: rada
1: kadang,
2: sih, rada.
1: Rada ya?
2: Rada.
1: Aku setuju karena pertama kita ini ya, mungkin perasaan aku nih.
0: Karena okay, kita kenapa?
1: Karena kita bulan Agustus jadi kita merdeka banget kan ceritanya.
2: Bener. Kita membara-bara merdeka.
1: Iya, jadi kita kayak membara-bara banget gitu lah. Membara-bara terus kayak benar-benar api yang isinya.
2: Bener.
1: Terus
2: kita enggak mau ngalah.
1: Benar. Terus kemerdekaan okay, Indonesia itu terjadi gara-gara golongan muda yang memaksa sebenarnya.
2: Bener.
0: Yang Leo.
1: Iya. Yes. Sebenarnya mereka enggak Leo, cuma karena kejadian di bulan Agustus. Jadi kayak itu tuh menurut aku kita egois sih.
2: Kejadian bersejarahnya
0: gitu.
2: Leo.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, oh my god.
0: Leo geng.
1: Leo geng. Libra dibuang dulu ya.
0: Baru aku mau ngasih ini.
1: Ngasih
0: yang Libra.
1: Coba kalau Libra.
0: Kalau Libra tuh sebenarnya tipe yang suka hal yang balance gitu.
2: Emang ya.
1: Jadi gak suka ambil tantangan gitu.
0: Iya. Jadi gak suka konflik sama ekstrim. Yang gitu-gitu. Jadi memang sih lebih ke arah kayak males menghadapi hal-hal yang kayak enggak salah tenaga banget gitu.
2: Males ya Libra.
0: Lebih ke arah males sih sebenarnya.
2: Kita sih enggak relate ya, Kiel.
1: Iya, kita enggak relate. Kita malah kayaknya setiap hari harus punya tantangan tersendiri.
0: Cuma minusnya, Libra ini yang paling minus banget menurutku, itu susah ngambil keputusan.
2: Oh,
0: susah relate tapi banget. Iya. Aku enggak bisa ngambil keputusan tuh. Ini gas enggak ya? Ini gas enggak ya? Itu susah banget kalau aku.
2: Ya aku benci banget loh sama orang yang kayak gitu. Kayak masa gitu aja gak bisa.
1: Oh kamu juga mudah Kir.
2: Iya.
1: Aku juga mudah banget loh.
2: Okay.
0: Serius.
2: Paling rasional ya udah ya itu.
0: Oh gitu. Aku takut. Aku takut
1: apalagi kalau tentang keputusan untuk diri sendiri. Ih kadang tanpa banyak cincong langsung gasak aja lah.
2: Bener.
0: Beda ya. Beda ya. Aku takut. Aku takut banget. Karena aku ngerasa kalau Ih gagal nih gitu. Kebanyakan sih seperti itu. Cuma gak tahu ya teman pro 2 yang Libra di luaran sana.
1: Men back lagi ya. Tergantung diri sendiri.
2: Betul.
0: Makanya itu kita bilang kan di awal tadi. Kalau zodiak
2: disclaimer
0: ada benernya. Tapi gak bisa jadi patokan.
1: Bener.
0: Gitu loh.
2: Oke lanjut teman produk, kita bakal masuk ke zona petang di jam 6. Lalu juga ada jangan lupa teman-teman produk azan maghrib di jam 18.21.
0: Yes, jadi stay tune terus ya. Stay tune terus di 88.5 FM teman.
2: Terbaik kamu.

0: Aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
4: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, boleh gak sih sedekah selain uang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum ya, bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tapi kalian ada enggak sih ngerasa kaget ya? Kaget ya tiba-tiba muncul ya?
1: Langsung habis gitu aku.
2: Kasih nah, aba-aba dulu enggak sih guys?
0: Aba-aba kalau udah siap.
1: Maghrib,
0: sabar, santai. Nah, dari teman produser sendiri, kita mau ngucapin dulu selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya. Dan kita bakal lanjut lagi teman produser untuk ngobrolin soal ini nih. Kadang tuh ada aja orang yang membenarkan sebuah kesalahan menggunakan zodiak atau MBTI tadi.
1: Ini siapa ya? Teman aku
2: Gemini,
1: sih sebenarnya.
2: Gemini.
1: Kok kamu bawa kodratnya Gemini di sini, nanti Gemini marah loh. Gemini siap, AI nggak sih ini kalau nggak salah?
2: Siap
1: Gemini
2: salah.
1: AI, tapi Gemini AI pernah salah nggak ya kira-kira?
2: Pernah, dia pernah bikin nilai ujian aku salah, nilai tugas aku salah.
0: Jadi kalau yang kayak gitu, kenapa sih mereka bisa salah? Itu sebenarnya dari kitanya juga yang bikin promnya.
1: Prom kita jelek ya berarti.
0: Iya, jadi memang kalau yang kayak gitu tuh kita ya bener aja sih, jangan terlalu terpengaruh.
1: Kalau zodiak Leo yang bikin prom biasa, aku bikinnya tolong buatkan saya kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang benar. Saya ingin mendapatkan nilai 100 dan terlihat jawaban yang panjang.
0: Terus gurunya gini, ini adalah AI. Udah kebaca gitu ya kan.
1: Tapi aneh ya kalau aku pikir-pikir orang-orang yang apa namanya, ya itu ya, yang melandaskan zodiak, MBTI, terus apa namanya,
2: tarot
1: untuk ininya dia, apa namanya,
2: kehidupan
0: sehari-hari.
1: Kadang ada juga loh kak yang bukan menyalahkan orang, malah menyalahkan diri sendiri yang kayak, lah zodiak aku kan Cancer, aku memang orangnya kayak gini, kayak gitu.
0: Aku
1: Cancer, memang aku jarang sih. Aku nggak, memang nggak suka merasa bersalah kayak gitu.
0: Nggak tahu ya kenapa ya, kadang tuh apa ya, nggak, ih nggak tahu, aku bingung juga mengucapkannya kepada orang-orang ini.
1: Mungkin gitu. Orang biasa mungkin ya, orang-orang yang kayak gini mungkin udah dari mungil, dari bayi kayaknya udah tahu zodiak-zodiakan. Jujur aku tahu zodiak itu pas kamu umur berapa ya?
2: Aku tahu waktu SMP itu juga gara-gara temen aku.
1: Aku juga dari temen-temen aku.
2: Iya.
1: Pertama aku tahu, kalian tahu Ria SW gak sih?
2: Tahu yang makan-makan itu kan.
0: Yang suka bikin status kan?
1: Iya, dulu dia ada
2: enggak lucu.
1: Sumpah, aku kesel. Cuma, ketawa kira.
0: Lanjut.
1: Pokoknya si Ria SW itu kemarin. Dia kayak ada bikin apa sih namanya? Bikin video. Pokoknya aku ingat banget dia lagi makan pizza lah pokoknya di situ. Lagi makan pizza.
0: Enak ya?
1: Iya, makan pizza terus makannya di rooftop gitu lah pokoknya.
0: Oh, oke.
1: Terus pas dia lagi naik, itu ada di liftnya dia tuh ada zodiak, dan di situ aku baru tahu oh zodiak itu rupanya apa ya? Bulan lahir ya? Bulan lahir bukan bulan sih sebenarnya.
2: Rasi bintang.
1: Iya, rasi bintang. Benar rasi bintangnya kita.
0: Oh, gitu. Aku tahu zodiak itu gara-gara kartun.
2: Apa?
0: Enggak tahu ya, kalian tahu apa enggak? Sensei ya? Tahu enggak?
2: Enggak tahu.
0: Nah, itu adalah salah satu anime. Anime dari Jepang. Jadi
1: mikir film orang tua.
0: Wah, itu
2: emang
0: banget.
2: Film orang tua.
0: Iya. Baiklah.
2: Secara harfiah.
0: Iya. Karena yang nonton cuma aku.
1: Kalau semisalnya aku, kalau MBTI ya, jujur aku lebih agree sih tapi kalau MBTI.
0: Betul.
2: Terus habis itu dia lumayan logis juga
1: ya,
2: kan?
1: Ya lumayan logis. Dan ada reasonnya, ada alasannya.
0: Betul. Kadang tuh karena MBTI ini berlandasan jawaban kita sendiri.
1: Berlandasan jawaban kita sendiri, bukan bulatan sebagai bulan,
0: betul,
1: lahir.
0: Betul. Kadang itu kan ini apa?
2: Tapi kadang-kadang ada gak sih pernah kalian kayak suka sama suatu MBTI, terus waktu kalian ngetes itu kalian jawabannya sengaja kayak MBTI ini biar dapat
1: itu.
2: Iya.
0: Oh.
1: Gak, kemarin aku ngisinya jujur-jujuran sih.
2: Tuhan, aku pernah kayak gitu.
0: Aku jujur-jujuran sih. Kenapa?
2: Gak tahu, kayaknya performatif gitu deh.
0: pengen dapat yang dia mau gitu ya.
1: Lagian emang dibanggakan untuk apa sih?
2: Betul. Kurang tahu ya,
0: padahal
2: kurang
0: itu kan
2: tahu.
0: Salah satu anu ya, kayak
1: kepribadian.
0: Iya.
2: Terus kalau nggak salah gitu, MBTI itu bisa kayak nentuin kerjaan kita nanti gimana cocoknya.
1: Oh, iya?
2: Gitu. Iya, soalnya aku kalau di BK itu disuruh ngisi kayak gitu sama guru BK aku. Jadi kayak misalnya sifat kamu ini bakal cocok masa depannya kerjanya apa.
0: Betul, jadi bukan memprediksi tapi lebih ke arah menganalisa dengan jawaban kita. Misal nih, anggaplah jawaban kita kayak aku adalah orang yang F, berarti tipe yang feeling banget nih. Nah, berarti dia nggak bisa dalam tekanan yang sangat-sangat keras. Bener. Karena dia mainnya feeling.
2: Iya.
0: Gak bisa berthinking dengan jernih gitu ketika sudah ditekan habis-habisan, akhirnya malah dia capek gak mau kerja jadinya karena dia feeling tadi. Ya kayak gitu. Jadi lebih ke arah patokan sih teman pro 2, bukan lebih ke arah kayak oh berarti kalau INFP gak bisa kerja ini, kerjanya harus ini gitu. Ya membludak berarti di kantor itu doang jadinya.
2: Back to you lagi sih guys.
1: Ya. Asik, Kirana.
0: Kirana 2026.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Apa kabar deng sana?
4: Kumaha, damang.
5: Piye kabare?
4: Agak kerebah.
6: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: orang rindu tenang.
1: Rindu itu berat biar aku
2: tau gak,
1: aja.
2: Tahu enggak teman Prodo yang naik mobil itu Dylan guys. Ini ADC. Ini orang-orang apa teman-teman Prodo yang di mobil gitu ya kayak gue jelek banget sih suara bertiga ini. Siapa sih
3: bagus ini loh ini.
1: Bagus
3: nih,
1: loh.
4: Suara-suara orang berprestasi.
1: Iya. Benar.
2: Ini lagi bercanda teman Prodo. Ngejokes. Lagi ngejokes gitu ya.
1: Aku enggak bercanda loh.
2: Serius tadi yang kayak gitu.
1: Enggak, bercanda.
4: Serius aja suaranya sebagus itu ya kan.
2: Iya, bener. Bahkan bisa mengalahkan Ariana Grande.
4: Iya jujur, ini mah Ariana Grande juga kalah.
2: Ini Kirana Granat.
1: Makasih
2: ya?
1: Loh.
2: Ya. Ah, makasih, oke baiklah.
4: Kalau aku baik deh, Kirana cantik perseri.
2: Boleh. Kalau ya, buat Kiel apa?
1: Kiel... baik hati orang have.
2: Kamu orang have ya.
1: Kamu orang have.
2: Tadi kita ngomongin kayak gitu terus sama Prodo. Tapi back to topic nih, kita masih ngobrolin soal
3: tadi?
2: MBTI.
4: MBTI itu apa ya?
2: Enggak, T-nya bahasa Indonesia, sisanya bahasa Inggris. MBTI teman Prodo. Terus kita ngomongin soal zodiak. Terus kita ngomongin soal tarot. Kalau tarot memang kita bertiga kurang terlalu paham kali ya.
4: Kurang terlalu paham, bener.
2: Memang belum pernah nyoba kayaknya hitungannya.
1: Iya.
4: Dan aku juga gak ada ketertarikan untuk mencoba.
1: Tapi itu mahal banget loh.
2: Oh iya.
1: Iya. Katanya
4: orang kayak gitu orang bayar.
1: Iya bayar dong.
2: Kan ramal itu.
1: Iya diramal.
4: Orang TikTok itu.
2: Iya.
1: Itu yang gratis. Tapi kalau misalnya mau lebih intimidate.
4: Ya.
1: Iya. Boleh request.
2: Atau kamu mau diramal. Aku ramal. Kamu akan itu.
4: Kak aku mau ramal ya. Tapi kakak ramal aku ini ya.
2: Bisa.
4: Kak aku mau diramal tapi kakak ramal aku ini.
2: Kak aku mau kaya, aku mau sukses tahun depan. Nanti ramalnya itu ya kak.
1: Itu udah namanya kedukun gak sih guys?
2: Itu beda ya. tapi teman Prodo intinya kalau dari aku sendiri. Boleh banget kita melihat zodiak, boleh banget kita melihat MBTI, boleh banget kita ngelihat tarot dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang kamu suka lah teman Prodo. Tapi intinya itu bukan sebuah patokan kalau kamu adalah seorang Libra berarti kamu orang yang seperti ini. Kamu orang Virgo berarti kamu seperti ini. Enggak, itu cuma bisa menjadi salah satu landasan saja. Enggak bisa jadi patokan gitu. Kalau misalnya itu patokan ya semua Libra sama, semua Virgo sama gitu doang.
1: Bener.
4: Teman-teman Prodo di rumah juga yang harus ngertiin juga sih. Kalau zaman sekarang itu bukan ini lagi lah. Tidak harus berpatokan semua.
2: Betul.
4: Jadi kayak jangan berlandaskan kayak Leo. Tadi kan kita bilang Leo egois ya. Yeah. Cuman kan we don't know.
1: Gak semua Leo egois.
4: Ya benar. Ada Leo yang baik hati.
1: Benar.
4: Leo yang gagah perkasa. Leo seorang pemimpin loh. Masa pemimpin harus egois.
2: Nah ini kamu mau ngomongin dirimu sendiri kan dari tadi.
4: Iya dong. Yang baik hati.
2: Awas gitu ya.
4: Kan kita udah bilang ya tadi. Yeah. Pokoknya yang baik-baik kita terima. Yang
2: baik-baik Leo gitu ya.
1: Yang jahat-jahat bukan Leo kita.
2: Nanti. Oh gitu ya.
4: Ramalan yang baik itu yang kita terima. Kalau semisalnya jahat, ini gak relate sih.
2: Berarti MBTI juga gitu ya?
1: Iya.
2: Semuanya jawabannya pokoknya

0: kayaknya harus artikulasi harus terus apa sih A I U E O nya harus diperbaiki lagi.
1: Betul. Tapi ya udahlah, daripada mendengar kita yang tidak jelas ini bertiga ya teman pro 2. Yes. Jadi waktunya kami bertiga pamit undur diri nih.
0: Teman-teman, kita harus ngomong something juga loh guys. Iya. Kalau ini adalah last siaran kita ya, berdua.
1: Nanti mereka akan membagi tim lagi teman pro 2. Jadi kamu akan tidak akan mendengarkan suara mereka berdua bareng lagi.
0: Oh, Kirana my bestie.
2: Aku gak mau.
1: Udah, lebay. Oke, waktunya aku pamit undur diri.
0: Aku Kiel.
2: Aku Kirana.
1: Kami pamit, see you and

HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Indonesia.
1: Sosok Kabayan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Sosok bersahaja dan lucu ini sering kita jumpai dalam film-film, tulisan, bahkan komik. Si Kabayan Bujang Sunda ini selalu digambarkan memakai tutup kepala khas Sunda. Tapi belum banyak orang yang tahu tentang ikat kepala yang sering digunakan si Kabayan tersebut. Usut punya usut, ikat kepala yang sering digunakan oleh Kabayan bernama Totopong. Totopong merupakan kebudayaan khas Sunda berbentuk tutup kepala sejenis blangkon bagi masyarakat Jawa Tengah atau udeng bagi masyarakat Bali. Pada 2012 lalu, Totopong secara resmi diperkenalkan oleh pemerintahan Kota Bogor kepada turis mancanegara sebagai salah satu ciri khas baru bagi masyarakat Sunda Bogor. Pada dasarnya, Totopong merupakan kain batik bermotif Sunda berbentuk persegi dengan ukuran 50x50 cm. Semua variasi Totopong tersebut mempunyai keunikan masing-masing. Totopong biasa dijual dengan harga Rp20.000 per potong atau lebih murah tergantung pada kerumitan motif batik yang ditawarkannya.

0: dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Selamat malam teman Pro 2. Dan malam hari ini barengan sama Anom Citra yang pastinya bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat nanti malam nih teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga nih teman Pro 2, untuk malam hari ini kita ada di Tonight Corner ngomongin. Kali ini aku mengajak salah satu teman sekolah nih teman Pro 2 ya. Teman sekolah, teman seperjuangan yang kayak apa ya, walaupun sekolahnya tuh udah lama banget. Saking lamanya, tapi kita tetap masih keep up gitu satu sama lainnya, kayak masih tetap kayak ngasih kabar, hal-hal baik lainnya, mendoakan, gitu-gitu loh teman Pro 2. Langsung aja aku mengundang, ini dia ada Anissa Mukhtar.
1: Hai, halo. Hai, halo Kak Anom, gimana kabarnya Kak?
0: Jangan panggil Kak dong.
1: Oh iya, iya betul.
0: Kan dulu kita satu kelas.
1: Siap, asik. Bos.
0: Kayak romantis banget ya kalau bilang satu kelas.
1: Nostalgic banget, emang bener. Seberapa lama kita gak ketemu? Kayak kita ketemu terus dah di kedai.
0: Iya, kedai sebelah. Yang sebelah sana.
1: Iya bener.
0: Ketemu tapi kayak gak 10 menit kayaknya gak pernah nyampe. Lama banget. Karena dulu kita kayak merasakan apa ya, merasakan kayak satu kelas tuh kompak banget.
1: Bener.
0: Yang dulu rame-rame ke rumahnya, ini panggilannya ya teman Pro 2, itu Icut, ya, ya kan?
1: Betul-betul.
0: Dulu kayak ke rumah Icut rame-rame, satu kelas kesana gitu, entah ngapa-ngapain tuh macem-macem lah ya.
1: Pokoknya ke rumahku ya.
0: Betul, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, aku kalau ngundang kayak gini tuh seneng karena kayak berasa reuni, ngobrol lagi, terus juga mungkin ada perubahan kan dari kita masing-masing.
1: Bener,
0: kayak gitu yang buat aku jadi pengen tahu tentang kamu lagi.
1: Yes,
0: gitu.
1: Yes, yes, yes.
0: Ih, romantis banget ya.
1: Iya, gila sih. Jadi deg-degan gue.
0: Oh iya. Boleh Icut menyapa teman Pro 2 okay. Yang saat ini lagi dengerin.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Anissa Mukhtar, biasa dipanggil Icut. Aku adalah teman SMA-nya Anom.
0: Iya.
1: Tapi seperti yang Anom bilang, kita masih keep up sampai sekarang, saling support.
0: Betul.
1: Ya. Karena ya umur-umur segini kayaknya circle makin kecil ya.
0: Betul.
1: Teman-teman lama lagi yang
0: bener, menyenangkan. balik lagi gitu.
1: Bener.
0: Nah, tapi hari ini kan kita sebenarnya mau ngomongin ada 3 topik yang sudah kita upload sebenarnya di Instagramnya RRI Pro 2 sama Rinda tuh teman Pro 2 ya. Tapi kali ini aku mau nanya dulu, ini kesibukannya Icut saat ini apa nih baru-baru ini?
1: Aku adalah full time mom.
0: Oh, full time mom.
1: Iya, sebenarnya full time mom ya, tapi aku banyak sampingannya. Sampingannya itu aku ngajar.
0: Oke, ngajar apa itu?
1: Ngajar bahasa Inggris private.
0: Oh, kayak les-les gitu.
1: Betul, les-les
0: di rumah
1: gitu.
0: Atau di mana?
1: Dulu di rumah, tapi karena sekarang anakku udah 2 jadinya online aja menerimanya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi tapi kamu tetap standby di rumah.
1: Tetap standby di rumah.
0: Oke, okay. Selain itu apa lagi?
1: Terus aku juga jadi content creator di beberapa vendor.
0: Oh, oke.
1: Okay. Titit gitu ya.
0: Iya, pokoknya ada beberapa.
1: Iya, ada beberapa.
0: Ada lagi?
1: Terus apa? Enggak ada lagi udah itu.
0: Oh, udah itu aja. Itu aja udah cukup full time sebenarnya.
1: Udah cukup full time dengan anak 2 ya.
0: Iya. mana ini ya, fun fact-nya nih teman Pro 2, aku ada ngajak dia sebelum dia lahiran. Anom, aku kayaknya minggu depan lahiran.
1: Next time ya Nom.
0: Next time Nom ya. Next time-nya alhamdulillah terjadi hari ini.
1: Alhamdulillah. Tadi pagi hampir gak jadi.
0: Oh gitu.
1: Iya kan?
0: Iya,
1: karena
0: bener.
1: Anakku tadi pagi masuk rumah sakit.
0: Iya. Agak khawatir.
1: Tapi udah. Alhamdulillah udah keluar dari UGD.
0: Oh, udah mendingan
1: aman,
0: ya.
1: Aman.
0: Ini ditinggal aman.
1: Aman. Sudah tidur orangnya.
0: Udah tidur. Oke, teman Pro 2 ya. Ini kita belum mulai topiknya aja udah kayak gini gitu ya. Tapi kali ini kita bakal ngomongin topik pertama ya. Boleh, okay. Ini ada Habibi lagi menyiapkan topiknya. Boleh silakan Habibi dikeluarkan. Nanti Icut bacain ya.
1: Siap.
0: Oke. Mana nih Bi? Kita nungguin. Nah, ini dia.
1: Oke. Jadi topik yang pertama adalah 34 tahun yang lalu mahasiswa UNPAD tahun 1992 sudah buat skripsi yang bahas tentang penggunaan AI sebagai alat bantu akuntan.
0: Yes, ya.
1: Oke.
0: Padahal kan kalau AI itu baru-baru ada mungkin ya 5 tahunan inilah ya.
1: Benar-benar.
0: Yang sekarang tuh kayak video AI aja sudah segitu
1: canggih
0: banget.
1: Benar.
0: Tapi ini udah bahas 34 tahun yang lalu.
1: Benar.
0: Kok kepikiran gitu.
1: Sebenarnya ya kalau mau tahu Nom, karena aku juga cukup ini ya sama AI ya, cukup greget gitu sama AI.
0: Ini ya tergantung apa ya penggunaannya.
1: Betul. Jadi sebenarnya AI itu udah ada, udah diriset sejak 1956.
0: Oke.
1: Okay. Nah tapi itu yang meriset itu adalah untuk keperluan peneliti-peneliti dan juga perusahaan-perusahaan yang emang besar. Okay. Jadi terbatas banget kan penggunaannya, karena emang namanya juga artificial intelligence.
0: Yeah.
1: Dari namanya aja udah cerdas banget gitu kan.
0: Bener. Jadi nggak kayak aku lah ya pokoknya. Ya,
1: kamu cerdas banget loh.
0: Nol. Oh iya, lebih cerdas kamu sih di kelas.
1: Stop nggak?
0: Oke. Okay.
1: Terus apa tadi aku ngomong apa ya? Memambrain.
0: Itu maksudnya kan kecerdasannya itu tadi.
1: Iya benar-benar. Nah, tapi baru-baru aja ini, baru sejak 2020 kalau nggak salah ya, baru dikembangkan yang generatif, yaitu kayak GPT gitu-gitu.
0: Yeah.
1: Nah, itu yang bisa bikin foto, bisa bikin video, gitu-gitu.
0: Bisa
1: kan.
0: Jadi teman curhat.
1: Bisa jadi teman curhat. Nah, jadi emang nggak, jadi nggak aneh kalau misalnya ngelihat beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu itu udah ada yang riset tentang ini. Tapi menariknya kalau kamu lihat tadi judulnya itu dia adalah menjadikan AI sebagai alat bantu akuntan.
0: Betul.
1: And that's the right one.
0: Iya.
1: Karena bukan jadi teman curhat, tapi jadi alat bantu untuk profesi tertentu.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Mungkin yang sebenarnya kalau ini personal ya, yang aku cukup kaget tuh orang ada yang ngembangin AI. Tapi kalau untuk 34 tahun yang lalu untuk ngomongin AI ini tuh kan kayak menjadi bukan hal yang umum gitu, bahkan bener, waktu kita masih sekolah aja enggak kepikiran tuh ada satu hal ini yang kayak bisa menjawab segalanya gitu.
1: Bener-bener, kecerdasan buatan.
0: Buatan lagi.
1: Dan kamu tau gak fun fact-nya?
0: Kenapa?
1: Jadi tadi kan invite collab kan tadi tadi pagi ya?
0: Iya.
1: Terus ada yang komen.
0: Oke.
1: Okay. Cut, kamu tau gak? Orang ini tuh adalah atasan aku.
0: Oh iya.
1: Sumpah, jadi ini bener-bener real loh. Aku ada di DM aku.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi
0: iya,
1: beliau ini sekarang kerja di suatu perusahaan. Dan beliau sekarang udah pensiun. Dan dia emang orang besar gitu loh. Jadi memang dari dulu ya kelihatin ya. Apa namanya, judul skripsinya aja udah semewah itu.
0: Iya, judulnya kayak tidak sesimpel itu.
1: Iya, benar. Sekarang orangnya juga karirnya sedang oke-okenya gitu. Jadi wah, keren banget kan? Maksudnya aku ngerasanya jadi sempit banget dunia ini.
0: Benar.
1: Gitu. Orangnya
0: yang kita bahas hari ini kan maksudnya ya orang yang ada
1: random
0: di
1: gitu
0: artikel
1: kan?
0: Gitu kan ya. Tapi ternyata ada yang menotis Icut ini ternyata
1: atasan aku.
0: Wah, kok bisa gitu. Makanya. Ya, shout out tadi buat siapa namanya tadi ya? Fajar, Rudy Fajar.
1: Nah, ya, Pak Rudy,
0: nah,
1: Fajar,
0: Pak Rudy Fajar. Ya, Bapak keren banget.
1: Keren.
0: Semoga
1: banget,
0: bisa menginspirasi lainnya gitu ya. Siapa tahu ya, apa skripsi yang tahun-tahun ini bisa dibahas kayak jadi artikel 40 tahun ke depan,
1: bener,
0: 50
1: bener.
0: Tahun ke depan.
1: Keren,
0: nah,
1: keren.
0: Itu kita tunggu yang kayak gitu-gitu.
1: Siap,
0: ya.
1: Siap.
0: Nah, baru mulai aja udah kayak gini.
1: Berapi-api ya.
0: Oh iya. Bener. Agak panas. Kursi panas. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, balik lagi teman-teman RRI Pro 2 FM Samarinda di program Ngomongin Duit Ano.
1: Yeay, akhirnya buka, akhirnya ngebuka sendiri ya.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Rasanya apa? Ada deg-degannya kak tadi?
0: Seru, seru banget. Lama gak ngomong begini.
1: Oh soalnya. Gitu. Emang biasanya ngomong di mana?
0: Biasanya ngomongin makan, tidur.
1: Lebih gitu. Ke mumting sebenarnya ya, nyuruh, marahin, iya. Menegur, mendidik.
0: Betul, betul, betul, betul. Jadi kayak gini nih me time.
1: Oh benar. Ini salah satu healingnya Icut ya.
0: Betul, betul. Makasih loh Nom.
1: Abis ini balik lagi kan. Ya namanya juga kehidupan gitu tuh, ya tuh. Kayak gini-gini ya sisa dinikmatin aja ya, gitu.
0: Betul sekali.
1: Lanjut lagi teman Bro 2, kali ini kita bakal ngebahas topik berikutnya satu ini. Nah ini menurut aku juga sebenarnya jadi contoh yang apa ya, contoh yang bagus mungkin untuk beberapa negara gitu, apalagi mungkin di Indonesia nih. Ini bisa dibacain lagi Cut?
0: Boleh. Pemerintah Inggris membuat pelajaran baru sekolah cara respect terhadap perempuan untuk cegah kekerasan dan misogini.
1: Yes ya, mungkin lebih cara menghargain perempuan itu sendiri. Betul. Untuk pencegahannya dari kekerasan sama misogini. Aku kemarin tuh sempat bingung gitu, misogini ini apa? Oh baru ku cari tahu tuh.
0: Apa dong? Itu apa hasil kayak, risetnya?
1: Mungkin kayak ada rasa benci gitu ya terhadap perempuan gitu.
0: Oke, iya benar-benar. Lebih ke bagaimana cara seseorang memandang perempuan tuh di bawahnya dia.
1: Oh iya benar kayak benar, gitu.
0: Benar.
1: Jadi, gimana? Nah, bagian upward tuh yang kesuka tuh yang begitu.
0: Jadi kayak misalnya nih ya. Cewek ini gak bisa jadi leader.
1: Oke.
0: Jadi yang dilihat itu bukan karakter orangnya, tapi gendernya. Oh udah cewek, generalisirnya apa? Gak bisa ini. Dia ada menstruasinya, jadi ada naik turun emosinya. Gak bisa jadi leader.
1: Berarti itu kan kayak sebenarnya pemikiran yang kayak cocokologi doang kan sebenarnya. Kayak orang tuh mencocokkan padahal. Ya sebenarnya itu nggak nyambung-nyambung banget.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Dan tergantung orangnya juga.
1: Betul.
0: Benar.
1: Tapi kalau melihat apa ya, bahwa sekarang aja banyak kok pemimpin-pemimpin yang kayak sudah dimulai dipimpin oleh wanita itu.
0: Itu tuh gubernur.
1: Iya gubernur yang ya di sana itu.
0: Iya benar.
1: Itu mungkin jadi salah satunya contoh. Tuh teman Pro 2 gitu kan ya, bahwa maksudnya siapapun atau apapun gendernya gitu ya, maksudnya mau cowok atau cewek, selama dia bisa melakukan hal yang terbaik gitu.
0: Betul,
1: ya untuk
0: betul.
1: Orang berguna juga buat masyarakat, betul, orang betul, sekitar betul. Gitu ya, siapapun boleh gitu, nggak cuma yang kayak oh harus laki-laki doang.
0: Ya betul banget.
1: Tapi kamu kalau misalnya kan ini adanya di Inggris gitu kan ya, tapi kalau misalnya kamu melihat kalau di Indonesia sendiri, apakah masih ada kan kamu juga kayak pernah ngajar kayak gitu. Nah itu tuh masih ada hal-hal yang kayak gitu nggak, yang kayak misalnya maksudnya menganggap remeh wanita, bukan jahat sebenarnya, tapi kayak lebih meremehkan wanita gitu.
0: Ada banget.
1: Oh ada.
0: Ada banget. Bukan cuma kayaknya kita aku ya sebagai perempuan ya, karena aku perempuan, aku merasa masih banyak banget stigma negatif tentang perempuan. Misogini tuh juga kayak misalnya ada cewek yang maaf ya misalnya pakainya terbuka, terus ini gara-gara kamu pakainya terbuka nih jadinya,
1: makanya kita kepancing gitu.
0: Padahal ya loh, kamu ya gak usah lihat gitu. Marah nih.
1: Iya.
0: Ya kamu jangan lihat dong, kayak misalnya bahkan orang-orang yang berhijab pun, yang pakai cadar pun masih bisa kok direndahkan sebagaimana rupanya kalau orangnya begitu. Jadi sebenarnya aku setuju banget tuh sama mata pelajaran apa namanya tadi tuh?
1: Ini mata pelajaran menghargai wanita,
0: perempuan. Karena berarti kan itu adalah kesadaran dan pengen mencetak laki-laki yang lebih baik gitu kan, yang lebih cerdas di era yang sekarang. Gila banget kan.
1: Anunya maksudnya makin kesini tuh kayak kasusnya makin aneh-aneh
0: Kan?
1: Yang terjadi kayak gitu ya, maksudnya nggak cuman yang mungkin melihat kayak kenakalan-kenakalan contohnya. Tapi bener-bener kayak mungkin bisa dibilang dari usia dini sampai usia yang mungkin udah dewasa banget gitu,
0: betul,
1: tuh
0: betul.
1: Makin masif banget, betul, gitu rasanya.
0: Betul, betul. Apalagi sekarang aku juga gak bisa menampikan, apalagi aku punya anak laki-laki kan. Wah itu aku worry-nya ada banget. Karena menurut aku lebih susah ngedidik anak laki-laki loh daripada anak perempuan.
1: Iya. Mungkin PO, ada POV gini gak Cot? Kalau misalnya ngedidik anak laki-laki karena kamu perempuan. Gimana caranya mem-POV-kan kayak biar dia jadi tetap laki-laki gitu. Maksudnya pandangan-pandangan itu ada kesusahan gitu enggak?
0: Kalau itu karena dia anak laki-laki, aku serahkan ke bapaknya. Karena biasanya kan lebih ke contoh tuh. Kalau misalnya anak-anak tuh dia enggak bisa dikasih tahu, kamu jangan nakal, kamu jangan merendahkan orang tua misalnya, atau kamu jangan teriak-teriak sama ibu gitu, nggak bisa dilihat dari contoh. Kalau suamiku baik, suamiku nggak pernah apa teriak-teriak sama aku, nggak pernah teriak-teriak sama mamanya. Nah itu udah jadi contoh, udah jadi pelajaran.
1: Oke. Berarti ya alhamdulillah selalu bisa memberikan contoh-contoh gitu ya.
0: Nggak selalu sih. Nggak maksudnya tapi, ya
1: iya, gitu. Nggak maksudnya ya variatif macam-macamnya ngedidiknya juga gitu. Tapi ini salah satu yang bagus sih teman produk. Menurutku juga makanya aku mengangkat topik ini tuh karena kayak maksudnya ini pelajaran itu nggak cuman kayak oke buat cowok-cowok aja, tapi buat wanita juga bisa menghargai sesamanya, bisa menghargai dirinya. Itu juga.
0: Jinx.
1: Gitu aja ya. Nanti kita balik lagi sama Pro 2. Jadi stay tune terus di area Pro 2 sama Rinda.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: bareng sama Anom Citro dan juga
1: Anissa Muhtar.
0: Yes ya, kita balik lagi ini Tamam Pro 2. Kita bakal ngomongin Taufik yang terakhir. Taufik. Aku tuh suka banget menipu-nipukan gitu tahu Taufik gitu ya. Penasaran gitu. P-nya ganti F, nanti F-nya diganti jadi P gitu-gitu. Mantap. Tidak fantas. Gitu-gitu ya. Nah, kita lanjut lagi kali ini di topik kita yang terakhir. Boleh silakan Habibi ditayangkan. Mana? Oh, udah. Nih, boleh Cut dibacain lagi Cut yang terakhir nih Cut.
1: Oke. Okay. Di Indonesia, lulusan sarjana yang nganggur tembus 1 juta orang. Jurusan manajemen, hukum, ekonomi, pendidikan, dan akuntansi menjadi penyumbang terbanyak.
0: Wah, ini nih. Yang depanku udah mukanya cemas-cemas itu. belum sidang aja itu ya.
1: Semangat Habibi.
0: Semangat Habibi. Ya. Tapi Cut ada di salah satu jurusan itu tadi.
1: Oh tidak, saya anak teknik.
0: Terlihat sekali mom apa teknik mom.
1: Tapi jangan
0: kenapa?
1: Salah ya.
0: Oke, kenapa?
1: Anak teknik sekarang aku jadi apa?
0: Itu. Nah, itu yang mau kubahas tuh. Mungkin abis ini ya. Tapi ya, ngomongin boleh, yang boleh. Ini dulu. Mm-hmm. Tapi ini sih maksudku melihat bahwa oh ternyata sekarang itu sebenarnya ya kita makin mudah untuk bisa berkuliah, tapi ternyata karena saking banyaknya jadi cukup sulit ternyata cari pekerjaan, bahkan yang nganggur aja udah sampai tembus 1 juta orang itu tadi.
1: Benar.
0: Gitu. Kamu ngeliat yang kayak gini gimana tuh, Cut?
1: Ya sedih sih sebenarnya, karena itu sebenarnya mungkin sistem ya yang harus diperbaiki, karena bisa jadi yang pertama kurikulum yang di kuliah itu gak sesuai sama yang di lapangan misalnya. Terus yang kedua, emang lapangan pekerjaan tidak dibuat semasif itu untuk perkembangan mahasiswa yang semakin banyak. Jadi jomplang banget, pincang gitu kan. Banyak lulusan ini mau kemana gua gitu kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus apalagi ya? Sama mungkin mungkin ya, kalau misalnya dikembalikan ke diri kita juga ada idealisme kali ya.
0: Oh,
1: karena
0: iya.
1: Misalnya kita anak, misalnya anak teknik nih.
0: Betul.
1: Ini curhat sebenarnya.
0: Iya. Kalau kamu teknik apa kemarin? Kimia.
1: Kimia.
0: Mana kimianya?
1: Gak ada. Jadi konten kreator ya. Aduh. Tapi ya itu idealisme itu pasti ada sih. Karena kita kuliah 4 tahun. Kita menimba ilmu yang banyak yang sesuai dengan yang sebenarnya kita cita-citakan.
0: Betul.
1: Tapi ternyata realitanya tidak seindah itu, teman.
0: Benar.
1: Nah, tapi ya itu tadi mungkin masih banyak anak-anak muda, apalagi anak-anak yang zaman now ya.
0: Ya, Gen Z gitu
1: Gen Z gitu kayaknya ngelihat opportunity di misalnya anak teknik harus diperminyakan nih atau ditambang nih.
0: Oh
1: gitu,
0: iya. Atau di industri nih.
1: Ya
0: gitu.
1: Di industri minimal gitu kan. Tapi ya pada kenyataannya ya karena emang lapangan pekerjaannya enggak sebanyak itu. Kadang-kadang idealisnya harus dihilang atau jadi realistis.
0: Harus di mungkin apa ya? Kayak disimpan lah.
1: Benar-benar kita
0: karena bisa aja idealis itu tuh bisa tumbuh pas kita tuh udah punya bukan kayak misalnya udah punya duit nih kayak oh aku tuh sebenarnya pengen bikin bisnis ini.
1: Bener.
0: Jadi kita kayak ngumpulin duit dulu baru kita mungkin besarkan di idealisnya di situ gitu.
1: Betul. Jadi jangan close the opportunity.
0: Ya,
1: jangan menutup diri dengan opportunity yang lain,
0: betul.
1: Kesempatan yang lain.
0: Ataupun juga mungkin ini ya kenapa ini bisa sampai tembus 1 juta mungkin orang tuanya menargetkan kamu harus PNS ya.
1: Bisa jadi.
0: Aduh.
1: Curhat. Enggak.
0: Enggak, tapi kan maksudku pekerjaan tuh ya bisa dari mana aja gitu.
1: Benar.
0: Ngebuat sendiri, bisnis sendiri itu juga kamu malah membuka lapangan pekerjaan juga.
1: Iya, benar.
0: Ataupun juga maksudnya enggak cuman hanya terpatok ASN, PNS gitu.
1: Betul.
0: Enggak cuman itu gitu.
1: Iya.
0: Bahkan perusahaan-perusahaan tuh mungkin ada yang karena kamu enggak tahu. Jadi,
1: betul.
0: Ya karena kamu nggak tahu, jadi kamu belum kesana aja gitu. Kalau kamu mungkin udah tahu mau kemana, kayak gitu-gitu, mungkin adalah jalannya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi kamu kepikiran apa masuk teknik kimia? Ketembak aja.
1: Itu juga sebenarnya yang jadi concern ya. Kita kan dari SMA. Nah, coba deh aku tanya, kamu pas SMA lulus, kamu kebayang nggak mau jadi apa?
0: Dulu sempat nanya, Bu, kalau nggak kuliah nggak apa-apa, Bu? Gak apa-apa, tapi kayaknya lebih baik kuliah gitu. Awalnya begitu gitu kan ya.
1: Bener-bener. Sebenarnya kayaknya lebih ke kita tuh gak tahu arah deh dulu itu. Kita gak tahu sebenarnya kita tuh cocoknya di mana, kita maunya apa. Bener. Itu kita gak mengulik dan tidak dibantu untuk mengulik pada saat itu.
0: Iya.
1: Jadi ya udah, kalau aku sih kenapa dulu masuk teknik kimia, karena aku pikir aku suka kimia. Terus pas nyemplung itu kimianya dikit banget, yang banyak fisika. Serius?
0: Oh iya.
1: Iya, jadi lebih banyak fisika daripada kimianya.
0: Karena mungkin tuh, kimia ya memang mentok segitu aja.
1: Iya benar.
0: Ternyata yang kayak tabel periodik ya udah gitu.
1: Enggak juga sih. Banyak sebenarnya, cuman lebih banyak ke fisikanya. Karena kita tuh misalnya nih teknik kimia ya. Hmm. Teknik kimia itu bukan beda banget sama kimia murni. Kalau teknik kimia itu dia mengolah bahan mentah jadi setengah mentah atau bahan jadi.
0: Gitu. Okay.
1: Sedangkan
0: dan kalo, itu memang ini ya, maksudnya di kimia pun memang selalu bersinggungan sama fisika.
1: Benar.
0: Oke, okay. makanya itu juga di include jadinya.
1: Betul. Tapi kalau kimia murni nggak ada fisikanya, kayaknya paling semester 1 lah. Hmm. Kalau kita benar-benar sampai akhir.
0: Sabar. Buktinya kimianya mana nih sekarang?
1: Iya, gitu. Benar.
0: tapi sih. Ya itu maksudnya dulu kepikirannya kayak, oh aku masuk ini karena chance masuk sini besar.
1: Bener.
0: Tapi kepikiran pekerjaannya juga kamu waktu itu belum tahu gitu.
1: Dulu sempat udah mikir kayak, oh, karena teknik kimia ini banyak nih, karena di Samarinda ini kan banyak batu bara.
0: Oke.
1: Okay. Terus banyak ada Pertamina, ada boleh gak sebut merek? Maaf ya.
0: Ya sebut ya, aja kita bensin pokoknya. Itu ya.
1: Sebutin bensin itu. Nah, tapi ya ternyata itu tidak semudah itu Ferguson gitu.
0: Karena yang mungkin kesana juga banyak.
1: Betul. Yang kesana banyak. Terus gini ya, aku di SMA tuh merasa kayak, oh oke, ternyata belajar tuh semenyenangkan itu.
0: Begitu. Kan, lu kan kelihatan kan pinternya ya. Belajar tuh semenyenangkan itu. Aku kebalik banget.
1: Sebentar, belum selesai. Tapi waktu sampai ke Jogja, oh my God. Susah banget. Ternyata persaingan ini jauh banget, sejomplang banget antara Kalimantan dan Jawa. Gila.
0: Maksudnya berarti di sana tuh ada orang yang ternyata lebih ambis dari kamu.
1: Wah,
0: gitu.
1: Gila sih. Aku gak ada apa-apanya.
0: Maksudnya kamu yang mungkin, oh senang, tapi gak sebegitu ambis.
1: Betul.
0: Bukan harus sih, tapi kamu merasakan di sisi-sisi orang yang ambis-ambis ini gitu juga.
1: Kamu kan tahu kan apa SMA gimana?
0: Iya.
1: Ya gitulah. Gitu.
0: Santai-santai, belajar-belajar gitu
1: belajar,
0: ya. Pokoknya take it easy, tetap bisa gitu-gitu.
1: Aduh, begitulah ya.
0: Jadi
1: menghela nafas dulu.
0: Jadi ini ya, bukan berarti kita bukan menyuruh kamu untuk tidak kuliah.
1: Betul.
0: Tapi lihat, kamu kalau memang bahkan yang kayak sekolah sekarang aja tuh udah mulai kamu ke jurusan apa, nanti pelajarannya udah ditentuin, programnya apa, kayak gitu-gitu. Makanya ya sekarang tuh mungkin much way better lah ya.
1: Betul.
0: Kamu udah diarahkan kemana. Kalau kita dulu susah, kita belajarin semuanya.
1: Bener-bener. Terus juga sebenarnya apapun jurusannya, menurut aku tuh 4 tahun tuh gak bakalan ada yang sia-sia sih. Kayak misalnya aku dari anak teknik nih, dari anak teknik, anak teknik kimia, sekarang aku konten kreator, itu gak ada nyambungnya sama sekali kan. Tapi ada hal-hal soft skill yang bisa aku dapatkan, kayak misalnya problem solving, terus apa namanya, decision making, gitu-gitulah.
0: Pemikiran, sebenarnya itu kayak lebih ke pemikiran kritisnya kita.
1: Betul.
0: Supaya bisa menentukan sesuatu. Bener. Membuat sesuatu. Atau apa ya, mengorganisir sesuatu yang mungkin berhubungan dengan orang lain juga.
1: Betul-betul. Ya gitulah pokoknya.
0: Nah berarti tetap maksudnya kejar mimpi kamu. Betul. Juga pastinya tuh teman pro 2 ya, mau jadi apa itu kamu bisa tentukan aja. Kalaupun tidak sesuai gitu kan ya, kayak tetap lakuin aja gitu. Kadang kita tuh kayak pengennya di A ternyata dikasih B, malah kita senang di B.
1: Bener,
0: kayak
1: kita nggak tahu,
0: nggak ada yang tahu. Bener, tuh teman pro 2 kayak bener, aku dulu nggak bisa ngomong, tiba-tiba masuk di dunia yang isinya ngomong doang. Ya, bener, itu gak ada yang tahu tuh teman pro 2 ya.
1: Aku jadi saksi ya.
0: Iya, terima kasih ya udah melihat jadi saksi.
1: Bener.
0: Gitu tuh teman pro 2 ya. Pokoknya kejar aja mimpi kamu. Terus juga kayak misalnya tadi melihat 5 jurusan yang mungkin bisa dibilang umum banget gitu ya. Kalau kamu udah masuk itu ya, bukan berarti kamu jangan, aku mau cari jurusan lain lah. Terusin aja, selesaikan
1: betul.
0: Dulu tuh teman pro 2. Karena yang mungkin kamu tuh gak masuk kok ke dalam 1 jutanya itu juga. Ya mungkin aja.
1: Betul.
0: Dah, Jangan apa?
1: Jangan menutup kesempatan.
0: Iya, benar gitu juga tuh teman Bro 2. Itu aja untuk kali ini. Gimana Cut siaran? Ini pertama kali kamu siaran?
1: Pertama dong.
0: Gimana rasanya?
1: Seru banget di sini, ambiensnya enak banget ya. Terus iya, ada Kak Habibie yang 10 senyum dari tadi.
0: Oh iya.

0: karena aku merasa kayak oh belum lahiran nih masih bisa nih gitu. ternyata anak keduanya lahir tiba-tiba aku ajak kan agak repot ya.
1: Iya benar ini udah pas lowong
0: gitu.
1: Ya
0: ini pas banget gitu karena dodonya lagi tidur ya.
1: Bener
0: abis ini mau kemana?
1: Balik dong.
0: Iya melihat mereka lagi tidur.
1: Betul.
0: Nah, itu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak Kicut pokoknya. Iya, semoga kehidupan yang lagi kamu jalanin berkah. Amin. Aku kayak memang jadi doain ya, tapi enggak apa-apa, doain baik.
1: Bagi
0: ya.
1: Dong.
0: Semoga
1: buat kamu juga.
0: Iya, semoga ini juga ya. Maksudnya kan kita hari ini bersenang-senang,
1: betul.
0: Tapi kita balik lagi in reality life-nya itu gimana? Mm-hmm. Jadi ya sudah deh menikmati hidup kita masing-masing dan semoga kita bisa ketemu lagi.
1: Iya, amin.
0: Ya, ada yang mau kamu sampaikan ke teman bro dua?
1: Jangan lupa menikmati hidup, guys.
0: Ya. Gitu aja ya.
1: Itu aja.
0: Benar ya. Dan itu aja untuk kali ini sama Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan pastinya ya. Jangan lupa juga bisa komen ya teman Pro 2 di live streaming YouTube-nya RRI Samarinda mau ngundang siapa lagi gitu tuh teman Pro 2. Ya sudah mungkin itu aja untuk kali ini dan waktunya kita berdua pamit undur diri tapi aku nanti lanjut lagi tuh teman Pro 2 ya.
1: Semangat. Sampai
0: nanti malam tuh teman Pro 2 ya.
1: Jam berapa, Kak?
0: Sampai jam 12. Ya. Asik ya. Dan itu aja teman Pro 2, stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda. Bye bye.

0: kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Teman terbaik kamu.

Anom Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Vopro 2 Update bersama Anom Citro. Informasi pertama Anom Pro 2, Alwi Farhan meraih kemenangan pada babak kedua atau 32 besar kejuaraan dunia 2026 melawan Joaquin Aldorf di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, India hari Rabu ini, di mana Alwi menghadapi Joaquin Aldorf yang merupakan pebulu tangkis peringkat 70 dunia asal Finlandia. Aldorf juga meraih poin pertama dalam pertandingan ini. Alwi juga segera meraih 5 poin beruntun untuk bisa berbalik unggul. Aldorf juga berupaya memangkas jarak, tapi Alwi bisa menjaga jarak dan bahkan menjauh meninggalkan perolehan poin lawan. Informasi berikutnya teman Pro 2, Big Bang akhirnya resmi comeback lewat peluncuran lagu digital terbaru berjudul BIIIG pada hari Rabu sore tadi, di mana perilisan itu juga merayakan peringatan anniversary ke-20 sejak debut sebagai grup di industri musik tersebut. Di mana peluncuran dari musik video baru Big Bang diwarnai sedikit keterlambatan 10 menit dari jadwal awal, dan juga klip tersebut juga langsung menampilkan nuansa perayaan hari jadi Big Bang. Demikian Vopro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Chat, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Kita mau toprak.
0: Waduh. Gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh wow. Sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Iya,
0: oh.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian, terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini gitu. Seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu salah satu ya. Jadi bisa asiknya sambil
2: masih bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: di rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di Vietnam, ya? Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa, Medan Barat. Terus Kendari,
0: banyak. Oke. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya? Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya. Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya? Setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Okay.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September,
0: ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau ngerilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Versa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Versa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Versa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu
0: sama Versa. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GME. Jadi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah. Berarti, salah.
0: Aduh.
1: Salah.
0: Ya, siap, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya ini cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Benar. Iya. Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya. Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata kurang, ya? Masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Sudut pandangnya gitu ya, berarti ya. Kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi lo? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Bener-bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya bener.
0: Iya sih. Bener-bener.
2: Kita apa ya? Qanaah
0: legowo. Asik. Qanaah. Masya Allah. Luar biasa. Bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih mungkin ketika teman pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Legowo lah ya.
0: Benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kayak kita melakukan sesuatu.
1: Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punch lainnya tuh.
1: Mau ada Yoman lah nih mas. Yoman.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa Dan?
0: Nah, kenapa tuh Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama si Lageng.
4: Nah, oh, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya, nyambung secara itu.
0: Alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang
0: masak
1: itu tuh Yuli.
0: Okay.
1: Masak musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya
2: era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja sih. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita
3: artinya
2: nggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuman gitar bass drum
3: vokal pasti.
1: Sama kodam, isi kodam
4: sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin kan
2: string section di lagu ini nggak terlalu
1: sebenarnya gitu. Di game itu lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya.
2: Enggak terlalu banyak.
1: Cuma
2: ada ya. Beberapa sedikit layer gitu, cuman enggak yang terlalu
0: rumit.
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda enggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu, jadi banyak apa ya kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu kan.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener.
1: Iya
0: 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Okay. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Alright,
1: gitu.
0: Karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. Dan ya tadi bisa jadi anthem pengkalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu. Yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu kan.
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa.
0: Ah, itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, okay, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa enggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke. Okay.
1: Video klipnya okay. Kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya? Belum ada.
1: Cepatnya udah cepat tadi ya. Udah ini udah ada.
0: Udah itu kontakan.
1: Ya, ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu. Ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali.
3: Ini
2: Mas sekarang langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih apa? Maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih ada materi nih kayak gini. Okay.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: ya. Benar-benar. Sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori gitu kan.
1: Iya, pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita enggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya kayak lagu-lagu lama.
1: Iya.
0: Jadi rame bener, lagi bener, gitu kan.
1: Benar. Ada yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih benar kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Bro, musik itu AI gitu.
2: Tools
1: aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke oke, tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga.
0: Misalnya
2: ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi apa namanya, lagunya jadi, ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya, hasilnya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya?
1: Cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA, next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Jakarta.
0: Benar-benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah. Wali-wali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian. Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener.
0: Kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya, kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny.
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny Sugi.
1: Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu.
0: Okay,
1: jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh, itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah, jadi ya. Kalau misalnya tanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuma pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pingin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda. Kalau
0: kami beda-beda. Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Sherina Muna. Bener-bener. Dia pikir.
1: Iya yang paling hebat. Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu.
4: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Aduh, belum kepikiran
0: sih. Belum kepikiran ya. Benar.
3: Tadi sih Serena sih memang.
0: Serena seru ya.
1: Sama.
0: Seru,
1: berarti sama ya Serena.
0: Sama, benar.
1: For ini ya fun fact nih.
0: Oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Serena.
0: Oh iya. Yeah.
1: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Serena yang baru.
0: Oke. Oh, iya.
1: Ngefans banget dia, ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
0: Benar. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, benar.
0: Iya,
1: dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Benar
1: kan?
3: Benar.
0: Gokil sih, gokil.

0: Retra. Oh, apa kabar?
1: Sukses banget. Sukses banget, udah.
0: Masih ingat kami kemarin ketemu?
1: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
0: Teman baik.
1: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
2: Silakan.
0: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta. Dan di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
1: okay.
0: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
1: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya.
0: Lirik video.
1: Video lirik
0: di YouTube.
1: Di YouTube yeah. GME berarti. Ya. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Sukses selalu buat project-project-nya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
0: Terima kasih.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: GME
1: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye bye. Music Life Chat.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Dari kawasan siar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Mana? Nah, baru ada suaranya, ya Allah.
1: Aduh, hilang ya suara saya.
0: Iya.
1: Nah,
0: malam hari ini masih barengan sama Anum Citro dan juga
1: dan Ija di Jaga Malam.
0: Benar. Jangan galau malam-malam nih Tamam Pro 2. Edisi hari ini 2 hari setelah hari kemerdekaan.
1: Oh iya benar banget lagi, iya kan? 2 hari H plus 2.
0: Betul, yeah. H plus 2 gitu. Apakah dirimu sudah merdeka?
1: Udah apa belum ya?
0: Kalau aku sih sudah sih.
1: Sudah dari apa nih, Kak?
0: Sudah dari apa ya? Dari aduh, enggak nemu lagi yang lucu apa?
1: Aduh.
0: Atau mungkin dari kamu sendiri ada yang sudah merasa merdeka belum Tamam Pro 2 sama percintaan kamu?
1: Wes, absen siapa yang kalau komen di TikTok biasanya when ya.
0: When ya gitu. Ada yang mungkin enggak perlu when lagi karena sudah ada.
1: Oh iya, siap deh. Yang belum nih cuman bisa when ya.
0: Kayaknya kalian bikin komunitas aja deh.
1: Apa
0: ya.
1: Kak?
0: Iya, komunitas when ya.
1: When ya terus ya gitu.
0: Nah, pastinya juga hari ini ya kita berdua bakal temenin kamu sampai nanti malam nih Tamam Pro 2.
1: Di jam berapa, Kak? Jam 12?
0: Kamu sampai jam 12.
1: Aku maunya sampai jam 2 gimana?
0: Oh ya udah enggak apa-apa. Aku jam 12 sudah balik kok gitu kan ya. Karena hari ini kita ngomongin tentang cinta gitu.
1: Oh, percintaan banget nih.
0: Iya gitu. Kenapa kamu kok kayak gak suka gitu, kenapa aja?
1: Bukan gak suka sih, kan lebih kayak duh pengen banget deh punya percintaan juga.
0: Oh, punya ceritanya.
1: Punya banget banyak.
0: Maksudnya, oh banyak ceritanya, banyak.
1: Ya banyak, ini bener-bener based on true story.
0: Oke gitu ya. Karena hari ini kita ngomongin mungkin ini ya. Tentang sebenarnya kan kita sebagai manusia itu juga pasti punya rasa suka gitu.
1: Iya.
0: Iya pasti. Maksudnya
1: siapa yang gak punya rasa suka?
0: Bener. Naksir sama orang tuh pasti gitu. Tapi kita kan pasti bukan mencari sih. Kadang mempertanyakan alasan kita kenapa kita tuh bisa naksir sama orang gitu.
1: Oh iya, karena kan gak mungkin ya kayak orang bilang kamu tuh naksir gak mungkin gak ada alasan.
0: Betul. Kalau mungkin kamu masih kecil naksir itu mungkin kayak apa yang kamu lihat. Ya misalnya, wih dia tuh tinggi ya, tuh cakep ya, kan base-nya rata-rata mungkin ke arah fisik gitu kan ya. Tapi makin kesini gitu ya kayak bukan mandang fisik Tamam Pro 2, tapi maksudnya alasan-alasannya tuh ternyata jauh lebih kompleks atau jauh lebih banyak.
1: Iya, karena sebenarnya kalau dari kecil yang menurut aku tuh kenapa kita bisa ngeliat tuh kayak kita suka yang kakak bilang tadi karena ini cakep atau tinggi tuh karena kita ngeliat bagian depannya doang kayak
0: betul.
1: Secara langsung gitu.
0: Secara langsung fisiknya itu seperti apa gitu. Sedangkan tapi isi hatinya.
1: Nah, aduh.
0: Si tahu tuh kita.
1: Ya
0: makanya tuh Tamam Pro 2, kalau kamu sendiri suka sama orang itu biasanya apakah hanya karena dari fisiknya?
1: Personalitinya. Atau treat dia ke kamu.
0: Perhatiannya dia ke kamu tuh Tamam Pro 2. Bisa gabungan di mana, Iza?
1: Kalau di WhatsApp kita ada di 08125848785.
0: Atau juga bisa gabungin di tiba-tiba kebelibet ya Tamam Pro 2 ya. Atau juga bisa gabung di Instagram di RRI Pro 2 Samarinda dan nanti kita pastinya bakal balik lagi nih Tamam Pro 2.
2: Heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

0: now.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Tapi ya kak, kau tau gak sih based on true story banget nih aku ceritain. Okay. Jadi tuh grup aku, HPku tuh bener-bener
1: grupmu rame. Grupmu apa HPmu?
0: HPku tuh rame kalau anak circle doang yang ngechat.
1: Oke.
0: Karena circle-nya banyak banget, kayak dibilang kalau jadi K-pop group juga bisa itu saking banyaknya.
1: Emang ini yang banyak circle-nya atau banyak satu circle banyak orangnya?
0: Satu circle banyak orangnya.
1: Oh, berapa orangnya?
0: 9.
1: 900 kali.
0: 9 orang.
1: Enggak, maksudnya chatnya bisa sampai 900.
0: Bisa banget tuh kalau mereka ribut.
1: Iya.
0: Nah, terus tuh kan tiba-tiba tuh ada satu orang yang ngechat aku kayak kamu udah ngerjain tugas ini belum?
1: Okay.
0: Nah, awalnya gitu, lama-lama kayak sabar ya aku lagi di sini tapi sambil pap.
1: Okay.
0: Kayak foto gitu. Jadi tuh kayak lama-kelamaan dia tuh kayak keseringan gitu loh, Kak, yang awalnya cuma nanyain tugas, jadi berkelanjutan kayak aku lagi di sini kamu.
1: Tapi itu maksudnya chattingnya via grup itu ya?
0: Enggak, ini beda orang.
1: Oh gitu. Ya. Jadi di dalam satu circle ini ada yang sering ngasih kabar begitu. Gimana sih? Aku bingung.
0: Jadi ini grup HPku ribut gara-gara grup circle doang.
1: Iya.
0: Cewek. Terus tuh ada satu chat dari cowok gitu.
1: Okay.
0: Ngechat aku. Mm-mm. Yang awalnya cuma nanyain tentang tugas. Karena kita kayak beda kelas tapi dosennya sama gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, awalnya kan kayak chat, kamu udah belum ngerjain ini? Atau semisal, yaudah. Abis itu dibilang aku tuh lagi di sini tapi sambil ngefoto gitu,
1: padahal nggak butuh pubnya ya.
0: Iya, aku nggak butuh pubnya, tapi karena aku juga tipe yang simbiosis mutualisme, apa yang dia lakukan aku lakukan balik gitu loh kak, maaf banget ya Allah.
1: Terus gimana?
0: Jadinya aku juga ngelakuin yang hal yang sama, aku juga ngepop ke dia.
1: Abis itu?
0: Abis itu lanjut kita sampai pokoknya tuh bener-bener tiap hari nonstop chatan sampai jalan berdua.
1: Oke, di situ memang udah ada tendensi buat mengarah kayak mau pacaran gitu kah?
0: Kayaknya enggak sih, karena emang dari awal kita kayak bilang udah kita temenan doang. Pokoknya kalau kita ngomong terus kayak ya udah kita temen doang, ngapain mau ribet.
1: Oke, gitu. Itu yang ngomong kamu atau dia?
0: Kita berdua.
1: Yang betul.
0: Iya beneran kita berdua kan, sampai kayak kita kalau ketemu orang, itu teman kampus nggak sih? Lari.
1: Oh. tapi ada yang gini juga nggak? Maksudnya kan kamu itu kan kayak gini. Maksudnya apa yang kamu ngerasa? Oh ini nggak sebenarnya tendensi untuk ke arah sana.
0: Mm-hmm.
1: Tapi orang kan bisa melihat yang kayak, ih kamu deket sama ini ya, ih kamu pacaran sama ini ya.
0: Nah aku tuh ketemu temanku masalahnya. Okay. Aku tuh ya sebenarnya aku sama si cowok ini tuh kayak TTA gitu yang tahu kan.
1: Iya.
0: Terus tuh aku ketemu sama temanku yang lainnya.
1: Iya.
0: Baru dia bilang gini, pas aku ketemu di kampus dia bilang gini, kamu pacaran ya sama ini. Padahal aku tuh kayak, enggak. Aku enggak pacaran sama dia. Aku sampai.
1: Kamu maksudnya tipe yang kaget? Misalnya kan ditanya gitu atau memang kayak take it easy aja yang kayak enggak kok temenan aja, maksudnya biasa aja.
0: Iya aku biasa aja.
1: Enggak yang kaget. Enggak kok.
0: Enggak, aku biasa aja. Aku bilang kayak enggak, aku temenan doang. Percaya sama aku, please, aku temenan doang.
1: Oke. Okay.
0: Tapi karena aku ngomongin kayak gitu tuh dia bilang gini, lah kalau aku temenan doang ngapain kamu lari kemarin pas ketemu?
1: Iya.
0: Gimana ya? Refleks tahu kak aku tuh.
1: Oh iya. Tapi ini maksudku. Apa yang ngebuat kamu akhirnya tetap open sama dia tapi kayak tidak ada tendensi ke sana, sedangkan mungkin bisa dibilang kalau effort-effortnya orang jatuh cinta kan kayak gitu biasanya.
0: Nah, sebenarnya aku tuh kayak biasanya aku nggak pernah diperhatiin seperhatian ini gitu.
1: Okay.
0: Biasanya kayak aku tuh kalau jalan sama temanku apa-apa aku yang duluan, yang kayak kamu mesen menu aku yang bantuin, aku yang ngomong. Pas sama dia aku bener-bener kayak, kamu yang mana? Aku bahkan buku menu pun dia bukain kak. Aku tuh kayak apa sih?
1: Kayak aneh karena kamu nggak pernah digituin.
0: Nah itu gitu yang bikin aku kayak wah
1: oke.
0: Waduh mengerikan ini, nggak boleh dilanjutkan.
1: Loh emang kenapa?
0: Aku takut jadinya bergantung sama dia kak.
1: Oh.
0: Karena kan dari awal kita selalu ngomong kita temenan aja ya.
1: Tapi kan cara treat dia ya memang mungkin personalnya kayak gitu kali, maksudnya bukan berarti kamu bukan satu-satunya ya. Mm-mm. Tapi ya memang kebiasaannya dia gitu, yang kayak oh dia yang mulai, karena kamu kan juga aslinya begitu juga. Tapi karena kalian mungkin sama, bukan ya, maksudnya sama-sama begitu atau dia yang inisiatif lebih dulu lah ketimbang kamu?
0: Lebih ke dia sih inisiatif sih kak. Walaupun aku juga kadang kayak udah aku duluan aja, enggak aku aja yang bukain.
1: Oke. Ini di luar dari ini kan kamu udah bilang ya tadi kalau kamu tuh enggak apa ya, bukan enggak suka tapi lebih ke ya memang kalian temenan aja. Tapi misalnya nih ya, kalau ada orang lain yang kayak ngelakuin kayak gitu, kamu bisa jatuh cinta nggak karena perhatiannya kayak gitu?
0: Jujur, bisa banget.
1: Bisa,
0: banget,
1: ya. Banget. Apakah dengan orang yang ini?
0: Oh, tidak. Aduh, tidak tahu.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: RRI Pro 2 Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Katanya sih, dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi, katanya siapa?
7: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
8: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
9: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Teman Bro 2 ya. Nah, ini tadi kita udah ngebahas satu true story-nya dari Iza.
1: True story banget ya.
0: Bener gitu ya. Tadi udah dia ceritain kayak gitu. Tapi sebelum kita lanjut ke sana lagi,
1: mau dengerin apa kita?
0: Nah, kita mau dengerin ini apa ya sebutannya? Flavor voice.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, apa itu flavor voice?
1: Apa itu, Kak?
0: Suara rasa.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Bener-bener lagi. Astagfirullah.
0: Terus ditanya flavor apa? Barbecue.
1: Oke, okay. Aku maunya
0: apa?
1: Balado boleh enggak?
0: Boleh. Atau ini meat grill?
1: Meat. Oh, aduh.
0: Apa?
1: Meat grill.
0: Sapi panggang.
1: Sapi panggang, jagung bakar.
0: Iya. Kok kayak ngarah ke tela-tela sebenarnya. Lebih teman Bro 2, mungkin langsung aja kita bakal dengerin suara rasa kali ini. Kira-kira siapa yang bakal curhat? Jadi langsung aja kita dengerin.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Bro 2 FM. Bro 2 FM.
3: Kita kenalnya udah lama. Dari yang awalnya canggung sampai sekarang dia tahu semua hal kecil tentang aku. Dia bahkan ingat aku gak suka pedes. Dia tahu aku suka diam kalau lagi sedih. Dan dia yang pertama nyariin kalau aku ngilang. Terus habis itu aku jadi nyaman. Nyaman banget. Sampai suatu hari aku nanya ke diri sendiri. Ini aku tuh suka dia atau aku cuman suka karena dia gak pernah ninggalin aku? Kira-kira kalau besok dia sibuk, kalau besok dia nggak sempat nanya kabar, apa aku masih mau tetap di sini? Aku nggak tahu jawabannya. Yang aku tahu dari kenalan sampai sedekat ini, aku takut kalau ternyata yang aku sayang tuh cuman perhatiannya, bukan orangnya. Dan itu yang bikin aku bingung sampai sekarang.
2: Terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
0: Oke, okay, ya.
1: Aku mendengarnya jujur agak sedikit relate lah, tapi ada juga aku bisa kayak menolak, enggak, dia enggak begini.
0: Oh, gitu. Kenapa? Ada dua sisi jawaban yang kayak oke, kamu ada menerima tapi kayak enggak juga gitu.
1: Yang enggaknya itu dia nyariin aku, dia enggak nyariin aku.
0: Ah, dia nyariin aku.
1: Dia enggak nyariin aku maksudnya.
0: Maksudnya aku mungkin
1: yang bagian nyariin itu dia enggak ada di aku.
0: Oke. Aku baru paham. Aku kira tuh maksudnya effortnya kebalik. Kayak misalnya aku nyariin dia tapi dia gak pernah nyariin aku. Kukira begitu.
1: Sebenarnya itu juga sih.
0: Gitu. Tapi ini ya sebenarnya mungkin dia jadi apa ya, punya kesadaran dimana oh iya juga ya, kayak ternyata yang mungkin aku butuhkan adalah perhatiannya dia, tapi kalau ke orangnya kayaknya apa ya, kayak masih 50-50 atau kayak
1: abu-abu
0: masih, bener.
1: Masih kayak di tengah-tengah, kayak hitam putih itu masih belum jelas.
0: Bener, kayak gitu. Kadang kayak kita keinget sama momen-momen treatnya dia.
1: Iya, kayak aduh dia nge-treatnya baik banget, tapi di sisi lain dia kayak ya udah dia nggak mikirin aku gitu,
0: iya.
1: Ngapain aku mikirin dia balik.
0: Bener. Ini kalau contohnya, mungkin contohnya kayak gini, kayak ini ada satu spot pentol kesukaan kita berdua gitu.
1: Jadi tempat terkenang.
0: Iya, contoh gitu kan ya. Terus di tempat pentol ini gitu kan ya, kamu tuh bukan trauma ya, tapi kayak aku nggak mau balik lagi deh ke sini karena kalau aku ke sini lagi aku jadi keinget dia.
1: Jadi hitungannya jadi kayak gimana ya? Bahasanya nyimpen orang di makanan. Kalau biasa kan nyimpen orang di lagu.
0: Tempatnya aja, ngapain di makanannya?
1: Oke.
0: Kalau pentol di mana-mana keingetnya dia dong, itu baru makanannya. Maksudnya satu tempatnya itu.
1: Ya berarti nyimpen orang di tempat.
0: Iya, benar. Tapi yang mungkin kita pikirkan saat itu kayak ya orangnya tuh enggak lagi mikirin kita saat ini gitu. Kayak gitu makanya jadi apa ya? Sebenarnya jadi kamu lagi melawan dirimu sendiri gitu.
1: Jadi kayak udah ngapain sih kita mikirin dia lagi? Dia udah nggak mikirin kita.
0: Iya.
1: Ngapain setiap kali kita kesini selalu mikirin dia?
0: Bener. Jadi berantemnya tuh berantem sama diri sendirinya tuh kayak aku kok masih kepikiran dia ya, padahal dia tuh udah gak mikirin aku, tapi kok aku masih kok mikirin dia pas aku lagi di sini gitu, contohnya begitu. Makanya sebenarnya dia lagi bertarung melawan dirinya sendiri, padahal ya orang lain tuh, bukan orang lain, maksudnya mungkin cowok atau lawan jenisnya yang dia suka itu lagi ya nggak ngapa-ngapain gitu sebenarnya, kayak nggak ada yang salah, yang salah ya sama pikirannya itu sendiri
1: yang gitu. Kayak ya udah mungkin aku masih suka tapi kayak nggak bisa deh, dia udah nggak suka,
0: ada hanya loh kayak
1: ada sedikit lah gitu loh.
0: Ya betul gitu. Nanti kita balik lagi ya Iza ya. Dan buat kamu juga teman Pro 2, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda, karena nanti kita bakal balik lagi.

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Nah, ya Kak, tadi kan kita Kakak bilang tadi kan yang apa? Tentang naruh orang di tempat.
1: Iya.
0: Kalau aku
1: bukan naruh orang di tempat.
0: Naruh orang di tempat.
1: Kita mengingat sesuatu atau seseorang karena di tempatnya itu mungkin ada kenangannya di sana.
0: Nah.
1: Kayak gitu. Jangan taruh orang di tempat kayak kamu lagi naruh barang ceritanya gitu.
0: Nah, kalau aku tuh versinya di lagu.
1: Oke.
0: Okay. Bahkan aku tuh udah sampai ngeblend gitu berdua, Kak. Sampai blend kita tuh udah sampai 99% saking samanya genre lagu yang kita dengerin di Spotify.
1: Gak apa-apa kan kita suka, kan memang sama-sama suka lagunya.
0: Oh, kayak wah, mengerikan sekali ya. Bahkan tapi gara-gara kan di akhiran itu, pokoknya sampai sekarang tuh aku udah enggak lagi sama dia.
1: Oke.
0: Okay. Jadi aku benar-benar
1: ini berarti sebenarnya bukan enggak lagi, membatasi diri lah ya.
0: Iya, membatasi diri, bahkan aku sampai menghapus blend-nya dia.
1: Oke. Okay. Aku pernah ngelakuin itu apa ya namanya? Tapi maksudnya tuh kayak, oh seru juga ya ternyata mengeksplorasi. Maksudnya dia punya sesuatu hal yang baru yang kayak menarik untuk kita denger, baru dengerin, dan sebaliknya kayak gitu juga gitu.
0: Nah iya, karena aku kayak, bahkan aku itu pas masih chatan banget ya. Aku tuh dia bilang, akan bilang gini, aku tuh sering banget tau dengerin blend kita karena emang lagu itu seseru itu. Kayak lagu yang aku pengen dengerin ternyata di blend kita. Dan dia juga bawakan hal yang sama, jadi aku kayak makin wah banget gitu.
1: Iya, waktu itu gitu
0: waktu
1: kan.
0: Waktu itu.
1: Bener. Tapi ini ya, itu mungkin jadi salah satu hal yang kenapa kita tuh sebenarnya ya, ini di luar konteks yang mungkin kamu rasain juga gitu. Tapi maksudnya hal-hal yang kayak gitu yang kayak, ih kok lagi sama-sama cocok lagi gitu. Bisa aja yang kayak akhirnya punya rasa itu juga tuh. Rasa yang kayak dia suka hal ini juga, aku juga suka hal ini juga gitu.
0: Nah itu, ya? Jadinya tuh kayak kita ngerasa, aku tuh ngerasa kayak, wah kita nih cocok banget. Kayak dari makanan, dia tuh ya sama kayak yang tadi tuh. Dia tahu aku gak suka pedas karena aku gak bisa makan pedas sekarang. Terus tuh yang blend itu kayak kita tuh secocok itulah bahasanya.
1: Bener.
0: Buat rasa suka tuh pasti banget terjadi. Betul.
1: Tapi ini, yang aku notice adalah mungkin kalau kita makin lama makin dewasa, kita tuh kayak gak menerima sembarang atau gak asal comot. Dalam arti gini, mungkin kalau kita waktu masih kecil ya, ini mungkin Iza juga ngerasain. Kalau kita suka sama orang kan ya, tadi aku udah bilang, karena mungkin fisiknya dulu. Atau enggak ya karena, ih mumpung ada yang suka nih. Maksudnya tuh ya kayak kita, wih mumpung ada yang suka ya udah deh kita terima. Kalau cewek kan dulu rata-rata, apa sih namanya, kalau ada yang suka, tergantung nih dia mau nolak apa dia nerima. Pertimbangannya nerima mungkin kayak, wih mumpung ada yang suka nih.
0: Tapi bener tau kok pas zaman kecil, kalau ada yang suka, udah kita pacaran aja deh gitu. Kayak semudah itu.
1: Betul. Maksudnya tuh tanpa mungkin kenalan yang kayak lebih into lagi gitu, yang kayak beda ya maksudnya PDKT-nya gitu kan ya. PDKT-nya kan biasa memperlihatkan dirinya yang kayak, oh aku tuh suka ini, aku tuh suka ini, oh kamu suka ini. Gimana cara menghargai kesukaan kita masing-masing gitu. Kalau sekarang, makanya kalau sekarang tuh juga apa ya? Bahkan kalau sekarang tuh ada orang yang kayak mencoba mendekatkan diri. Contoh ya, ini ada cowok deketin Iza gitu. Padahal sama Iza tuh kayak banyak hal yang kayak, wih cocok juga, wih cocok juga, cocok juga. Walaupun kayak banyak hal yang cocok gitu, tapi kalau ternyata kamu masih belum klik sama dia, kayak masih belum feel apapun gitu ya. Jadi kayak ya aku gak bisa tiba-tiba kayak membuka perasaan.
0: Bener banget, aku

0: Oh iya.
1: Yang kayak masih menggebu-gebu banget lah bahasanya.
0: Benar. Jadi kayak 3 bulan tuh maksudnya oke, okay, kayak seminggu atau sebelum pertama tuh kalian kayak berasa masih merasa dua-duanya butterfly era yang kayak sama-sama apa ya?
1: Gak bisa kehilangan, harus berkabar terus.
0: Betul, kayak intensitasnya lagi tinggi-tingginya.
1: Ah ya, lagi tinggi-tingginya pokoknya benar-benar tidak bisa ditinggal.
0: Betul. Dan mungkin nanti di bulan ketiganya itu merasa kayak mulai kelihatan nih aslinya yang kayak gimana. Mm-mm. Apakah aslinya masih bisa kamu terima ataukah apakah aslinya memang dia orang begitu? Karena takutnya ya kayak di bulan pertama bagian seneng-seneng ya kita tahu siapa yang nggak suka sama seneng-senengnya.
1: Apalagi tapi pasti yang di awal-awal tuh masih jaga-jaga image dulu lah.
0: Iya, maksudnya masih kayak oh oke, kamu sukanya ini ya. Contoh kayak Iza gitu misalnya ya. Mm-hmm. Iza ternyata pas diajak makan pedes sekarang dia kayak excited juga sama si cowoknya. Uh-huh. Oke, kita makan pedes padahal kamu tuh nggak kuat pedes.
1: Nah iya ya,
0: benar banget kayak lagi maksa gitu. Iya, padahal ternyata pas ke belakang-belakang kok aku agak sering sakit perut ya. Oh ternyata aku salah men-treat diriku hanya untuk orang lain.
1: Iya.
0: Nah,
1: biar gitu dilihat aku bisa kok nemenin kamu.
0: Aneh tuh teman berdua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Teman Bro 2, kita lanjut lagi. Sudah di pukul 10 malam.
1: 10 malam.
0: 30 jadi.
1: Oh iya, benar 30. Mau buat apa nih kan 30.000?
0: Buat apa ya? Buat besok.
1: Bebas, oh oke, okay, buat sarapan.
0: Betul, bebas dong ya kan. Kok tiba-tiba kesana gitu ya. Lanjut masih ngomongin tentang cinta gitu ya. Sebenarnya yang kita suka tuh apanya sih gitu loh teman pro 2. Dari lawan jenis yang kita suka ini gitu. Sebenarnya aku tuh pernah ada pengalaman. Aku tuh hitungannya ya agak bodoh soal cinta sebenarnya.
1: Kenapa tuh kak?
0: Karena ya dulu kayak merasa ya itu aja. Maksudnya kayak kalau suka ya udah, kalau bisa pacaran pacaran gitu.
1: Oh, langsung gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi aku suka langsung aja nih, enggak usah tunggu
0: lama.
1: Betul.
0: Jadi kayak seakan-akan memang enggak ada tujuan tertentu yang gimana-gimana. Mm-mm. Makanya kayak pun kalau putus kayak ya udah putus gitu.
1: Oh, jadi enggak ada hitungannya, enggak ada alasan kalau mau mau pacaran ya udah pacaran, kalau mau putus ya udah putus aja, enggak ada yang
0: iya.
1: Di akhirnya tuh
0: maksudnya kalau putusnya tuh galau ya udah gitu. Galaunya tetap ada, tapi itu enggak yang kayak baru kepikiran gitu kayak oh sekarang tuh ada tujuan tertentu gitu, misalnya mau mengarah yang lebih serius atau memang kayak nggak mau pacaran dulu karena memang masih sibuk sama karir.
1: Oh iya,
0: contoh kan begitu
1: sekarang sih gitu. Kalau udah dewasa, kalau masih yang ya remaja-remaja sih kataku masih kayak
0: iya,
1: berpikir ayo kita bersenang-senang gitu loh.
0: Nah aku itu tipenya dulu adalah orang yang sering jatuh cinta di lokasi.
1: Maksudnya gimana nih, cinlok banget gitu?
0: Iya, tapi kayak momen tertentu kayak misalnya waktu itu aku pernah tuh kayak pacaran kayak deket. Mm-hmm. Itu pas jadi maba, gara-gara kita kayak gak tahu kenapa ada satu cewek yang kayak sering ku notice gitu. Terus dia tuh juga notice balik gitu.
1: Itu seru banget, jujur.
0: Nah iya, apalagi kita sama-sama baru kenal gitu. Mm-hmm. Jadi lebih enak tuh kenalannya karena kita kayak sama-sama saling mengenal, baru tahu dia itu gimana atau jadi, kitanya gimana.
1: Makanya kayak banyak topik yang
0: bener
1: pengen aku apa ya, menggali lah bahasanya.
0: Iya benar, kayak gitu-gitu, kayak cari tahu atau apa gitu. Karena bagian serunya tuh di situ. Tapi kalau sama teman sendiri itu agak susah.
1: Karena
0: udah saling kenal.
1: Udah tahu,
0: bener.
1: Apalagi bertahun-tahun.
0: Betul, apalagi yang mau dicari tahu gitu kan. Makanya aku sebenarnya jarang yang kayak yang udah kenal baru kudeketin. Biasanya tuh yang kayak baru kenal baru kudeketin.
1: Tapi itu jujur lebih seru ya kak.
0: Iya.
1: Aku juga ngerasain kayak yang awalnya aku gak tahu nih sama anak ini. Terus tiba-tiba tuh dia kayak sering nyapa aku gitu. Hai duluan ya. Padahal aku tuh udah sering, udah sekelas dari semester 1. Terus aku baru notice semester 3. Wah.
0: Satu tahun kemudian.
1: Ya bener banget lagi.
0: Kayak gitu. Jadi aku tuh sering banget yang gak cuman kayak tadi di maba gitu. Misalnya lagi momen tempat satu les atau momennya itu kayak tiba-tiba ketemu di, misalnya ketemu di Instagram kayak gitu-gitu. Jadi tuh kayak one moment gitu yang kayak berkesan. Aku tuh bisa begitu gitu. Jadi kayak kok aku pikir-pikir kenapa aku bisa kayak gitu ya dulu. Kayak gitu.
1: Oh, tapi sekarang udah enggak kak, udah.
0: Sekarang gitu enggak, karena kan udah punya.
1: Oke.
0: Dan sebenarnya kalau yang sekarang itu lebih ke apa ya, udah saling kenal, tapi tidak begitu mencari tahu personalitinya. Jadi baru juga personalitinya baru kita kayak lebih dalemin lagi gitu.
1: Oh, lebih kayak baru banget lah kita.
0: Kayak contoh gini, kayak aku sudah kenal sama Iza nih tahun ini gitu.
1: Iya, tahun ini.
0: Ya reply DM biasa gitu, ya kan? Bertahun-tahun gitu baru aku dekat sama Iza 4 tahun kemudian. Tapi kan kita cuman baru ketemu ya kayak cuman sesekali, dua kali gitu aja. Tapi kalau kayak sering ketemunya tuh kayak ya kita kayak hitungannya baru mengenal lagi gitu. Kayak kita kayak aku sama Ija udah tahu, tapi aku belum tahu nih Ija kayak paginya harus makan apa.
1: Oh, kayak lebih kenal, lebih dekat, lebih spesifik apa yang dia lakukan sehari-hari ya.
0: Bener, kegiatannya bagaimana. Terus kalau misalnya kita mau jalan, janjian gitu, biasanya dia biasanya jam berapa? Kan itu kita enggak tahu tuh yang kayak gitu-gitu.
1: Ya, kita cuma tahu yang dari depannya doang kayak ya udah dia lagi di sini atau lagi kemana.
0: Betul, lagi di Sydney atau di Hamburg jadi Faris.
1: Oh, di Faris, di Inggris.
0: Yes, di France.
1: Di Jerman.
0: Yes, di mana-mana kita berada teman-teman berdua.

emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

Lagi bosan banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosen bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosen datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosen boleh, stuck jangan.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: Oke, teman pura dua, ya masih ngomongin tentang suka sama orangnya tuh lebih ke mananya nih, kayak gitu kan ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, mungkin tadi kita udah ngebahas tentang ya sebenarnya cara treatnya tipe orang tuh sebenarnya nggak jauh beda gitu kan ya.
1: Iya sih, apalagi kalau dia tipe yang friendly.
0: Betul.
1: Terus kita baru sadar, oh ternyata dia gini ya sama semua orang, nggak cuman ke aku.
0: Iya, kayak. Kayak ini, maksudnya ya dia bisa ngelakuin itu ke siapa aja karena memang dia baik. Mm-mm. Gitu. Bukan karena dia bakal, apa ya, bukan karena sesuatu, tapi memang ya karakter atau sifatnya itu begitu.
1: Ah
0: gitu.
1: Iya, kayak, tapi bentuk perhatiannya jujur gak tahu ya, mungkin karena akunya gak pernah diperhatiin sebegitunya, jadi aku kayak ngerasa spesial gitu loh kan.
0: Oh benar.
1: Terus tuh aku tuh kayak ngelihat SK-nya dia, wah dia juga ternyata melakukan hal yang sama seperti dia lakukan ke aku.
0: Iya.
1: Sebenernya dia kayak foto sama cewek lain tuh kayak semudah itu, duduk bareng, mau dia goncengan segala macam tuh kayak, oh ternyata gak cuma sama aku ya gitu. Abis itu tersadar.
0: Oke, tapi kalau menurut aku sebenarnya apa ya, tergantung dia, misalnya nih, misalnya ada tendensi buat deketin Iza contohnya. Ya, tapi dia tuh memang punya teman cewek juga gitu. Mungkin kita ngelihat batasannya gitu loh. Maksudnya, okay, dia friendly, ya udah friendly. Tapi apakah friendly-nya ini over friendly yang kayak membuat kamu risih? Kan itu sebenarnya jadi penilaianmu juga gitu.
1: Oh iya benar-benar.
0: Iya, emang kalau dia berteman sama, misalnya dia berteman sama cewek, ya emang kenapa? Ya kamu nggak apa-apa ya nggak apa-apa
1: ya,
0: gitu.
1: Gak apa-apa,
0: tapi ada juga yang kayak ngerasa kok dia temenan sama cewek kayak se-friendly itu ya, kayak seakan-akan kayak gak ada bedanya sama aku.
1: Oh iya benar ya.
0: Jadi kan jadi sebenarnya kayak Iza ini tinggal milih aja kayak kalau dia yang begitu ya sudah, atau aku gak suka nih dia begitu, jadi ya enggak gitu.
1: Tapi masih kalau aku sih kak, karena aku kan ngelihat juga ya kayak ya walaupun awalnya itu aku nggak ngelihat secara langsung kalau dia sebenarnya se-friendly itu, karena aku masih mikir ya udahlah kita juga punya batasan, maksudnya itu kita friendly aku juga friendly hitungannya lah kata temanku. Terus aku kayak, tapi aku tahu batasan kak.
0: Betul.
1: Buat aku nggak lebih, kalau misalnya aku memang suka sama dia aku bakal take action yang lebih biar aku kelihatan nih aku tuh suka sama kamu. Nah tapi kalau di sisi ini dia itu nggak kayak gitu, dia ya udah dia nggak treat aku like temennya seperhatian kayak dia temen yang lain, tapi karena aku kayak lagi buta cinta banget ya jadi aku kayak aduh aku terpesona deh sama beliau gitu.
0: Kalau aku sebenarnya posisinya begini, aku tuh sebenarnya juga kayak ada apa ya, ini kok jadi kayak ngerasa, tapi kayak apa ya, kayak aku memang merasa kalau diriku sebenarnya friendly gitu. Tapi ya misalnya apa ya, kalau orang memang dari awal nggak suka ya nggak apa-apa nggak suka gitu. Tapi aku bakal ngasih tahu biasanya tuh di awal, kalau aku tuh juga punya temen cewek yang kayak apa ya, kita apa ya, tetap maksudnya tuh tetap temenan yang saling menjaga gitu, bukan yang kayak hari-hari ketemu.
1: Iya, tahu batasan.
0: Tahu batasan kayak, gitu.
1: Kalau memang waktunya kita ketemu buat ngobrol ya udah nggak apa-apa.
0: Iya, nggak apa-apa. Kayak tiba-tiba ketemu ini di mana, di pasar contohnya gitu. Iya, nggak apa-apa. Kenapa emangnya gitu? Tapi aku biasanya ngasih tahu di awal supaya apa ya? Misalnya orang yang kusuka ini itu nggak kaget kalau misalnya. Tiba-tiba begini gitu.
1: Takutnya dia salah paham gak sih?
0: Iya, sedangkan aku tuh kayak suka apa ya, apa ya, kayak jahilin gitu.
1: Oh, oke.
0: Kayak iya, pokoknya siapa aja tuh ku jahilin, gak cuman cowok, gak cuman cewek. Kayak, pokoknya ya, iseng aku iseng ke siapa aja gitu, gak salah satunya gitu. Jadi ya itu menunjukin kalau aku tuh kayak balik manusia juga gitu, yang kayak aku bertemannya juga dengan siapa aja, dengan apa ya, maksudnya nggak cuma nengko circle-nya cowok-cowok aja gitu, bukan berarti aku juga gabung circle si cewek ini, enggak.
1: Okay,
0: tapi kayak si cewek tuh ada, tapi batasan-batasan yang kayak apa ya, ya itu kalau ketemu nggak apa-apa, asal nggak chattingan tiap hari. Nah,
1: okay. benar banget
0: ya.
1: Jujur chattingan setiap hari tuh jadi itu kayak awal tuh. Itu aneh banget.
0: Nah itu aneh tuh kalau udah yang kayak gitu-gitu, makanya treatnya kita tuh juga ini ya teman pro 2, kalau aku sih sempet apa ya, sempet bingung gitu, karena iya aku nggak bisa juga yang kayak tiba-tiba memutuskan kayak aku nggak usah deh berteman sama cewek lagi gitu.
1: Oh iya benar, karena kita kan nggak mungkin ya kayak tiba-tiba nggak ada salah kita nge-cut off cuman gara-gara satu cewek itu ya, maksudnya.
0: Pasti kamu juga ada yang kayak temennya yang kayak tiba-tiba dia udah pacaran nih. Mm-mm. Abis itu jarang malah ngubungin kalian karena dia udah fokus sama pasangannya.
1: Bener banget lagi. Aduh, aduh, siapa tuh?
0: Ayo siapa?
2: Baby, I'm a monster.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Oke, teman pro 2. Ini aku mau cerita sebenarnya ya. Kenapa Kenapa apa ya, kayak percintaan tuh kadang tidak semulus itu gitu.
1: Iya sih, benar banget lah tuh.
0: Karena menurutku ada pasti trial and errornya.
1: Pasti. Iya. Gak mungkin sekali coba langsung
0: mulus. Perfect. Kan enggak begitu. Iya, sebenarnya ada aja tuh teman pro 2. Bukan perfect ya, mungkin dalam arti yang kayak ada yang kayak ketemunya pas SMP terus pacaran, SMA masih pacaran, kuliah, bahkan sampai nikah gitu.
1: Langgeng banget. Langgeng gitu. Bahasanya.
0: Betul. Itu sebenarnya ada gitu, tapi mereka kan hitungannya juga melewati masa-masa yang kayak mungkin karena kelamaan ada bosen-bosennya, harus ngelewatin kayak apa sih biar enggak bosen atau kalau bosen kita harus apa nih biar kita masih ada sparks in love-nya.
1: Tapi itu jujur kalau ngomongin spark ya kak, aku pernah banget ngerasain spark yang aku tuh pacaran, habis itu aku hilang sparkku. Tapi tuh bukannya aku berusaha buat balik sama dia, tapi aku kayak berasa malah ngejauh, maaf ya.
0: Nah ya itu, maksudnya tuh kan jadi kayak lebih ke personal kamunya gitu ya. Tapi ini yang ku maksud sebenarnya adalah kadang ada beberapa yang, ini bukan berarti dia red flag ya teman pro 2, tapi kayak beberapa hal yang kayak aduh kayak emang gak cocok deh sama dia.
1: Oh gitu. Jadi kayak pas di bagian hilang sparknya hilang tuh kayak baru tahu ada yang beda lah.
0: Betul.
1: Bahasanya.
0: Nah aku mau cerita, kalau aku tuh sebenarnya sama yang sekarang tuh seperti apa ya, kayak aku melihat pasanganku sekarang tuh kayak diriku versi cewek.
1: Oh.
0: Bedanya dia itu sebenarnya sama-sama kocak. Kita tuh sama-sama kocak. Mm-hmm. Pokoknya yang aneh-aneh gitu lah ya, tiba-tiba ngejokes, okay. Tiba-tiba apa, pokoknya iseng gitu. Bedanya dia tuh mungkin pemalu atau jaim.
1: Oh.
0: Di orang lain yang mungkin baru yang sama dia.
1: Belum deket lah bahasanya.
0: Nah, kalau aku tipenya udah mungkin kayak ya udah bercanda tuh bener-bener ke siapa aja, nunjukin aku yang kayak gini ke semua orang gitu yang kayak
1: orang yang baru tahu pun betul. Udah tahu kakak gimana gitu.
0: Iya, benar. Bedanya tuh itu. Tapi kalau kocaknya kayak misalnya referensi jokesnya kayak gitu-gitu contoh, itu sama.
1: Wah. Keren tuh.
0: Nah, itu aku tuh kayak seneng karena aku tuh akhirnya punya temen yang kayak aku bisa ngejokes, dia yang bisa mungkin ngembangin atau dia yang matahin dengan lucu juga gitu.
1: Oh iya, kadang pertemanan doang ya kak, iya. Itu suka beda jokesnya.
0: Betul.
1: Kamu ada gak ngeliat ini? Hah? Enggak. Itu jujur agak aduh sakit deh.
0: Iya. Sedangkan aku tuh suka yang kayak iseng-iseng gitu-gitu loh, lucu-lucuan kayak gitu. Mungkin gini, lebih ke apa ya, kalau aku pernah tuh kalau ke temen pasti kayak wih apa ya, kayak aku ngelempar lucu-lucuan mereka nangkap.
1: Iya, nangkap
0: gitu. Tapi kalau ke pasangan kadang ada yang gak nangkap.
1: Oh iya, iya banget, iya
0: kayak,
1: banget.
0: Kayak, garing, apa sih?
1: Apa
0: gitu.
1: Sih kamu tuh bikin malu? Nah, apa sih bener. Kamu gini? Apa sih gitu
0: bener.
1: Loh.
0: Bener, nah yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya ternyata dulu aku tuh kayak, apa ya, maksudnya pernah sama yang sebelum-sebelumnya, dia itu kayak karakternya yang kayak, apa ya, versinya tuh kamu jangan malu-maluin deh.
1: Oh oke, okay. ngerti banget.
0: Iya kan, jadi kayak aku tuh gak bisa mengeksplor diriku yang kayak aneh-anehnya ini.
1: Yang deep down aku sebenarnya kayak gini, tapi karena pasanganku yang jadi, berbeda tidak menerima aku lah bahasanya.
0: Jadi kayak aku yang berubah.
1: Oh oke, okay.
0: Itu, jadi aku kayak baru sekarang tuh kayak oh ternyata bahagia ya sama yang sekarang tuh karena aku bisa masih tetap yang kayak gini aku apa adanya. Sedangkan yang kemarin tuh mungkin lebih ke arah yang kayak apa ya, kamu harus cool dong, kamu harus keren gitu-gitu.
1: Oh,
0: kayak iya ya, pokoknya coolnya tahu kan maksudnya tuh jangan yang kayak nyeleneh-nyeleneh lah, apalah, jangan bikin malu, jangan yang ini.
1: Pokoknya harus
0: yang
1: sesuai
0: kayak,
1: standar
0: betul,
1: beliau gak sih kak?
0: Green flag-nya gitu-gitulah menurut dia. Sedangkan aku tuh kayak, ya bagaimana ya teman pro 2 ya, kadang maksudnya mau buat begitu, bisa begitu tapi kayak setengah hati.
1: Oh jadi lebih menjalankan, aku menjalankan hal tersebut ya karena dia, bukan karena diriku sendiri.
0: Jadi itu sekarang kayak ngerasa kayak apa ya, aku apa? Yang kayak kemarin-kemarin tuh jadi belajar yang kayak aku begitu tuh ternyata aku tidak bahagia.
1: Oh ya sih, gak bahagia karena kan hitungannya kakak jadi orang lain,
0: iya,
1: bukan
0: bener.
1: Jadi diri sendiri.
0: Bener gitu, terus juga ini maksudnya sekarang tuh oh aku bisa seneng karena sebenarnya kayak teman-temanku tuh menerima aku yang begini, ya gitu, pas punya pasangan yang juga bisa menerima gini gitu, ya ya udah gitu, kayak ya aku happy dengan diriku, dia happy juga dengan diri, karena menurutku ada bedanya. Waktu itu aku pacaran sama orang yang apa ya, maksudnya itu manja lah.
1: Kayak manja
0: yang kayak butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu.
1: Spoiled enggak sih?
0: Iya, terus
1: kayak apa-apa spoiled lah.
0: Aku merasa dieksploitasi diriku, ya kayak
1: eksploitasi banget bahasanya.
0: Lebih kayak kok, jadi mikirnya kayak kok aku yang kayak berasa disuruh-suruh ya. Gitu. Nah, yang sama yang sekarang alhamdulillahnya kita tuh sama-sama mandiri gitu.
1: Oh, alhamdulillah banget jujur,
0: alhamdulillah
1: ini.
0: Banget. Itu kayak satu hal yang kayak aku senang banget sekarang tuh yang begini gitu, yang kayak kita sebenarnya hidup masih hidup di masing-masing gitu ya, tapi kalau kita udah ngumpul kita kayak tetap senang-senang gitu-gitu. Iya. Dia mau cerita boleh, aku mau cerita boleh. Terus juga enggak menuntut apa-apa. Nah, itu menuntut apa-apa.
1: Menuntut apa-apa sih.
0: Iya, kayak gitu. Terus juga akhirnya ngebuat aku kayak lebih enjoy sekarang sih, kayak gitu.
1: Tapi sebenarnya tau gak sih kak, yang kayak di TikTok itu yang ngomongin dia apa sih, what my ex did that I still stayed, itu sama banget kayak yang kakak bilang, kayak kakak kan harus nge-spoil it dan segala macam, harus menjadi orang lain, tapi kakak I still stayed gitu.
0: Bener sih yang kayak gitu-gitu, makanya aku kalau memang kamu misalnya nih untuk cowok, kalau memang kamu tipenya adalah memang yang cool, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia di situ.
1: Nah iya.
0: Kalau ternyata kamu nggak bahagia di situ, gitu kayak buat apa? Apakah kamu bakal bukan bertahan berapa lama ya? Tapi kayak ujung-ujungnya nanti kamu numpuk emosinya, nggak bisa kamu keluarin, ketahan gitu, kan ya nggak enak juga gitu. Yang kayak akhirnya kamu punya apa ya, kayak anger-nya itu loh.
1: Jadi kayak
0: nanti malah terluapkan ke pasanganmu, kan gak enak.
1: Iya, tertumpuk dari awal-awal. Terus kayak, kenapa sih harus gini, aku harus gini, apa sih aku ngikutin kamu. Itu
0: malah begitu, daripada ujung-ujungnya apa ya, kayak kamu ngerasa ih kok kayaknya aku disuruh-suruh ini karena sesuatu atau apa gitu. Kok kamu tidak bahagia, ya berhentilah di sana. Tapi kalau kamu memang tipe orang yang seperti itu, ya gak apa-apa.
1: Ya gak apa-apa sih, karena kan ya tiap orang juga beda sih.
0: Betul.
1: Pokoknya intinya jangan jadi orang lain lah guys, buat menjadi pasangan orang lain, tetap jadi diri sendiri.
0: Bener. Ya kalau misalnya dia gak bisa nerima kamu, berarti bukan dia orangnya.
1: Ya bener banget, bukan dia orangnya. If he want, pokoknya kalau dia mau, ya dia pasti berusaha.
0: Betul.
1: Berusaha buat nerima kalau kamu ya berbeda lah bahasanya.
0: Bener. Anggapannya sekarang tuh jadi filter gitu. Maksudnya kita mencoba mendekatkan diri. Misalnya kalau cowok kan mendekatkan diri gitu. Aku begini, kalau orang gak suka, mending gak usah makin didalemin, tapi ya udah cari. Maksudnya keluar dari sana aja.
1: Iya, gak usah dilanjutin.
0: Gak usah dilanjutin sampai ada yang benar-benar bisa nerima kamu. Bahkan kayak sekarang aja, ya itu tadi, aku kalau misalnya sama yang sekarang, yang gak cocoknya sebenarnya banyak gitu. Tapi kita kayak gak mempermasalahkan yang kenapa kamu gini, kenapa kamu gini. Itu juga yang membuat aku tuh kayak satu hal yang tidak ada menuntut sesuatu, hal yang kayak merepotkan. Jadi kita tuh ya repot untuk kita masing-masing. Kayak gitu. Intinya makanya aku seneng banget sama yang sekarang tuh begitu. Alhamdulillah. Gitu.
1: Intinya komunikasi sih kalau kayak gitu.
0: Semoga juga Iza bisa menemukan ya.
1: Amin banget ya Allah.
0: Teman-temannya Iza juga ya. Kalau misalnya teman-teman kalian ada yang punya pasangan gitu kan ya, jangan lupain juga circle-nya.
1: Iya banget ya, jangan
0: lupain. Ini aku yang negur langsung ya.
1: Ya ini jangan lupain guys. Tolong ya teman-temanku ini yang denger dari tadi.
0: Itu buat teman-teman berdua juga gitu ya di luar sana, tetap apa ya, kalau misalnya kamu bisa berubah ya nggak apa-apa berubah. Kalau kamu tetap mau jadi kamu apa adanya, tetap kamu jadi apa adanya, tapi jangan sampai semuanya jadi terlanjur, semuanya jadi numpuk, bahkan nanti ujung-ujungnya jadi masalah juga, kan nggak enak.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jangan kalo, jadi topeng ya guys.
0: Betul. Kalau suka kasih tahu suka, kalau enggak gitu ya penting asal dua-duanya agreement, agree to disagree gitu ya.
1: Oh oke, ya benar,
0: maksudnya
1: saling
0: sama, sama-sama tahu lah ya.
1: Sama tahu. Ya komunikasi.
0: Iya, yang penting dikomunikasikan dengan baik. Kalau memang ternyata dari PDKT itu misalnya awal-awal seneng, abis itu enggak, ya udah kamu harus mulai sadar gitu, enggak bisa dilanjutin lagi kalau memang dia yang dia love bombing lah atau bombing apa
1: atau
0: gitu.
1: Yang enggak bisa dilanjutin ya pelan-pelan diputusin, tapi jangan langsung cut off lah.
0: Ya benar.
1: Ya pelan lah hitungannya.
0: Yang penting kasih kabar, aku mau cut off kamu loh.
1: Enggak gitu juga enggak sih Kak. Kalau kayak gitu langsung didatangin tuh orangnya.
0: Oh iya, benar. Langsung dirudal, diar. Oke, itu aja untuk kali ini teman Pro 2 ya, enggak terasa rasa udah mau merapat di jam 11 malam.
1: 11 malam ya.
0: Berasa enggak?
1: Jujur ya berasa dikit.
0: Oh, berasa dikit. Matanya udah kiep-kiep soalnya ya.
1: Ya mau tidur banget nih.
0: Ya sudah, itu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak Kiza ya.
1: Terima kasih banyak juga ya, Kak.
0: Iya, ini juga ada Rara yang nemenin kita nih hari ini teman Pro 2 ya, dan pastinya buat kamu juga selamat malam, selamat beristirahat.
1: Selamat tidur semuanya.
0: Selamat tidur.
1: Selamat besok semangat.
0: Apa semangat apa?
1: Kan besok masih Kamis, masih weekday.
0: Oh iya, udah masuk kuliah ya?
1: Aduh, udah banget.
0: Ah, sudah tuh teman Pro 2. Ya sudah, kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Bye-bye, teman Pro 2.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Udah minum kopi tapi kok masih ngantuk ya?
3: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
4: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Home Sweet Lone ditulis oleh Almira Bastari, seorang penulis muda yang namanya sudah populer di Indonesia. Adalah buku yang mengangkat tema keuangan dan kepemilikan rumah. Buku ini secara mendalam membahas berbagai aspek terkait pinjaman rumah, strategi keuangan, dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh para pembeli rumah. Dalam esensi buku ini, penulisnya menguraikan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang proses pinjaman rumah. Dengan bahasa yang jelas dan sederhana, buku ini memberikan wawasan tentang berbagai jenis pinjaman yang tersedia, beserta pro dan kontra masing-masing. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana perhitungan bunga, jangka waktu, dan faktor-faktor lainnya mempengaruhi keputusan finansial mereka. Novel Home Sweet Lone akan memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kehidupan kaum kelas menengah yang cenderung mepet bawah, yang berjuang untuk memiliki tempat pulang. Meski terdengar seperti novel yang sangat serius, novel ini masih tetap masuk ke dalam kategori ciklit romantis. Novel Home Sweet Lone mengisahkan tentang perjuangan 4 orang sahabat yang berbeda nasib untuk membeli rumah. Cerita Home Sweet Lone akan terfokus pada kehidupan pribadi tokoh utamanya yang bernama Kaluna, termasuk kisah cintanya dengan kekasihnya yang kaya raya. Selain itu, Home Sweet Lone juga menyoroti strategi keuangan yang cerdas untuk memaksimalkan investasi dalam kepemilikan rumah. Penulis membahas cara-cara mengelola keuangan pribadi secara efisien, termasuk tips untuk mengatasi tantangan finansial yang mungkin muncul selama perjalanan kepemilikan rumah. Buku ini juga mengeksplorasi dampak emosional dari kepemilikan rumah. Penulis menggali rasa bangga dan kepuasan yang dapat dirasakan oleh pemilik rumah, sekaligus mengatasi ketidakpastian dan stres yang mungkin muncul selama proses pinjaman. Selain itu, Home Sweet Lone tidak hanya fokus pada pembeli rumah baru, tetapi juga memberikan wawasan berharga bagi mereka yang sedang mempertimbangkan refinancing atau mengelola hipotek mereka. Buku ini berfungsi sebagai panduan lengkap untuk siapapun yang ingin memahami dunia pinjaman rumah dengan lebih baik. Dengan gaya penulisan yang ramah pembaca, buku ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Home Sweet Lone bukan hanya sekedar panduan finansial, tetapi juga merupakan teman setia bagi mereka yang memasuki perjalanan kepemilikan rumah. Dengan demikian, buku ini merangkum esensi dari perjalanan keuangan dan kepemilikan rumah, membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meraih impian memiliki rumah idaman mereka dengan keyakinan. Demikian esensi buku berjudul Home Sweet Lone, karya Almira Bestari, dari RRI untuk Indonesia.
1: Detik berharga.
2: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara mengobati.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nai-Nai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: cantik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu. Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Di lembaran Rabu 19 Agustus 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 20 Agustus 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Di jam 6 nanti kita juga bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Pro 2, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyati yang bertugas, inilah Pro 2, 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Jazz Music, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.
1: Tanya Ustaz.
2: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW, apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril? An tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita hidup di dalam dunia ini, maka sejatinya kita dilahirkan di dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Maka di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, sejatinya seorang manusia itu haus akan pengetahuan. Sebab untuk bisa hidup dengan baik di dunia yang telah Allah ciptakan ini, maka tentulah harus dengan pengetahuan yang memadai. Bahkan di dalam Islam pun kita mengetahui bahwa wahyu yang pertama kali disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk mencari pengetahuan, perintah untuk berilmu. Maka sebagai seorang muslim, seharusnya di dalam diri kita memiliki spirit dan juga semangat untuk selalu menuntut ilmu. Jangan sampai kemudian di dalam hati kita terdapat satu kesombongan bahwa kita tidak memerlukan pengetahuan apapun, atau kita merasa ilmu yang kita miliki hari ini sudah cukup untuk bisa membantu kita di dalam menjalani kehidupan di dunia. Padahal sejatinya menuntut ilmu di dalam Islam itu dimulai dari buayan, atau dimulai pada saat ia terlahir ke dunia sampai dengan nanti ia masuk ke liang lahat. Bahkan agar kita bisa bahagia di dunia ini, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis, kalau kita ingin bahagia di dunia, maka tentulah dengan ilmu. Lalu apabila kita menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka tentu dengan ilmu. Dan apabila kita menginginkan kebahagiaan dari keduanya, maka tentulah dengan ilmu. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim, mari kita senantiasa memotivasi diri kita. Mari kita senantiasa memberikan waktu luang kepada diri kita untuk selalu belajar, untuk mempelajari setiap hal yang ada di dunia ini. Kalau kita merasa hari ini diri kita sudah cukup dengan apa, dengan ilmu yang kita miliki, maka bisa jadi mungkin hari ini kita terkena penyakit hati, yaitu berupa kesombongan, berupa takabur diri. Padahal sejatinya orang-orang yang berilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan ditinggikan derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Taulah Hikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Hikam.
2: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Asik. Paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe,

0: olahraga di mana Federasi Gimnastik Indonesia mengirimkan dua atlet yaitu Tri Wahyuni dan Dilanov Clara untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum FGI atau Federasi Gimnastik Indonesia menjelaskan kedua atlet tersebut tampil dalam Asian Games 2026 setelah lolos kualifikasi resminya, di mana atlet ritmik Tri Wahyuni juga tampil dalam Asian Championship di Kyrgyzstan teman berdua, dan dari hasil kejuaraan ini Tri dinyatakan lolos kualifikasi menuju Asian Games Aichi Nagoya dan World Championship. Sementara atlet senam artistik Dilanov Clara lolos untuk Asian Games setelah tampil dalam Asian Championship Zunyi. Beralih ke informasi lainnya teman Pro 2. Mengusung tema simbiosis manusia robot, konvergensi produksi permintaan atau Human Robot Symbiosis Production Demand Convergence, ajang World Robot Conference 2026 resmi dibuka di Beijing pada hari Rabu kemarin. Di mana teman Pro 2 terlihat sebuah robot menari untuk para pengunjung selama konferensi robot dunia 2020 di Beijing, ibu kota Tiongkok, di 19 Agustus kemarin. Selain itu teman Pro 2, banyak juga pilihan-pilihan robot lainnya yang juga dihadirkan dalam konferensi robot tersebut. Beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, Big Bang akhirnya resmi comeback lewat peluncuran lagu digital terbaru bertajuk Big di hari Rabu sore kemarin. Rilisan ini untuk merayakan peringatan anniversary ke-20 sejak debut sebagai grup industri musik, di mana peluncuran MV baru Big Bang juga diwarnai sedikit keterlambatan 10 menit dari jadwal awal. Dan begitu rilis, klip tersebut langsung menampilkan nuansa perayaan hari jadi Big Bang. Teman Pro 2, demikian Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

pada selamat pagi teman perdua. Selamat pagi. Pokoknya hari ini teman perdua berangkat sama Sulis sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Kita bakal seru-seruan ya. Gimana hari kamu? Udah mulai kangen sama weekend? Karena hari ini udah hari Kamis ya teman perdua. Kayaknya udah mulai deket banget tuh, ya kan? Cailah. Kalau aku sih teman perdua udah sujud syukur lah pokoknya. Tapi teman perdua, kamu juga nanti boleh gabungan di jam 7 sampai jam 10. Kita bakal ngobrol, ada satu topik yang kayaknya relate banget sama masyarakat Indonesia, apalagi yang memilih untuk menjadi kaum mendang-mending gitu kan ya. Tapi sneak peek sedikit deh, untuk 1 jam ke depan ada beberapa informasi yang baru yang bakal aku sampein teman perdua. Salah satunya adalah ini datang dari Gen Z yang ternyata tuh serius banget gitu. Terus beberapa musibah yang juga terjadi di Indonesia serba-serbinya teman perdua. Terus aku ngajakin kamu juga kenalan sama salah satu film animasi asal Cina. So keep stay channel 88.5 FM. Kita ketemu dulu sampai yang satu ini.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

sadar gak sih teman berdua kayak makin hari itu atasnya ya ampun, apalagi di Samarinda ini benar-benar yang panasnya tuh ya Allah, panas yang panas gitu. Bahkan kalau misalkan kamu keluar di tengah hari gitu ya teman berdua, kayak jam-jam ya jam-jam 1 atau jam-jam setengah 2 lah, itu panasnya tuh benar-benar nyelekit, yang kayak kalau misalkan gak pakai jaket atau pelindung gitu ya teman berdua, itu bakalan nyelekit, cekit-cekit gitu lah di kulit kita. Tapi gak cuma itu doang efeknya ke kita ya, salah satunya adalah juga makin banyaknya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Kemarin juga sempat kejadian di Samarinda seberang teman berdua, gak cuma lahan tapi bangunan, lebih tepatnya rumah sih teman berdua. Nah ini ada satu video yang juga beredar di media sosial, asap pekat dari kebakaran hutan dan juga lahan ini juga menyelimuti wilayah di Kalimantan. Dan kondisi ini berdampak ke kualitas udara dan ngebikin jarak pandang ini jadi lebih terbatas teman berdua. Bahkan ya banyak banget case-case kayak yang ini aku ada lihat di salah satu akun teman berdua. Bahkan ini mobil truk ngebawa motor-motor baru teman berdua, ini juga terguling atau kecelakaan gitu. Dan ini di sekitaran rumah orang-orang biasa aja itu juga udah terdampak banget. Saran aku sih please, mudah-mudahan kamu juga stay healthy ya teman berdua. Tapi yang pasti sih enhance dulu kesehatan kamu dengan boosting makanan-makanan yang sehat dulu deh. Sama jangan lupa untuk selalu minum air putih, itu dulu menu utamanya. Terus kita doa semoga cepat hujan, amin.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Produa_Samarinda dan Twitter @Produa_Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
7: Different animal. Got the beast on leash to the net, and then she's a whole different animal. Body on the hit, to take it charming on, but the white trying to glitch. Set a false got me. Whole different animal.
8: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Hai teman perdua, ini ada satu studi yang juga dirilis teman perdua yang katanya ini nunjukin kalau ternyata Gen Z itu sekarang lagi ngebangun kestabilan keuangan dan juga fondasi yang kuat untuk masa depan semakin jadi prioritas gitu loh teman perdua. Jadi daripada ngebikin keputusan hidup besar termasuk pernikahan ya. Jadi dari surveinya ini teman perdua, dari between Gen Z dan juga Millennial di 2026 yang dilakuin sama Deloitte, 55% jawaban Gen Z ini bilang kalau mereka tuh udah ya udahlah nanti dulu deh menunda keputusan hidup besar kayak married, terus punya keluarga, mulai bisnis atau ngejar pendidikan lanjutan. Karena emang kekhawatiran keuangan ini jadi salah satu hal yang ngebikin Gen Z itu berpikiran kayak entar dulu deh gitu loh teman perdua. Nah, survei global yang juga mencakup lebih dari 23.000 jawaban Gen Z dan generasi milenial di 44 negara, ini tuh nyorotin gimana sih keamanan keuangan membentuk cara generasi muda mendekati pencapaian mendekati pencapaian besar. Jadi daripada terburu-buru buat menetap, banyak tuh Gen Z yang kayaknya ngambil waktu buat postpone dulu deh, ntar dulu ya, wait ya, gitu-gitulah teman berdua. Apakah kamu salah satu Gen Z yang juga menunda?

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Aku tuh selalu salut teman berdua sama gotong royongnya orang Indonesia. Gak cuman dalam bentuk tenaga ya. Maksud aku kayak mungkin ketika tetangga kamu punya hajatan gitu kan, ya yaudah nih gantian gitu. Bukan teman berdua, tapi emang dari segi apapun itu gitu loh. Salah satunya di tengah situasi pasca gempa yang juga melanda Nusa Tenggara Timur, ini ada satu aksi solidaritas yang datangnya itu dari seorang pemilik swalayan gitulah teman Prado, atau kayak minimarket di Reo Manggarai. Dan meski tokonya ini juga ikutan kena dampak, tapi beliau ini juga milih untuk tetap membuka warungnya bukan buat ngejar keuntungan, tapi emang ngebantu warga-warga yang juga membutuhkan, dan juga dia ngebantu warga-warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak teman Prado. Nah, warga yang terdampak ini juga disilakan untuk ngambil kebutuhan secara gratis, termasuk sejumlah kebutuhan pokok kayak bayi, terus juga susu, popok, kayak gitu-gitulah teman berdua. Gak cuma itu doang, dia juga ngehentiin penjualan yang memang gak diperlukan ya teman berdua, kayak rokok gitu-gitu, supaya uang yang dipunya sama warga ini bisa diprioritasin buat kebutuhan yang emang lebih penting. Tapi kalau ngomongin soal gempa yang berkekuatan magnitudo 7,7 ini juga menguncang wilayah Flores NTT teman berdua hari Sabtu kemarin sekitar jam 5 pagi lah, dimana BMKG ini juga mencatat pusat gempanya ini ada di laut sekitar 30 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 km. Sumpil sih teman berdua, tapi emang banyak banget kemarin juga informasi-informasi yang aku baca, dan gak cuman satu kali doang, banyak gempa-gempa susulannya gitu. Mudah-mudahan juga teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di NTT bisa cepet pulih teman berdua, karena dari informasi yang aku baca juga banyak warga-warga yang gak berani masuk ke dalam tempat pengungsian karena trauma sama banyaknya gempa-gempa susulan teman-teman.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah.
3: Wih, langsung rame.
2: Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
4: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
1: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

ada satu film animasi asal Cina teman berdua, judulnya itu New Lai, dan ini tuh dia mendadak jadi surprise box office musim panas tahun ini gitulah, karena emang dia ini awalnya itu cuma menghasilkan sekitar 7.700 yuan atau 20 juta rupiah dalam 10 hari pertama, dan pendapatannya ini yang dari awalnya cuma 7.700 yuan teman berdua, sekarang udah tembus ke 25 juta yuan atau ya kalau dirupiahkan itu 66 miliar rupiah gitulah ya teman berdua. Dan ini pendapatannya terhitung dari kemarin tanggal 19 Agustus 2026. Tapi di balik tampilannya ya jujur kayak maksudku, wah ini aku yakin sih kalau orang-orang pergi nonton New Lai ini gara-gara grafiknya jujur aneh. Tapi di balik tampilannya teman berdua, ternyata film ini tuh juga digarap selama 5 tahun barengan sama Shin Yu Meng dan juga ibunya Sun Li Fang teman berdua, dan mereka berdua ini ngurus berbagai bagian produksi mulai dari penulisan, pembuatan animasi sampai ngisi suaranya. Dan ceritanya sendiri ini ngikutin seekor anak sapi dan juga burung skylark teman berdua dalam satu mimpi tentang proses tumbuh dewasa gitulah pokoknya. Dan kalau dari data resmi Lighthouse Professional, emang lonjakan ini terjadi cuma dalam beberapa hari setelah filmnya viral. Dari yang awalnya nyaris sepi penonton, nah New Lai ini sekarang bahkan masuk ke jajaran 10 film animasi lokal terlaris di Cina sepanjang 2026. Visualnya emang jujur sih yang aku bilang tadi teman berdua, kaku yang kayak ya kayak zaman-zaman dulu lah teman berdua. Coba deh kamu lihat di Instagram atau di internet gitu ya, pasti kamu bakalan kira kayak ini niat gak sih bikin animasi gitu. Bener-bener yang kayak masih mentah gitu loh. Tapi mungkin ceritanya bagus lah ya teman berdua. Tapi menurut kamu kalau misalkan tayang di Indonesia, kamu bakal nonton gak?

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Merapat di 88,5 FM teman berdua sama Sulis di Spada. Selamat pagi teman berdua. Pastinya gak sendirian karena hari ini tuh ada ya, kita impor dari Republik Lempake.
1: Republik
0: pagi,
1: loh ya.
0: Pagi, ya
1: pagi ampun, Kak.
0: Kita kedatangan ini loh Jimin BTS.
1: Setara lah ya, setara lah ya.
0: Ya, kurang lebih lah ya. Buat yang enggak tahu, ini kurang lebih ya, kurangnya 50.000.
1: Aduh, hai.
0: Tapi ini first meet kita ya di Spada.
1: Iya, Kak.
0: Semoga enggak ada meet-meet lagi.
1: Kok gitu sih? Sumpah aku kayak baru pertama kali debut langsung banyak hatersnya loh.
0: Woi, debut banget. Kayak ini ya, apa namanya, bener-bener apa sih itu boy band
1: iya
0: gitu.
1: Iya dong.
0: Atau jangan-jangan kamu bukan boy band tapi band.
1: Band doang.
0: Sorry.
1: Benten.
0: Itu enggak semua orang tahu Benten tau BTW.
1: Sumpah.
0: Iyalah.
1: Benten loh bagus.
0: Iya, serius itu film animasi, bukan animasi, kartun ya.
1: Kartun, kartun sih. Iya,
0: itu lucu banget sih teman berdua, seru. Tapi nggak ngomongin Benten ya hari ini. Ini ngomong-ngomong soal salah satu hal yang kayaknya relate banget sama kamu yang kayaknya udah Agustus boleh gak pinjam 100? Oh enggak ya, bukan itu, memang minjem. Memang minjem, tapi bukan minjem duit ya teman berdua. Tapi lebih ke
1: minjem barang.
0: Iya, minjem barang. Atau mungkin ya bukan minjem ke temen lah, tapi nyewa gitu kan ya. Karena kalau ngomongin soal nyewa kayaknya sekarang tuh lebih worth it sih.
1: Kenapa gak?
0: Karena in this economy kalau misalnya ada barang-barang besar gitu ya, terus kamu beli untuk satu kali atau dua kali pakai doang, rasa-rasanya kayak kurang tepat. Dah kemarin itu teman berdua, aku baru aja dapet satu fun fact. Jadi di Samarinda ini kan banyak banget ya kayak pengrajin-pengrajin melati, karangan melati untuk pengantin.
1: Oh iya gitu. Iya.
0: Terus sekarang
1: iya.
0: tuh lagi trending banget tuh Bal, yang kayak handbooknya melati yang dicantolin doang gitu loh.
1: Yang
0: di tangan
1: tuh,
0: gitu.
1: Kak?
0: Nanti kamu cari gambarnya. Kan biasa kalau handbooknya yang dipegang sama pengantin itu kan bentuk bunga, dirangkai gitu terus dipegang tangan gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah ini jadi dia untayan melati terus dicantolin di tangan, di lengan.
1: Kayaknya unik deh.
0: Iya gitu. Nah ternyata teman berdua itu di Samarinda ada yang nyewain. Jadi kalau dulu-dulunya kita taunya kayak ternyata tuh ya emang itu beli jadi dan itu akan jadi hak miliknya pengantin gitu. Ternyata teman berdua lihat itu ada orang Samarinda yang emang nyewain. Jadi itu half-half gitu, setengahnya tuh emang full melati, segar, terus ada yang artificial. Cuman maksudku kayak idenya ada aja ya.
1: Yang artificial tuh yang gimana, Kak?
0: Yang dari plastik gitu.
1: Di plastik?
0: Dari plastik.
1: Aduh, aku gak tau bentuknya.
0: Ya biasalah. Aduh, laki penasaran. Teman berdua masih jauh ya ngomongin kembang. Oh, ya,
1: maklum belum tahu, Kak, kan belum nikah.
0: Ya saya juga belum sih. Maksudku halo, males deh jadinya teman.
1: Tapi ya sih, kalau misalnya mikir kayak kita makanya cuma sebentar banget, itu tuh bakal sayang kalau misalnya beli. Soalnya kemarin tuh saya sempat juga pas mau graduation tuh kan, pas mau graduation itu tuh saya baru ingat buat beli jas itu tuh hamin satu, literally hamin satu. Hamin satu dan itu tuh udah sore-sore gitu. Enggak.
0: Oh minjem.
1: Dengerin dulu.
0: Oke. Oke. Dengerin aku. Kamu.
1: Gitu.
0: Apa terus?
1: Dan itu tuh aku juga baru ingatnya pas ditanyain sama temanku kayak, Bal, jasmu udah ada kah? Aku tuh diam kayak.
0: Ada jas hujan.
1: Iya lagi bayangin aku yang lainnya tuh pakai jas semua, aku pakai jas hujan.
0: Baru jas hujan harganya 7.000 tuh dah sama.
1: Dari mana mas?
0: Terus, akhirnya kamu ingat kalau kamu belum punya jas.
1: Iya, dari itu aku kayak diem dulu. Oh iya, jas ya. Baru aku langsung nelfon mama aku kayak, Mak, jas kayak apa, Mak? Aduh, iya lagi. Udah jam berapa ini, Bal? Aduh, udah tahun ini, Mak. Mana aku masih, waktu itu aku kayak masih latihan-latihan gitu kan, Kak. Buat apa graduation-nya itu. Nah, baru kayak, ya ini aku masih latihan lagi, Mak. Selesainya kapan? Malam. Aduh, mama malam ada acara lagi. Jadi ini... Itu temanmu ada apa? Ada jasnya semua kan? Mereka pada beli semua kah? Baru aku tanya sama teman-temanku kan. Nah, ternyata ada yang nyewa, Kak. Alhamdulillah.
0: Akhirnya tahu lah kalau ternyata ada shortcut untuk nyewa teman berdua.
1: Nyewa dan akhirnya kayak, oh ya udah itu kamu sama si ini aja, sana kamu bareng-bareng nyewa, ini mamah kasih duit.
0: Gitu. Udah selesai nyewa. Tapi lumayan sih teman berdua, kalau misalkan kita harus beli itu jas itu nggak murah gitu, bahkan ada yang harganya tuh kayak ya let's say kalau beneran jas ya, bukan kayak blazer biasa gitu tuh, itu bisa harganya 500-600.
1: Iya lagi
0: gitu kan. Nah kalau nyewa 50.000, 100.000, sangat murah.
1: Apalagi kalau misalnya yang kakak tahu nggak sih di fitting gitu, kayak diukur yang bener-bener ngukur tuh kayak, aduh itu duit berapa itu?
0: Berapa juta ya? When ya kaya?
1: When ya have.
0: Tapi emang ini ya teman berdua, mungkin jadi salah satu solusi buat kamu yang pengen pakai atau tampil secara mungkin maksimal lah ya. Tapi emang itu occasionnya cuma sekali doang, kayak tadi graduation atau mungkin kamu mau lagi kondangan nih, terus kayak dress code-nya semua tamu harus pakai beskap atau harus pakai apa, dan itu kan nggak semua orang punya gitu kan ya, udah sewa aja. Nah hari ini kita bakal ngebahas soal persewaan, sewa-sewa dan sewa-sewa ini
1: teman-teman.
0: Kita bakal bahas di Spada sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Kamu boleh gabungan buat ceritain pernah nyewa apa aja. Yuk sini gabung kemana Bal?
1: Di WhatsApp kami 0812-5848-7885.
0: Atau kamu boleh merapat di RRI Samarinda via Instagram, via RRI Perdua Samarinda, dan juga boleh ke RRI Digital teman-teman berdua.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setiap.

Suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Nah gitu, tapi kalau misalnya kita nyewat ya kak, emang sih
1: nggak kayak... kenapa tiba-tiba kayak muhasabah diri gitu ya?
0: Aduh, aku harus openingnya gimana nih? Nanti ceria salah lagi.
1: Iya, ah dia mah emang salah mulu, namanya juga cowok. Kenapa? Jadi ngomongin soal nyewa. Jangan panjang-panjang ketemu, jangan panjang-panang.
0: Lucu kak.
1: Ayo. Kenapa nah, ngomongin soal nyewa barang?
0: Pasnya apa? Kalau misalnya kita nyewa barang tuh, kakak ngerasa nggak sih kayak was-was aja gitu, takut barangnya rusak?
1: Jujur sejauh ini aku tuh barang-barang yang pernah aku sewa itu bukan barang-barang yang besar, like jas, terus udah. Serius gak pernah nyewa apa-apa teman pro 2 demi holoh deh. Kayak, aku kayak untuk pemakaian pribadi ya, cuman jas doang. Tapi kayak waktu itu memang yang karena udik ya, baru pertama kali nyewa-nyewa gitu kan. Aku jadi kayak yang, aduh ini bagus gak ya, ini gitulah. Terus lebih ke kayak, kalau aku sindromnya itu adalah harus baliknya tepat waktu. Misalnya kayak, mbak ini 12 jam ya, betul-betul ku hitung, aku bawa misalkan jam 9. Ya udah besok jam 9 tuh sudah harus ada di sana, bahkan sebelum itu. Jadi kayak kecepet-cepet lah teman pro 2 bagi-bagi sudah harus kembalikan jas, kayak gitu-gitu sih.
0: Nah gitu, jadi kayak rasanya tuh apa ya, kurang dapat feelsnya, nah kayak kita tuh kurang enjoy the moment lah.
1: Iya, bener.
0: Karena takut kayak ini, aduh barang ini harus dikembalikan tepat waktu, ntar takut rusak, ntar ini, ntar itu.
1: Sama,
0: banyak
1: karena,
0: banget pikiran.
1: Karena barangnya bukan punya kita kan. Bener.
0: Dan waktu itu aku sempet kan kayak minjem tenda gitu kak. Minjem tenda.
1: Pasti lagi ini buat camping depan rumah kan?
0: Kadang. Ah camping depan rumah pakai tenda adik saya juga bisa.
1: Yang itu ya, yang warnanya pink.
0: Iya warna kayak kastil-kastilan itu kan bisa tuh.
1: Aduh, pake terus putar lagu aja. Frozen. Aduh, capek deh.
0: Nah itu, jadi waktu itu aku kan kemah satuan karya kak di Pramuka. Nah di situ tuh kami nggak ada yang punya tenda, akhirnya nyari-nyari info buat penyewaan gitu. Dan dapat infonya tuh dari teman-teman yang sama di situ juga. Dari grup-grup kami. Nah gue tuh dapat lah satu apa sih kayak satu tempat penyewaan gitu. Dan di situ kami akhirnya nyewa tenda. Gue tuh pas di hari hanya itu tuh kan kayak di lapangan gitu, itu tuh hujan kak, dan kami itu namanya tenda kan ya, namanya tenda itu kan kayak pasti kehujanan apa segala macam. Kami enggak, kami takut tenda itu kehujanan.
1: Jadi
0: itu ada shelter di situ, ada shelter.
1: Jadi kamu gotong.
0: Iya, aku gotong. itu barang-barang udah di dalam tenda semua, kami gotongin lagi keluar. Ih, hujan-hujan ngangkat tendanya tuh langsung ke shelternya.
1: Enggak gini ya, orang-orang yang lain apa namanya waktu hujan tuh masuk tenda biar enggak kehujanan, ini malah nyelamatin tendanya. Itu kayaknya
0: gotong
1: yakin,
0: tenda.
1: Aku yakin sih kamu pasti bakalan diketawain sih waktu itu, sumpah deh.
0: Enggak sih, soalnya rame-rame.
1: Enggak, orang-orang pasti yang lihat tuh kayak ih udik gitu ya, astagfirullahaladzim. Tapi sekarang tuh ngomongin soal penyewaan, banyak banget tau udah yang barang-barang disewain, kayak gak cuman tenda doang ya, bahkan peralatan masaknya tuh ada gitu loh teman berdua. Jadi kalau misalkan kita mau camping tuh kayak, yaudah kamu perlu kompor kah? Perlu apa sih namanya, pancinya kah? Atau kamu perlu sleeping
0: nesting.
1: Bag?
0: Nesting.
1: Itu nesting ya namanya?
0: Nesting tuh anu kak.
1: Oh yang itu kan buat masak-masak.
0: Yang buat masak-masak.
1: Sleeping bag.
0: Nah
1: itu juga disewain. Pokoknya banyak banget semua udah disewain. Dan yang paling seru tuh kayak, kalau misalkan nih kamu pengen barbekyuan di rumah, tapi kayak ini teman berdua gak punya alatnya, cuma punya dagingnya, sewa udah ada loh sekarang. Kayak wah, semua disewakan ya.
0: Mana kadang tuh yang gak enak gitu ya kan, ini masih soal tenda nih, masih soal tenda.
1: Oh belum selesai.
0: Masih soal tenda. Jadi waktu itu kan kayak di deskripsinya cukup untuk sekian orang gitu. Oke, cukup untuk sekian orang.
1: Coba dimention sekian orangnya berapa?
0: 6.
1: Terus?
0: 6. Kebetulan juga kami pas 6 orang. Tapi kan kayak cowok-cewek gitu, kami tuh ntar niatnya kayak, oh ini cukup 6 orang ini, pasti gede, nanti kita bikin pembatas aja di tengah, gitu. Baru tuh pas udah sampai kayak, ini beneran 6 orang. Literally kayak, kami tuh baru masukin barang.
1: Udah penuh.
0: Nggak, tapi kayak kami baru masukin barang kan, baru kayak kami nyuruh, coba cewek-ceweknya masuk dulu, tek, penuh. Dan akhirnya yang cowok-cowok nginapnya tuh di shelter kak, mau gak mau. Jadi yang cewek-cewek di tenda gitu.
1: Karena nggak muat ya teman berdua. Nah itu sih kayak nggak sesuai sama reviewnya gitu ya teman berdua. Jadi kayak kadang kalau misalkan kita nyewa tuh sebenarnya emang praktis ya.
0: Iya.
1: Cuman kita nggak tahu tuh reviewnya bagaimana gitu. Tapi boleh nggak sih kalau misalkan kita sewa tenda gitu, kita buka dulu gitu?
0: boleh gak sih kak kayak review dulu? Nah, masalahnya kemarin tuh kayak yang mana teman saya tuh kan, teman saya cerita
1: yang ini aja deh,
0: yang ini aja deh, teman saya tuh cerita ini yang mana mas, oh yang itu deh, oh iya langsung diangkutnya aja, nggak kayak diliatin dulu, nggak di review. Makanya kayak pas sampai ini 6 orang
1: jadi tidur di shelter ya, ya percuma sih teman berdua sewa tenda. Ya memang cewek-cewek emang harus lebih utama sih teman berdua, supaya apa, supaya mereka tetap terlindung teman berdua.
0: Setuju banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
2: Itu yang di atas kepalamu apa?
1: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
2: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres, biar gak gampang lupa.
1: Aku loh gak pelupa.
2: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
1: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
2: Itu tuh beda nah.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sebelum kita lanjut lagi teman berdua, ngobrolin soal nyewa atau barang-barang sewa apa aja yang pernah kita sewa atau kamu sewa teman berdua. Ini kita bakalan coba cek-cek fakta ya.
1: Cek-cek fakta.
0: Fakta apa aja yang ada di Lebangan.
1: Lebangan gitu.
0: Kira-kira apakah anak-anak muda Indonesia ini
1: Indonesia.
0: Indonesia banget.
1: Tanah air.
0: Aduh gimana ya teman.
1: Masih 17-an kayaknya. Semarak iya sih, 17 masih. Agustus.
0: Kemarin abis menang ya lomba jaranan.
1: Ayo jangan dispel gitu dong.
0: Tapi teman berdua kita cek fakta dulu. Kira-kira apakah Gen Z Samarinda ini juga hobi banget buat nyewa barang teman berdua. So kita dengerin sama-sama dulu ya.
2: Teman terbaik kamu Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, hari ini aku mau cek fakta lagi nih. Tentang, kan sekarang banyak banget barang yang bisa kita sewa. Jadi di depan aku ini udah ada 3 orang yang bakal aku tanya-tanya. Mereka ini lebih milih nyewa atau beli ya? Tapi sebelum itu aku mau perkenalan dulu nih sama mereka satu-satu.
4: Hai, nama aku Dea.
5: Hai, nama aku Gladys.
6: Hai, aku Pira.
3: Oke, yang pertama aku bakal nanya ke Kak Gladys dulu ya.
4: Kalau menurut aku sih beberapa alasan kenapa aku milih nyewa karena menurut aku lebih hemat, terutama kalau barang yang cuma dipakai sekali, contohnya kayak gaun perpisahan, mahkota, sepatu boot untuk foto studio gitu. Nah, jadi kita nggak perlu ngeluarin uang besar nih untuk beli barang yang cuma dipakai sekali. Terus juga kita nggak perlu mikirin tempat penyimpanannya karena kan menuhin tempat banget kan kalau kita harus beli satu-satu barang yang kita cuma mau pakai sekali.
3: Oke, lanjutnya adalah Kak Dea.
4: Kalau aku sih lebih memilih menyewa daripada membeli karena aku juga ingin menghemat pengeluaran. Karena menyewa juga lebih fleksibel, nggak perlu memerlukan biaya awal yang besar dan cocok untuk barang yang hanya digunakan dalam jangka waktu tertentu.
3: Oke, selanjutnya Kak Pira.
6: Kalau aku juga tim nyewa nih, karena beberapa barang lebih worth it buat nyewa daripada beli.
7: Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Kamu lebih milih nyewa atau beli? Aku Hani, pamit undur diri. Sampai jumpa di Cek Fakta berikutnya. Aku balikin ke studio ya.
0: Pira, Gladys, Dea. Aduh mereka berdua lucu banget teman berdua. Tapi emang itu adalah item-item yang sama mungkin kayak Iqbal ya. Yang ya udahlah kita sewa aja atau juga dipakein cuma sekali. Gaun perpisahan.
1: Sepatu boot.
0: Tapi kenapa sih bubuannya ketawa tau dari teman berdua? Kan ada boots untuk fashion.
1: Enggak, aku tuh mikirnya kayak
0: Sepatu boot yang buat keladang gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Sepatu boot yang buat ngaret ilo kak.
0: Aduh.
1: Kalau aku tadi kan ke graduation pakai jas hujan. Dia pakai gaun.
0: Ya pinjaman sudah kalian nah. Aduh hai banyak banget tuh.
1: Mau keladang.
0: Tapi akhirnya kayak kita kepikir sadar ya akhirnya kayak oh ternyata udah banyak yang aware gitu loh. Enggak yang kayak ya udahlah kita keluarin uang banyak yang penting untuk kita harus on point banget tuh penampilannya atau kayak ya udah kita harus all out gitu semuanya beli gitu. Dan ini sering kejadian kalau misalkan sama anak-anak SMA yang mau foto yearbook.
1: Aduh, iya lagi, iya
0: terus,
1: lagi.
0: Terus misalkan temanya piknik atau temanya apa, belilah dress-dress lucu, terus pakai yang flowy-flowy gitu. Tapi ternyata pas nyampe ya beda reviewnya. Keluar duit lagi untuk beli gitu.
1: Tapi untungnya kemarin tuh aku kayak pas yearbook ada beberapa minjam, ada beberapa beli, Kak.
0: Salah satunya sepatu boot ya yang beli.
1: temanya aneh ya itu bercocok tanam tuh berladang. Asik.
0: Tapi apa yang kamu beli maksudnya kan kalau jas nyewa yang kamu beli apa?
1: Aku beli vest.
0: Oh.
1: Iya.
0: Vespa ya.
1: Amin ya Allah semoga kebeli Vespa. Amin.
0: Tapi vestnya itu bisa di reuse lagi kan untuk outfit lainnya.
1: Nah itu makanya aku beli Kak karena apa ya aku tuh pas kecil styleku tuh emang kadang pakai vest gitu.
0: Jadi kamu mau balik lagi ke umur balita atau batita? Ya nanti lanjut lagi deh teman berdua ke teman dulu sampai yang satu ini. Ini lagunya Iqbal banget.
1: Aduh.
0: Soalnya dia lagi berbunga-bunga sejak ada Hani di sini semenjak ada dirimu. Kok dikit sih?

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Nah gitu, emang tapi barang-barang yang disewain tuh variatif banget sih kak.
1: Contoh?
0: Sepatu boot.
1: Masih loh sepatu boot itu disinggung-singgung, malas banget.
0: Di pikiranku
1: siapa? Tuh... Siapa tadi yang nyewa sepatu boot diantara Vira Dea sama apa? Gladys kah yang minjem?
2: Oh, iya.
1: Ya ini Gladys dengerin di rumah kayak bukan sepatu boot itu tahu gitu ya Allah.
0: Tapi jadi penasaran sama sepatu boot cek lagi.
1: Gladys.
0: kita tampilkan kita undang, kita panggil, kita sambut.
1: Dulu ya kalau zaman-zaman aku masih kuliah tuh aku ingat banget yang sering disewain sama himpunan-himpunan lain. Biasanya kan kalau misalkan kita punya proker apa gitu kan ada setiap himpunan yang ada aja tuh himpunan yang gak punya proyektor, gak punya palu sidang, ih gaya banget gak sih?
0: Palu
1: sidang. Nah itu disewain teman perdua. Dulu aku pernah nyewa ini proyektor, bukan aku sih tapi himpunanku, hehe.
0: Nyewa ke UKM lain?
1: Iya, nyewa ke UKM lain. Karena kita gak punya.
0: Kecion.
1: Punya sih, cuma satu, waktu itu perlunya dua gitu lah kisahnya. Jadi kita minjem gitu kan ya, terus sewa. Tapi kalau sama himpunan tuh kayak ini, untungnya tuh kayak gak yang punya aturan yang strict yang tanggal ini jam segini harus kembali
0: gitu.
1: Iya,
0: jadi
1: kayak yang bang ini acaranya dipakai tanggal sekian. Oh ya apa bawa aja nanti kalau misalkan udah ini kabarin aja.
0: Tapi pakai gitu. Kayak surat menyurat gitu enggak, Kak?
1: Iya dong. Pakai surat bukti peminjaman kah namanya apa sih?
0: Oh iya, bukti peminjaman.
1: Iya, bukti pinjam gitulah pokoknya teman produk.
0: Saya kan yang mengurus-mengurus hal-hal seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Oh iya dong.
1: Sombong ya
0: anda. Orang sibuk ini.
1: Tapi emang ada ininya sih teman produk, apa sih namanya, best deal-nya gitu loh. Kadang kayak kalau nyewa harian itu lebih mehong biasanya.
0: Daripada nyewa bulanan.
1: Bener.
0: Tapi kalo... itu udah diatur kak
1: sama yang maha kuasa.
0: Bukan.
1: Apa-apa yang diatur?
0: Diatur karena biar kayak oh psikologisnya kita tuh mikir ini tuh lebih murah buat dipakai panjang daripada dipakai pendek.
1: Betul, jadi kayak pas apa namanya teman produk kita udah nyewa tuh yaudahlah sekalian aja berapa hari gitu. Turns out ya udah teman produk ya bayarnya banyak gitu, lumayan gitulah teman produk. Ya sewa menyewa ini sih sebenarnya sangat-sangat membantu ya, tapi balik lagi karena itu tuh kayak ngelit sama something yang menurut aku kurang menyenangkan atau kurang baik ya. Salah satunya ketika kita tuh ngikutin tren. Nah kemarin sempat tren kamera digi atau digicam.
0: Oh iya.
1: Nanti kita bakal bahas lebih lanjut teman produa. But anyways jangan lupa gabungan kita ke teman dulu sama yang satu ini. Ada Dea. Siapa Dea nih?
0: Kurang
1: Dea
0: kenal
1: yang
0: sih.
1: Tadi ya? Temannya si Gladys.
0: Gladys.
1: Ya siapa sih Gladys?